0: Arzi Okang Doli, Mbak Atin, Ahmad Kanapi, Osisha Putra, Interviol Kang Akbar, Jenny Jahit, Amir Gan,
1: Putra Layang Layang, ya,
0: terus kau Mas Bagas, terus Mas Ju, terus Maningo Bunda Siti,
1: ya,
0: terus juga,
1: terus
0: Burauni,
1: iya,
0: ingin manusia itu kerabat Mas Bro Istine, Pak Agustina, Rizka, Eka Ningsi, tidak pacul, tidak pacul,
1: Mama Nadia.
0: Mama
1: Nadia jare pan OTW Dungteng.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: heeh. Wes, ati-ati
1: Mama. Yo, Mama Ayi Bengle.
0: Le, Mama Rizki.
1: Idin ya.
0: Idin Ibu Bisri.

0: nek reret ini. Iya.
1: Iya.
0: Terus maninge nggo well, puseri miam cakra, atune miam
1: ceker ya.
0: Wer. Terus paketu. Siro man ini kan kobra. Terus mama Siro.
1: Mama Zira. Iya.
0: Iya. Terus go Ida Martoloyo kalau dimastikan dine. Nyak Nur Kanti Dede Abi.
1: Iya.
0: Si Pawarkona Mbak Kodus. Mama Merah Mbak Murni Mbak Cekeplan Sekepel. Mbak Warno Maju Pingsan Lulu Wisnu. Terus kamu Sion Ibu Rohanya Hati
1: Jreng nong. Mama Wajrahmu.
0: Mama Wajrahmu. Nok Marcel. Mama Kiwi karo Kang Sabur. Kang Utara odong-odong. Mama Pane Karisma. Eka Anjas. Eka Erwin. Terus Mama Anjeli Manung Kalnyamat. Lanjutnya mani nge Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Handoko, Wirur, Kang Dasma,
1: Mama Dea,
0: Mama Dea, Gus Buele,
1: Mbak Febi Belpas, Om Kas,
0: dalam,
1: iya, budekmu, jare Om Kas yang jengkel jebule medeni ya tak, nemen, iya.
0: Tapi saya sate rata
1: jengkel. Iya, dong jengkel. Walah, mobat mabit temen wis. Aduh. Iya, kemutan bae zaman semana ya. Iya.
0: Itulah.
1: Aduh, Iya. Iya.
0: Mang Bambang Mas Yanto Kang Raju.
1: Kang Raju. Ya.
0: Minta dulu dan cita tuh dan jendela.
1: Ya apalah Mbak Febi jare takon Om Kasuri wis weruh Mama Anis kepel.
0: Ya
1: wis lapal ya. Iya. Mbok cari budhe mut mbok kan ora bisa jengkelis. Ya. Bisa lah ya. Tapi sih orang hati mun ini Om Kasuri itu jengkel ya. Iya.
0: Nomornya apa ya? 4163 ya.
1: Iya wis lah. Iya.
0: Online nang nompi ya Androidan banget.
1: Iya. Iya.
0: Malah gampang dia cari.
1: Gampang Android ya. Iya.
0: Gampang wis. Warung dia sih. Taktik
1: ya. Yo. Kan saya lobo. Iya Om Kas juri ne bae nyampe keder akhirnya dimenangkan semua wis.
0: Sodik jebule
1: yo,
0: Sodik.
1: Yo Kang Sodik ya.
0: Ning hayu pauri.
1: Yo. Apa?
0: Ya mama motion banget.
1: Iya. Iya. Kang channel Jahit.
0: Jahit. Si Madam Regani,
1: iya.
0: Bu Evi, Putri Kasian, Mama Ho, Mama Deden, semuanya.
1: Buat semuanya KB ya, Kang Edi Dados.
0: Kang Edi Dados.
1: Selamat pagi Kang Edi.
0: Iya, rapat.
1: Cari Mama Lani, sing ora tau jengkel ya jasak. Eh, iya.
0: Kita juga lah.
1: Ayo ya, gue ya. Putra Krishna. Selamat pagi Putra Krishna.
0: Iya.
1: Amin. Wes, rasa durusi wes. Ya rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak linting. Jos. Terima kasih ya. Ada Om Kas Nuri bersama Mama Wiwin yang ada di Lebeteng. Bimen Kang Sayo nyong bodin sing Edi Dados ya, sing Edi Dados masih utuh. Makasih Kang Edi. Halo, pagi Balani Sara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. sak porete nemen.
0: Nemen
1: ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabare baik. Iya.
0: Lagunya bari ya.
1: Apa lagu nih?
0: Lagunya ada apanya sih?
1: Ada apanya sih? Mas Dang, ya Akang Dangek, Akang Dangek ya. Iya, si melu piknik kok tanggal 8 ya. Enggal ya. Iya, terus tanggal pira sih Kang Ki Kang? Tanggal 7 ya, sebulan maning ya Kang ya. Nah, sebulan maning mangka toh. Iya, piknik ya. Iya, helen-helen ya. Kang saya lobo. Makasih ya Kang, sore wis bayar piknik ya.
0: Iya.
1: Lunas ya Kang Perjus.
0: Kurangnya ya.
1: Ya, Bunda Septi. Selamat pagi Bunda Septi, Pak Jabidin. Mama wajrahmu. Wajrahmu. Dulu nyongorapan nyongorapan ngebrak meja seru-seru lang konyong muka tuh muka tuh rempak ya tabuan dewek tengkonya mau wajrah nyongan harapan nabui nabubai semua mau wajan buat apa tabui
0: bayangin
1: agak rusak gak kuat nyongannya malah ketaboknya muka tuh
0: iya
1: rusak kayak kau emang yang mesti diteni ya. Iya
0: sudah sama kiwi ya Kang Sawu.
1: Iya mesti diteni kiwi dong sing siaran kiwi kiwi meja nih Mama Ikmah Kang Mas Parjo anda anding-andingnya ya mas ya seneng irung mas
0: iya kamu deh
1: Kang Mukhtar cari Kang Mukhtar cari ini Kang Mukhtar ngonong ya orang muni kayak kue lah Kang sing arane wong urip ya mesti duwe rasa jengkel ya Kang iya cari ini sing sing ora tau dugel ke kasri guyu terus sih ayo kasri ya pilak apa sing rembel Sri kue bodekan pilak apa sing rembel Sri weh pilak sing rembel iya iya
0: pilak rembel
1: iya iya kue apa iya cari Bu Demut Kang Mukhtar sih bisa jengkel ora Kang Mukhtar kayane ya ya masih sengaran ya kue nyong ngomong
0: bisa ya
1: sengarane menungsa ya manusia urip ya pasti analah rasa jengkel ya iya tapi ya jengkel kayak sedelat baik kayak ya Kang Mukhtar iya
0: kadang kalau kadang happy
1: iya iya jengkel ya mukur semenit baik Kang ya iya semenit baik Kang aja suwe-suwe lah kan orang penak tung cengkel suwe-suwe ya nah gue iya cipancen ya iya ya arane
0: Kang Parto ya
1: iya
0: Mama Lydia
1: iya pilak kesut ya pilak kesut ya jare gue jare Budi jawabannya pilak kesut ya gue pilak pilak sing rembel siapa pilak rembel iya. Iya.
0: Selamat pagi. Buat apa Sahrul ya? Misalnya kamu sing bentuk Kang Dai.
1: Iya.
0: Buat tanggung tuh. Buat tanggung berapa atu? Buat beda.
1: Iya.
0: Iya. Selamat pagi.
1: iya wartin akil Kang Parjo ngerti bleh.
0: Apa?
1: Misalnya desa Karang Mulia dari desa Celong.
0: Oh, we Marga Mulia.
1: Karang Mulia.
0: Karang Mulia.
1: Misalnya desa Karang Mulia dari desa Celong.
0: Iya. Yang buana sejarah.
1: Iya.
0: Kudu-kudu Karang Mulia tapi Marga.
1: Marga Mulia. Oh. Oh beda, weh.
0: Karang Mulia, Marga Mulia.
1: Iya. Nyokeder dong ono sate mulia, Karang Mulia, mulia kabeh wis ngono ya. Papa Uya, Mama Uya, Kang Parjo.
0: Uya pagi.
1: Iya, jare wis pernah nutul iya tai lalat tenok imah durung.
0: Ya tutul langsung tadi ngonong.
1: Tahu ya, tahu ya. Iya, ditutul ya irunge ya, andeng-andenge ya. Iya. Tapi nutul kuwi tokan ya.
0: Iya, lihat aja.
1: Bahaya. Aduh, Kang. Kang Daim, Kang Daim.
0: Kang Daim
1: ini tokan. Kang Daim dengerin ya wene nembang Kasmam apa Kang Parjo. Biasa. Iya. Oh, jari Kang Mukhtar jawabannya pilek macali kelapa Kasri.
0: Pilek macali kelapa.
1: Iya, pilek apa sih rembel pilek macali kelapa. Ya pula. Pula sampai tuh main tebakan kayak yang
0: sing angel-angel men ya.
1: Iya.
0: Terus buat kan mikir ya. Terus buat
1: Yo, bahasa ada. Pilak sih neng sikil Mbak Ria, kue rembel meno salah. Jawabannya pilak lagi macali kelapa bahasa ada. Iya, Kang Parjo kue lagi seneng Mbak Ria. Ya iya seneng oh.
0: Bikin happy aja ya.
1: Yo.
0: Mama Anjeli ya. Baik kalau unjung ya.
1: Ya jawabannya salah ya oleh dia Budhe Pimen jare nyokang hadiah Kang. Salah ya.
0: Salah.
1: Jawabannya salah ya lu kok dia. Aduh.
0: Mama Bayu, Mama Minta,
1: Mama
0: April. Yo.
1: Heeh. Sungguh terlalu. Iya.
0: Dua kapsul,
1: Iya. Selamat pagi, salam dua kapsul ya. Putra Krishna.
0: Putra Krishna.
1: Selamat pagi. Yo. Mama Kiwi. Selamat pagi Mama Kiwi. Iya. Kang Parjo. Kodong mantenan pan seset ayam. Iya, kok unik sing gede ya, sega kuningnya sing ake ya. Mama Firdan pagi Mama Firdan, iya. Budhe ini salah mau ben sampai sem Kang Mas. Budhe Nur Kang Mas, waduh. Ya.
0: Selamat pagi.
1: Wis ora kuat. Ora kuat kenapa ya?
0: Iya. Mama Ikmah.
1: Ya, Mama Ikmah.
0: Ekstranya buat perantara.
1: Mama Ikmah. Iya, Mama Ikmah sing duwe andeng-andeng. Andeng-andeng nang ingur. Walah delah, senes ketine ingur si irung ingur. Ya Kang Parjo.
0: Tidak ada salah kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Oh.
1: Jules.

0: saya Ilka Denny. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
2: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Parlemen FM Tegal. Kebetulan ini power silaturahmi dan COD di pengguna atau konsumsi Habutok yang ada di kawasan Mintaragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Coba Bu, ini perkenalkan nama siapa, alamat mana?
3: Nama Ibu Waryati dari RT 2 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
2: Iya Bu, sebelum konsumsi Habutok, apa yang dirasakan sama Ibu di badan?
3: Keluhan saya itu darah tinggi sama asam urat.
2: Jadi kalau setelah konsumsi Habutok, apa yang dirasakan di badan Ibu?
3: Enak sekali. Hilang penyakitku.
2: Oh, hilang. Jadi ada solusi untuk menuju ke kesehatan. Sudah habis berapa Ibu Waryati menggunakan Habutok?
3: 16.
2: Wah, ini sudah juga banyak sekali ya pengguna Habutok sampai 16. Ya, mudah-mudahan Ibu Waryati menuju ke kesehatan.
3: Amin.
2: Nggih, matur nuwun nggih, Bu. Niki testimoni power. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutok, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutok dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01 RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutok, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habut dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan. Kalau cendol bukannya habut topnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habut topnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah, supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya bu, semenjak minum habut top bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum Habutop. Jangan nunggu sakit. Karena Habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: 1.5 setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya, buat balani setara yang lagi punya keluhan mata ya. Iya, mata glaukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete nemen-nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat
0: Kang Aryo.
1: Alhamdulillah. Heeh.
0: Apa lagu nih?
1: Lagu nih apa ya?
0: Apa?
1: Air mata lelaki banyak Maria.
0: Air mata
1: lelaki,
0: okay. Coba ya. Air mata. Iya. Amin.
1: Terus protak-protaknya terus makin lari.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Rumah masna, bangkluat kita.
0: Iya.
1: Lo tengah ini.
0: Yo.
1: Pekarek baru ngirangnya mama kita.
0: Iya.
1: Kita Martoloyo, Pak Mas Rikan Dini. Mbak A, Mama Cire.
0: Iya, Mbak Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
1: Bu Rini perangkat pramudi Yunani. Selamat pagi Kang Parjo. Anjune kan Dharma kan Ibnu Tile. Sampai Sahru, Kang Rini Pratama.
0: Iya.
1: Mbak Feby Pelpa, Mama Bayu, Mama Ayu Pengle, Mama Peter, Kang Jenar Jai, Suwer-Suwer,
0: iya.
1: Ayu Lopo, Bunda Cantik Perbowo, Kamu Taro Tengoto,
0: iya.
1: Bapak Noyo, Bapak Nekarisma, terus buat Mama Lidia, Mama Inap Nisile, Mama Hilman, dan Mama Sikitone, Kang Awang, Mbak Jade, Bapak Nuya, Mama Nuya, Bapak A.E., Mama Ari, Bapak Ari,
0: Dabuti, Kas Nuri,
1: Mas Nuri, bareng Mama Winnie,
0: bareng lawas Nuri. Kata-katanya orang nongol ya. Tongol lah, Kang Aryo. Kang Mukhtar. Iya, pret ya, aja. Pret lah, wis pret. Pret lah.
1: Kita yang tahu memanjeli. Terus gua kampoe berbadune
0: iya.
1: Mama Wajra, Baru Nok Martel, Mama Renggani, Mama Dia, Bang Ukit Kulere, Mama Ali, serta
0: aku.
1: Mbak Siva, terus buat Nyiratu, aku kau Mama Kili, Bang Aca Ucit, Purin, Baru Ngeciki, Bandung Jatu,
0: Bandung Nyamat. Mama Lydia, Amrul, Kang Channel Jahit, Om Asik,
1: Om Asik,
0: iya,
1: terus buat Tutina Bangga Cipto, Trini, Ilya, Bina,
0: Ya, kata-kata hari ini Kang Aryo.
1: Kata-kata hari ini.

0: Maria kabar?
1: Baik, Mbak Eka.
0: Alhamdulillah baik ya. Lagunya Mbak.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Dola Dola Mbak.
1: Nah, bula urung liane. Dola Dola Dola.
0: Berarti kabelah dari Inasar ya?
1: Nasar.
0: Terasa Mbak.
1: Baru terasa ya?
0: Iya, salamnya nganggo.
1: Iya, Mama Dea.
0: Selamat Dea, selamat pagi Mama Dea.
1: Iya.
0: Mama Uya. Mama Ari Sirampok. Mama Isa Sirampok juga. Terus Bapak HM.
1: Mbak Ina Bumi Jawa. Saya Mama Dea oli apa ya? Wong mlebune hore Mbak Eka. Iya.
0: Oli
1: seneng ya online. Iya.
0: Yo. Iya empat kawan. Mama Lani karo Dedek Ganinya. Mama Gani. Mama Prida. Emi alias Pak Gustin.
1: Yo.
0: Mama Hikmah.
1: Kang Daim.
0: Kang Daim.
1: Iya. Dinake nyambel apa ora Mbak Eka?
0: Ora.
1: Ora Kang Daim. Ora nyambel. Ya. Mbak Eka Umkas nyoblok.
0: Sore. Nyoblok.
1: Iya.
0: Terus RTLE. Terus Ibu Roni.
1: Ibu Roni, Bapak Sigil ya.
0: Iya, Mama Jire. Iwatri.
1: Iya.
0: Iya, Petemut juga ya. Terus buat Umi Lela, selamat pagi Umi.
1: Umi Lela, iya.
0: Terus buat Kang Ibni, Kang Wisnu. Iya,
1: Wis KBB Mbak. Wis KBB Mbak Eka.
0: Iya,
1: spesialnya Mbak Ria. Mas Erwin, lagi apa Mas Erwin?
0: Iya teleponan kalau aku Mbak.
1: Aduh mocok terus ya. Aduh ya, mocok aku. Terus.
0: Orang kalah kalau Kang Parjo.
1: Orang kalah kalau Kang Parjo kalau Mama Ikmah ya. Iya. Orang kalah kalau Mama Lani kalau Kang Pi ya. Iya.
0: Ya Dewi Cahaya,
1: Mbak Dewi Mecahaya Anji. Yo Mbak Eka. Yo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Terima kasih Mbak Eka yang ada di Tonjong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: oh iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: membaik. Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Dapatkan produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1, sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habu Top Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh,

0: diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini habut apa yang isi 200 kapsul? Itu harganya Rp230.000 ya. Terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Selamat Balani pagi. Saporete nemen-nemen-nemen.
1: Ya.
0: Dalam mama kilang. Alhamdulillah sehat nemen-nemen-nemen. Nemen-nemen-nemen. Apa lagunya? Apa ya? Waduh, kelalen wes lah adalah. Hah?
1: Faktor U,
0: iya, kelalenan
1: adalah
0: ya.
1: Faktor uang. Lagune.
0: Apa ya, sih?
1: Dinding
0: apa?
1: Pemisah ya, Nak.
0: Dinding pemisah. Wala.
1: Mary
0: and
1: Dani ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kayak Kang Ibni Abila ya. Dinding
1: salam,
0: pemisah.
1: Salam, ya,
0: monggo Mama. Amin ya Allah, amin. Amin. Iya. Amin ya Allah. Cih, Bu Desri nembe online ya. Tono. Salam kenal channel Jait.
1: Iya, channel Jait.
0: Iya. Channel Jait. Aduh, Kasnorius Pragat, gue pakai Mama Gilang.
1: Gue pakai durung, kan lagi metik lengguk.
0: Waduh, metik lengguk. Alalalalalalala, lengguknya pan diapakan aku, weh?
1: Ya, pan di solen.
0: Wala.
1: Nah,
0: kowe iya.
1: Perdana
0: Miki Gobar
1: ya
0: Uwis
1: ya.
0: Iya, jasa kerajum.
1: Oh,
0: iya,
1: yang jasa
0: good morning. Lutak lutik, iya. Waduh, manggut-manggut maningsak, nyeluk maningsak. Mama Lani.
1: Apa sayang?
0: Cari Mama Lani badek Om Tono nongol ke. Iya. Iya, iya. Om Tono, iya. Aduh, kelalen wes lah. Apa? Iya wes, apa wes manjat dur bae, iya. Iya.
1: Iya. Terus
0: iya. Aku ora bisa online Bu Desri.
1: Siapa sayang?
0: Om Tono. Melas songko, mau ketengosek orang diwaca repot. Ayo cari Mama Lani. Allah, maenek padahal ya titik-titik lah.
1: Wala orang sakit.
0: Mama Gendis.
1: Iya Mama Gendis.
0: Padahal dulu kayak lem karo tonok wartim.
1: Ya, mama dulu. Ini lah bolu-bolu rengginang-rengginang.
0: Dulu-dulu, sekarang-sekarang ya. Dulu lengket kayak lem karo perangko saiki. Iya.
1: Ya, kalau dulu kan begitu.
0: Oh. Iya kan dulu juga sering ke sini ya. Iya. Dulu kayak tergandeng ya wartim karo Om Tono tak iya.
1: Ya juga tak iya.
0: saiki ya wis ora gandengan maning trek ya. Mama gilang idolane Om Tono jadi Om Kasnuri. Aduh.
1: Aku mau udah punya yang lain tahu.
0: Kang Boim. Sai jadi Mama Lani saiki kayak meong karo tikus. Iya.
1: Iya,
0: emang. Iya, kerah bae. Aduh. Jago, Mama Ikma, Mama Gilang, selamat pagi.
1: Iya, Mama Ikma,
0: tuh. Kata Mama Gendis dulu mau joget di laut. Weka, weka, weka, weka, weka, weka, weka.
1: Oh,
0: waduh. Mama. Iya, ombak jadi saksi ya.
1: Oh, begitu. Ya, semuanya itu ombak itu menjadi saksi.
0: Aduh. Yo yo Mama Gilang.
1: Ya, selalu, ya,
0: amin ya Allah, amin. Amin. Amin.
1: Nanti jangan lupa.
0: Jangan lupa nanti tanggal 8 kita ketemu ya. Iya, kita anan-anan. Iya. Iya. Ya iya kudune bar subuh ya.
1: Iya.
0: Iya. Nah. Nah, Mama.
1: Ya,
0: Mama Gilang.
1: Ya, sayangku.
0: Bu Sri Mayam Cakra.
1: Ya,
0: Mama Lani,
1: Bu Sri,
0: berarti aku urung lahir ya, durung lahir lah. Mama Lani tetap bayar nyemprot wingi yo.
1: Iya, Mama
0: Lani tetap bayar
1: wingi.
0: Iya lah. Ya, wala. Ya, wala. Paramonnya aku sih lumutan pada ya. Iya. Umkas surya apa mani? Umkas nyublok sama dia. Aku sih lumutan, temen kata. Lumutnya por-porannya por lumutan ya. Batun. Cari tetap dikenang ya Mama Gila.
1: Ya,
0: tetap dikenang kenangannya. Kenangannya tetap
1: ya,
0: dikenang.
1: Yo.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jo. Terima kasih. Mama Gila. Aduh. Ya, ya kota Kanda. Iya, masa lalu ya Mama Gilang. Iya, masa lalu. Kalau masa sekarang enggak tahu ya. Iya, hanya Mama Gilang dan Om Tono yang tahu ya. Iya, karena saya tidak tahu dan saya juga tidak tempe. Halo, pagi Balai Sara Paramon.
2: Oh, dangdute saporete.
0: Saporete nemen.
2: Sedep nemen ya oleh protolan.
0: Oleh protolan siapa ya, Cah? Cesak rajum kayak ane kil. Oleh protolan cesak rajum akil. Iya, ya, di melas nemen ngosek gua cesak rajum ngosek. Lah ya ngosek apa di temen sekarang pe lapan ngosek pada apa mana lah.
2: Iya.
0: Apa kil?
2: Kayak apa ya?
0: Apa kil?
2: Bulat-bulat.
0: Iya, cintaku bulat-bulat ya. Iya, aku.
2: Bulat-bulatnya
0: cilok. Iya, aku cilok bener ya.
2: Bakso.
0: Iya, cintaku bulat-bulat. Kadang bakso juga saya kira bakso peyang kok.
2: Iya,
0: anak kan? Anak si peyang kan bakso kan?
2: Iya.
0: Iya. Iya, amin ya Allah, amin. Miki, Mama Gilang, alias Wartim. Ah, di sana juga Wartini. Iya, Kang Mokson, Mbak Rohyati. Cereng nong. Ih, laka Nurhaya. Udah Nurhaya, Mbak Rohyati.
2: Rohyati, iya.
0: Di sana Nurhayati. Waduh. Kiki yo. Mbak Rohyati. Langsung. Siapa Kiai Nurhayati? Iya, Akil. Ya menang Akil lah, wong Akil sekedubrak jasa gering kayak aku. Hei, ya jasa ora gering nemen lah ya. Jasa saiki om rentel lho, Mbak Atun. Iya merentel kok.
2: Mama Lani.
0: Ya, heeh. Yo.
2: Heeh. Terus Kang Parjo.
0: Heeh. Yo.
2: Terus go Pak Budemut. Karo Ayu Poso napa ya?
0: Ya, cari Budemut bakso sing gede sing gepeng be anak.
2: Anak.
0: Iya. Ora setiap bakso saki bunder anak sing gepeng ya. Iya. Pimen aja geger nong ewe. Jasak jasak jadi aja geger nong ewe. aja geger nyong rentel ya kondean ya sing ngentul-ntul ya ana sing tul-tul sih kayak apa bude bahasa sing tul-tul-tul ya ku
2: lanjut
0: akhir teteh ya
2: ratu
0: Heeh. Artinya apa akil eh apa eh yen wani menek kil tak dantem. Heeh.
2: Pandi mancung.
0: Ya Nur Hayati teh bojone Omo sing wis almarhum kil kowe Om Kasnuri ge. Lak Nur Hayati cereng nong cereng nong ya kowe.
2: Lak kaya kowe dine nyong
0: kang
2: utane lak. Heeh.
0: Mbak Eka ya. Heeh. Kiyo siapa maning kil?
2: Apa Sarul?
0: Iya.
2: Kang Doni.
0: Heeh.
2: Kang Muri.
0: Kius, iya,
2: semoga
0: bebas kil, wabis yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dublak tingting, terima kasih ada akil.

0: Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
1: Mana? Coba Ibu lihat. Eh, kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
0: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
1: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
0: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
1: Tapi, nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio, kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
0: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2000.

0: Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramanen Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintarakin.
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringok na radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Mpun telas pinten Bu?
2: Pitulas botol.
1: Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Nggih, berarti pun wonten perbedaan nggih.
2: Nggih, nggih pun awon pun 17 ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih, okay, nggih. Okay.
1: Matur suwun nggih, Bu, niki bawor apa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Okay. Nggih, mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin.
1: Nggih,
2: mudah-mudahan paling sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Habutop.
1: Ramuan Arab.
2: Ramuan Arab
1: yang
2: paling ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo.
1: Iya,
0: Dangdute.
1: Dangdute
0: Saporete. Cemi, cek. Iya, Cak Emi. Cak Emi.
1: Kalian sehat ya?
0: Sehat alhamdulillah, sehat Teteh. Iya, amin ya Allah. Teteh, Cak Emi-nya lagi ngapain Teteh?
1: Apa?
0: Cak Emi-nya lagi ngapain?
1: Emi-nya lagi
0: telepon. Sehat selalu, amin ya Allah. Amin. Amin. Sehat
1: ya,
0: Ibu. Sehat,
1: Teteh.
0: Iya. Yang apa? Yangnya siapa?
1: Fitri Karlina.
0: Oh, yangnya Fitri Karlina. Enggak mau yang lain ya?
1: Iya.
0: Maunya yang Fitri Karlina ya?
1: Satu aja.
0: Oh, enggak mau teh kasih yangnya Ajeng Febria ya?
1: Ya, yang mana aja.
0: Oh, yang penting judulnya yang ya. Ya. Oke, yang.
1: Yang.
0: Yang.
1: Kerjanya buat yang barusan telepon ya.
0: Oh, sayang buat yang habis telepon ya.
1: Si Payur Ed pertama buat Mbak Ria.
0: Ya, amin ya Allah, amin. Cemi, Cemi, Umkas Nuri, Cemi, bengi apa? Oh, Cemi mah bengi Om Mbak Ria, doa awan Tete Agustin.
1: Ada yang ngarang
0: sih somplak
1: itu.
0: Berarti keluarnya malam tok ya Cemi-nya ya.
1: Ya ngelayap aja kayak.
0: Iya. Iya.
1: Iya.
0: Yo. Ibu syuhada, ibu syuhada.
1: Syuhada, okay, ya.
0: Ibu syuhada.
1: Iya. Ida Martoloyo.
0: Oh ya, Umi sehat selalu Umi.
1: Nanti mah bergabung lagi ya, jangan tinggal kita.
0: Iya, enggak kok katanya nanti mau bergabung lagi. Enggak ya, akan ninggalin Paramon. Enggak, kan hiburannya Paramon ya. Malah katanya sering ini sering nanti katanya gini teh nanti sering ditengokin ya uminya ya. Iya, ditengokin ya Balane Paramon kalau punya waktu main gitu ya. Iya. Amin. Pak Jabidin, Pak Jabidin. Ibu Bisri. Ibu Bisri. Iya. Iya. Siapa? Kang Akil sudah Kang Akil.
1: Iya, di Maria tuh pinter Kang Akil tuh orang Bali. Bangenan masuk terus.
0: Lagi landep ya Akil. Iya. Iya,
1: Sasori Garuda Tim Taru.
0: Iya.
1: Ma,
0: ya wa atau bareng ma. Mainnya harus panjang Teteh.
1: Oh.
0: Enggak boleh enggak panjang. Iya, ma, kalau pendek enggak mau katanya kurang panjang. Nah, iya harus panjang
1: ya.
0: Iya.
1: Ada Kang Dangek juga.

0: Iya, Teteh kumaha damang?
1: Alhamdulillah damang.
0: Damang. Iya. Mbak Am kembang pang, Mbak Am. Hawana tiris apa haredang Teteh?
1: Haredang.
0: Iya. Belum pernah apa udah pernah hujan belum
1: baru
0: situ?
1: Sekali.
0: Oh, sama ya. Di sini juga
1: baru sekali.
0: Mm, sama baru sekali ya. Iya. Wartim mama wartim teteh kalau mbak sukanya yang panjang enggak bukan aku yang suka panjang wah maio yang suka panjang mai itu ya kata wa atau tumben sih nyalamin mai ini kayak ora dawa iya. Iya, aku iya kemarin kan aku nyalami waktu itu kan cuma ya wa atau sama mai nah. Soal kan biasa panjang, jadi mintanya yang panjang terus. Boim kang Boim Mbak Atun ya. Yo. Agennya itu ya setara Kuningan ya?
1: Ada iya. Nah, oh ini mah di apoteknya di dekat aja Pak.
0: Iya, cuma kan itu kan agennya.
1: Iya, agennya di itu.
0: Setara sekarang setara Kuningan kan ya?
1: Ada dua sih sama itu sih. Iya sama yang satunya yang di sana, apa tuh lupa lagi apa.
0: Yang di mana? Kalau di Kuningan kan cuma ada setara Kuningan kan?
1: Apalagi semua setara sih ya.
0: Iya, sekarang iya, sekarang sudah diganti. Depannya sudah diganti sama setara ya. Iya, semuanya setara ya. Setara Kuningan, setara Bumi Ayu. Bukan setara Bumi, setara Brebes ya.
1: Yang Cirebon kok enggak muncul bar ya?
0: Caruban?
1: Iya, Caruban.
0: Ada Caruban.
1: Tapi di aku enggak kena.
0: Waduh, walah.
1: Kalau di Tegal aku kena, kalau di Caruban.
0: Kenapa ya, Teh? Aduh, kenapa malah harusnya lebih dekat? Iyalah, iya.
1: Ya udah salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya ya, saja ya, Teteh. Oke. Yo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Teteh Agustin yang ada di Kuningan. Nah, di situ ada setara Kuningan. Yuk, disapa lagi satu penelpon ya di 6145477. Halo, selamat pagi Balanestara Paramon.
2: Halo.
0: Saporete teman. Wah, nanti ya segelan ucul mah.
2: Iya, Pak.
0: Ucul nasisan.
2: Tapi tutup maning.
0: Tutup podewek. Iya tutup.
2: Iya kok.
0: Tutup podewek. Tutup. Siapa?
2: Bumi.
0: Urung sih.
2: Ya lo ketemu.
0: Aduh lo. Halo.
2: Soalan kan. Jumat Sabtu Minggu raya ketemu.
0: Ader.
2: Iya.
0: Oh terakhir ketemu di apa ya?
2: Minggu. Minggu.
0: Minggu. Oh iya, Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu nama-nama hari.
2: Lagunya Cica Mukhtar ya?
0: Mak Cica Mukhtar sih?
2: Angin.
0: Mak Cica sih ngapa?
2: Mak Cica Mukhtar.
0: Mak Cica, cicak-cicak di dinding.
2: Iya.
0: Diam-diam rayap. Datang seekornya.
2: Seekor kebo.
0: Lek ditangkap. Hap ya ku. Jongoknya orang ngomong hap. Moni hap ya ku.
2: Iya bisa moni hap.
0: Hap lalu ditangkap. Hap.
2: Terus itu juga keliling
0: tak? Terus itu juga keliling?
2: Iya.
0: Adrana?
2: Ya Allah.
0: Lah kace, lah kace, Kang Agib.
2: Ya, Kang Agib.
0: Oke, oh, Kang Agib ke apa sih? Mapai jalan setap, mapai jalan setapak ngajujut ke lembulan. Kita minggu teteh, oh ya.
2: Anu ada lagu nih.
0: Apa Miki? Pusing?
2: Pusing tujuh keliling.
0: Ya, sing nyembang siapa?
2: Masih jamuk tarta.
0: Puci, pucing, pusing tujuh keliling. Anale Elvi Zain.
2: Masa sih?
0: Iya, enggak ada yang nyanyi apa Miki? Mas Cica Mukhtar enggak ada. Adanya pusing tujuh keliling tuh Elvi Zain sama enggak ada itu cuma kalau pusing lagi tuh Anis Marcella.
2: Karuan beda
0: tuh. Terus kalau
2: ya ganti
0: Bella. Apa ya ganti apa? Ganti apa? Nanti apa
2: cinta berkabut-tabu.
0: Cinta berkabut-tabu.
2: Ya,
0: ya cinta berkabut.
2: Wong kae.
0: Wong kae. Iya, wong kae. Bu wong kae. Oh, iya orang madep ngetan no.
2: Iya, ben.
0: Kayaknya kan carane sering kah?
2: Memang
0: sering. Iya, mulai sering kah kan madep
2: berarti. Ya kan ini mikir mawetan.
0: Iya, tanya-tanya ngetan ngulun ya ngalor ngidul wis hubungan jalan-jalan cari Mbak Atun jalan-jalan kok pusing.
2: Cuma lagu Mbak Atun.
0: Cuma sekedar lagu Ayang Atun.
2: Ini min Atun bisa.
0: Ayang Atun wis diteteki ning uwer kowe.
2: Kok
0: sampe Ayang Atun. Iya, jarene mula-mula ya kowe ya. Jadi batu mula-mula.
2: Pernah nyumbang selimut ya dah.
0: Ya kowe.
2: Karo spray.
0: Ora nyumbang turu tengah ben.
2: Ya mula apa gitu. Jelas. Nangan uwer. Ya Ayang Atun.
0: Aduh, kok nyasar ya?
2: Ya, gue kepala, ini diharap naik apa sih, Cak? Momen ya, Cak?
0: Iya.
2: Salam yang itu,
0: Cak, Agusti. Orang mau temen, Kak?
2: Gatik. Cara apa dipatah ini, ditutup. Tidak boleh pun. Kan ditutup orang nih.
0: Orang. Iya, apa sih? Ayang Atun, Kak, jarak mula.
2: Cimen. Apa apa ya?
0: Cari mula.
2: Ben aku nguyu ngakak.
0: Turahani bud.
2: Lagi kira tak entai mati ya.
0: Esi.
2: Esi agak yang Atun.
0: Kesukaanku cita berkabut-kabut bude. Oh.
2: Iyo.
0: Ayang Atun juga sama lagunya.
2: Yo.
0: Oh.
2: Lagi kira ya yang ya.
0: Oh cinta berkabut-tabu.
2: Oh iya senangnya Bang Jin
0: loh. Oh iya ya.
2: Bang Jin minta senang kuat terus.
0: Uwer pesek.
2: Ambu yang ngasih.
0: Busri imut imut mut mut mut mut.
2: Iya Busri mi ayam cakra.
0: Jauh kasri budan budi mut. Pimin budi.
2: Iya.
0: Budan budi mut. Pimin maksud.
2: Tapi ada jengkel mana ya. Ya lagi ya.
0: An.
2: Bagi umpuk kan.
0: An lah.
2: Sekolah.
0: Nanti, nang dia
2: kamarnya jenuk sih. Kosan.
0: Nang kamarnya, oh iya yang malu, malu piman.
2: Lagi umpetan lah tak. Dikasih. Si belum kasih lebih
0: terlihat. Bes,
2: ya dalam.
0: Bebi uni bes.
2: Oh iya bebi uni.
0: Patak tinggal oleh intip tuh ben bes luru intip bes.
2: Iya.
0: Iya.
2: Total pinggul lulu pertaan.
0: Anak, oh yang buting orang ah masa iyo.
2: Ya Allah.
0: Oh iya orang lah.
2: Nah aku rayain dulu, padahal aku lagi takut tikus.
0: Bude nyumbang turu tengah kok sing ditubruk uang bude.
2: Pantan asli, kenapa ditendang?
0: Ditubruk nemen no, mama dia tubruk ya dia bes, dia bes. Aku pan melu siaran bes.
2: Oh oke,
0: semangat ya. Bes.
2: Anak selalu ke lagu terus. Terus mikir sama mama deh, barang pas kalahnya.
0: Ya bes.
2: Ya belas.
0: Riom besok. Weh, Beb, Beb Uni. Ana sing njaluk ketemu, Beb. Weh, Umi ini dia njaluk ketemu, Beb. Ya.
2: Soalnya cuma Sabtu Minggu kita enggak ketemu.
0: Oh. Oh, cuma Minggu ki ya.
2: Heeh.
0: Mau kemana?
2: Oh, aku
0: iya.
2: Oh. Apa ya?
0: Mau kemana?
2: Ya. Kakane terkasih.
0: Oh, sing Bandung. Oh, iya iya iya iya. Oke, oke.
2: Kita ketemu dulu.
0: Oh, bege-bege no.
2: Yeah.
0: Oh, bege-bege no ya.
2: Ya. Ya.
0: Uwer, Mamar Ganis gendong. Pimin maksudnya uwer-uwer gendong Bude. Pimin sih. Pak Jabidin Bude, Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin Bu Fitri.
0: Kasek laut yo. Laut yo sek.
2: Mana ada ayang asun kok? Ada sumbang spray mas.
0: Iya. Yeah. Spray, spray gelem.
2: Selimut.
0: Oh, iya spray ini karo selimut engkau gambari Bude ya. Iya.
2: Bayangannya.
0: Yang mana? Yang gue gambari Bude bayi ya, selimut ya. Pesek, wis tau tak gendong, wah. Aleh, Urma, ora sadi. Oh, ora sadi nunge bis wale kabeh prol-prolan plingate. Uwerke wale kabeh. Ya, ya serah. Ya serah adalah. Serada. Serada. Iya serada.
2: Uwer tuh ada salah paham
0: orang asli. Uwerke ora sadi korek-korek bimo tuh dewek. Nyong ora sadi korek-korek info uwer, uwer langsung prol. Prol. Prol ya. Aku tak jujur kok. Tapi aku yang ya untuk kali itu aku gugu. Iya, gugulah ya Kang Boim, melu opo de? Boim. Iya. Delat maning mudun wis bakale pesek weh.
2: Iya, gila mudun.
0: Iya.
2: Terus wa furpon ya pada berani.
0: Madem.
2: Masuri.
0: Iya.
2: Sofi lagi kapiran.
0: Yo.
2: Mama de aku
0: Kang Jaim dastere. Dastere wis dijemur Bude. Bude kok dasar ora ya, Dek? Tahu ora ya? Nyong tahu ora. Tapi kan nyong ora tahu ora Bude ngau daster.
2: Tong ngateri kae sih.
0: Apa? Oh iya ya.
2: Ngateri pirang-pirang.
0: Oh, ater ku.
2: Oh.
0: Ora katon ya daster ya. Iya.
2: Nyawangi rambut pa
0: enak. Iya iya iya.
2: Terus nggak Umi Lela ya?
0: Umi Lela ya.
2: Bu Ida Mataloyo, Mama Pindit, Umbamba, Bunda Oka, Mama Ayi Bangle.
0: Iya.
2: Terus,
0: tapi besa,
2: teman-teman.
0: Ya wes mood itu mood menu, mood.
2: Spesialing gue baby uni, baby pasukan bolang ya.
0: Baby uni.
2: Iya.
0: Baby uni.
2: Pakai dengan ya tak?
0: Iya, aku tuh jadi.
2: Ketemu, nek, okay.
0: Iya, aku tuh jadi ingat kalau baby uni.
2: Baby uni.
0: Iya.
2: Ya wes, makasih ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Cus ada Ajeng Febria.

Goyang dangdut ya. Ada cinta berkabu-tabu ya. Herman Anggita sama Innocentia sudah digoyang ya. Iya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588. Men sak rajum kapiran sak melas nemen kapiran bae sak. Wih ora ya sak ya ora kapiran ya. Iya, dinake kapiran jasak rajum. Aduh. Jan. Melas yang sudah hadir di 0852 931 99588. Ada Mama Ayi Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Nadia juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad Kanape di Kaligayam Talang Tegal juga ya, salamnya buat semua balon Estara Paramon, spesialnya buat bojoku Purwati-wati, makasih buat yang siaran. Kang Edi Dado, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wajrahmu juga selamat pagi sudah hadir ya. Bunda Septi juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Akil ya juga selamat pagi sudah hadir. Ada Bapak Uya, Mama Uya di Kepandian juga selamat.

Oh ya, Tatika. Terus ada siapa ini? Mbak Nia, Mbak Nadia, Mama Hasna, Mama Gendis. Terus buat Mama Ikma, Mama Lani, Kang Parjo, Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Ambat, Kasnuri, Cecak Lajum, ada Kang Doli, Mancung, Papa HM, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar. Buat Baria, makasih. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi ya, sudah hadir Mama Kiwi. Mama Firdan juga selamat pagi, sudah hadir Mama Firdan. Mbak Am di Kembang Pang juga hadir. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Lani, Mama Abdillah. Terus buat Mama Zira ya, buat apa ke, oh ben pada semangat jahitnya karo ngelempiti, apa ngelempiti ya, lempiti teh ya, buat Silmi, Yukuari, buat Yumin, buat Nok Puput ya, terus Nok Jana, buat Otong ya, buat semuanya saja, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya, Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Amrul di Purbasana juga hadir. Sampai buat Mbak Am, buat Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, buat Kang Aryo, Mama Gendis, Abah Sahrul, ada Mama Lani, Kang Doli, Kang Pajo, buat semuanya saja, Balani Sarah Paramon. Terus ada Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Ada Esti Bakul Keplak di Kebasen hadir. Salamnya buat Balane Stara Paramon ya, spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil. Buat Baria makasih, dupla teting cos cos cos cos cos. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Ini dari Mama Devira ya, Mama Devira sama Mama Deni yang ada di Desa Pacul. Salamnya buat teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dan seluruh kru Radio Stara Paramon. Salam spesialnya buat suami tercinta Mas Suripto yang lagi di seberang sana, semoga sehat selalu ya. Makasih. Tono juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Gendis sama Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikmah bersama Tiga Darah Manis. Salamnya buat semuanya saja ya, spesial untuk Mas Faiz Bandu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Teteh Agustin juga selamat pagi sudah hadir ya Teteh ya. Ada Asik di KDM, selamat buat Kasuri, Kang Doli, buat Aryo, ada Mbak Atun Mie Ayam Ceker, HM, Budi Emu, Cecak Lajum, ada Mama Kiwi, Mbak Nia Bugares, buat Wikan Danu, Mama Lani, buat yang siaran terima kasih. Terus ada assalamualaikum dari Mama Rizky hadir, selamat Kang Gobalan Istara Paramon ya. Iya, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya, buat Mama Dea, Mama Lani, ada Mama Nunung, ada Mama Ikmah, Mama Lydia, terus ada Mama Nadia, Cecak Rajum, ada HM, ada Kasuri, ada Mama Wiwin, Kang Parjo, Kang PI, Kang Parto, ada Kang Adi Dados, ada Kang Udin, Kang Untung ya, buat anak putuku ya, semoga pada sehat. Spesial Kang Mbak Dias yang lagi

Assalamualaikum, selamat pagi. Absen dari Mama Anjeli. Salamnya kanggo balane Sarah Paramon KB. Spesialnya buat yang selalu ada di hati. Matur suwun buat penyiar ya. Dublat teting jos. Ada Mama Wartim. Selamat pagi ya, sudah hadir ya Mama Wartim. Kang channel Jait ya di Debongkulon ya, nyimak Sarah Paramon. Iya, di pakutnya Paramon Koyang Dangdut. Sindang Lute Saporet. Terima kasih Mbak Ria Jenaka. Terus ada Kang Akib juga, selamat pagi sudah hadir ya. Kang Tasori, selamat pagi sudah hadir ya. Iya, Kang Tasori Garuda Steam Tarup ya. Salamnya buat Kang Kasnuri, Kang PM, ada Kang Boim, Ibu Suhada. Terus buat Mama Gilang, ada Umi Habibah, Etelihin, Mama Dea, Mbak Ina Bumi Jawa. Terus buat Teh Mimi, Teta Agustin, Bu Santo, Mbak Nur Kanti. Buat Mandor Leman, Kang Muktar Odong-Odong, Bunda Siti Bengle. Ada Wong Ireng, Cesak Raju, Mbak Atun, Mie Ayam Ceker. Buat Mama Cangkring, Kang Doli, Mama Lani, My Darling, Penjaran Perme. Buat Amrul Purbasana, terus buat Bunda Rini, buat Afurkon, buat semuanya saja. Buat Baria Jenaka, terima kasih. Terus ada lagi, halo dari Bu Sri Mie Ayam Cakra. Selamat pagi sudah hadir Bu Sri. Umkas Nuri juga selamat pagi sudah hadir. Mama Rengganis ya juga sudah hadir ya. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri juga selamat pagi sudah hadir. Kang Boim sama Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir ya. Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Ria Jenaka dari Sugeng Rawuh. Salamnya buat yang sudah online. Umkas Nuri, Kang Parjo, ada Kang Aryo, Mbak Eka. Terus buat Mama Gilang, buat Akil, Tata Agustin, Budek Mut ya, buat Maria Jenaka, matur suwun, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak, dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balani Sarah Paramon, super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya untuk Maria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus ada siapa lagi, Kang Daim. Selamat pagi sudah hadir ya Kang Daim. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya balani Sarah Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Koyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Rabu di 7 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Iya, Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang Tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu sing kaya ki.

0: juga ya lagu ne makane rumah ngabain
1: usulin ning Jakarta Jakarta ne kebanji
2: rumah ngabain patas Paramon tating saporete.
0: Betul, Paramon tating saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Parawan FM Tegal. Halo, Wilujeng siang. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 7 bulan Oktober 2026 ya. Alhamdulillah kabar Nurul baik, alhamdulillah juga mudah-mudahan balane Star Parawan FM Tegal semuanya juga baik ya, sehat tidak kurang suatu apa. Sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop obat herbal ramuan Arab. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: simpan dialog lagu pan kirim salam ditunggu sekarang juga ya onlinenya. SMS WhatsApp juga nanti bakal dibaca satu-satu deh. Halo Ilujeng Siang Sahara Paramon FM Tegal.
1: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga Nur. Kang Kasnuri.
1: Dan Jude Saporet.
0: Ya he.
1: Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat mbak?
0: Alhamdulillah sehat ya. Waras bergas terengginas.
1: Iya, tentu ini wingi kemana.
0: Iya, muter-muter.
1: Iya, ngerti.
0: Sehat. Amin, ya Allah amin.
1: Bubur abang bubur putih mbak.
0: Bubur abang bubur putih, oke okay.
1: Iya. Salameng, gue jenengan ya.
0: Aha, terima kasih. Amin ya Allah, amin.
1: Terus Kang Daim, Kang Boim, Mbak Antun,
0: aha.
1: Masak Rajum, Ibu Suhada, Umi Habibah Pantai Gondrong, Om Awang, Mbak Hasan juga, si Begito Mama Hilman, terus Mami Uwer Mbak.
0: Uwer. Iya mantap ya.
1: Ala
0: iya. Miki lagunya apa ya Kang Kasnuri nyong kelalen.
1: Bubur.
0: Oh iya bubur abang bubur putih ya. Oke deh.
1: Kue uwer. Ngakil. Itu mantu.
0: Iya.
1: Cukrawo.
0: Aha.
1: Purpon ya.
0: Ya.
1: Umi Lela semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kang Doli, Kang Aryo, terus Mbak Atin, Amat Kanabe, Syaputra, dan kita nggak Jojo, terus Mama Ekma, terus Mama Lani, bareng Kang Pi. Terkotrok.
0: Yep.
1: Nyai Ratu. Madam Mbak, Madam Rengginang Mbak.
0: Madam Rengginang, sendal-sendol.
1: Dari Upo Happy.
0: Iya.
1: Mutri Kadin. Mama Home, Mama Deden. Terus nggak Manet. Mama Nadia, Mama Rizky. Umi Iti, Umi Idin.
0: Halo. Kang Kasnuri. Lah ya, hilang. Halo, wis. Orang manjat maning. Oke deh, terima kasih Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Halo, Wilujeng Siang Sahara Paramon FM Tegal.
2: Halo, Sahara Paramon. Sang Dunde Saporete, Taringe Saporete. Lagi apa sih menurut?
0: Lagi apa ya? Lagi siaran.
2: Simoni
0: kayak biasa biung ya, biung ria lagi.
2: Lagi
0: ingkes ya.
2: COD.
0: Iya pan COD.
2: Ingkes ini ngapor kuat.
0: Iya Kang Kasnuri orang manjat maning ya. Resmat.
2: Ya wis, apa ya lagu ini goyang birak.
0: Goyang?
2: Birak.
0: Birak. Oke.
2: Okay. Salam buat Big Yam Kasnuri. Buat Madam Rengina. Buat terus buat Kang Akil,
0: yeah.
2: Kang Akil. Ini lagi pada kerja, tukang kayu, tukang tenun, selamat siang. Terus buat Bunda Ati, Kang Boci, Kang Wirio. Terus buat apa ya, Kang Doli,
0: yeah.
2: Jeng Atini, Agustin, Bapak Kyo. Terus buat Sorry juga.
0: Okay.
2: Selamat siang. Menurut kering-kering ya, ya pada turu apa?
0: Kering-kering is.
2: Iya, biasanya kering-kering mono. Orang kurang dengar radio, orang moni-moni, berapa orang?
0: Ayo ini aku kangen semua. Kamu ini masuk di 3528 apa-apa nama 1457477 ya?
2: 77.
0: Ah, 77. Oke deh.
2: Buat. Orang tempat ini tempat ini.
0: Iya.
2: Kartusan punyon angel temun sih
0: mendeso. Cibulannya sih kepencet, A.
2: Terus buat Mania umurnya. Mania Pasahru sama Kiwi.
0: Oke.
2: Milela selamat siang. Terus buat Budeimu.
0: Iya.
2: Kang Junet. Terus buat Kang Tasori juga dan Kuting. Tapi bos lambat lah.
0: Oke.
2: Mikirlah punya apa Mbak?
0: Jadi ini kau yang pirak.
2: Iya bukan pak. Bukan.
0: Udah nggak ada Ami Bakar Madu, nggak ada yang ledekin lagi ya. Samplak biasanya.
2: Tapi suaranya masih terdengar
0: bahwa masih terngiang-ngiang ya.
2: Terima kasih Mbak ya.
0: Iya sama-sama AA.
2: Papa HM juga.
0: Iya Abah HM sehat selalu ya Bah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Yo,
0: siya di belakangnya A'a Furkan. Ada siapa silakan. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
3: Halo Wilujeng Siang Setara Paramon Talingnya Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
3: Halo Sing Dawa ya.
0: Dawa.
3: Iya.
0: Senengnya Sing Dawa ya Mbak.
3: Iya iyalah.
0: Oke deh.
3: Dawa Mbak.
0: Lah iya kue mantep ya.
3: Iya.
0: Sing cendekor kanggo jare mania. Belum tahu dia. Iya Mbak Nia.
3: Mbak.
0: Iya.
3: Ini nggak on ya.
0: Oke.
3: Terus Kasnuri, Mama Wiwi, Nok Ik, Makang Parjo, Mama Lani, Umpi I, Mama Nadia, Mama Nunung, Kang Doli, Kang

0: Kemot karo pasukan pulangnya ya.
1: Ya.
0: Ayo Ki, Mama Frida. Terus siapa kayak Kang Akbar, terus Sugeng Rawun. Hidung Mancung.
1: Oke. Okay.
0: Mama Frida. Purini karo Pramudiono ne, Bapak Ki karo Bu Guru ne, Mbak Ina Bung Tuha Mama Lidia Kang Parto. Terus buat Mama Kiwi karo Kang Tawude, Mama Wajranok Marcel, Maju Malu, Maping, Ma Isnu, Ma Wis karo Om Joko Polenge.
1: Iya. Yeah.
0: Terus Peter, terus Kang Saka Tingkir, Mbak Febi, Mama Nunung. Terus buat Mama Dea karo Mbak Gus Boilere, Mama Alisa karo Mbak Gus Te, Om Edi Dator, Kang Tanyu Marti. Terus buat
1: Bleng ya.
0: Kayak siapa? Bunda Oka, Bunda Naoni, Bunda Erafana, Mbak Putri Kanjen, Mbak Atifa, Mbak Nur Kanti. Terus buat Mbak Dewi Kunti,
1: Madunya, Mandu Lambung.
0: Terus Bapak Uya, Mama Uya. Martiem, Mama Rengganis. Terus Mama Neng.
1: Oke ya, Cibule Mandu Asam Lambung.
0: Terus Mas Tohan. Terus buat Septi.
1: Iya. Oke.
0: Kang Dalba. Bagas. Bagus Permana ya. Permana. Terus buat Permaning.
1: Iya. Oke.
0: Sama iya. Terus Jangan lupa bebe bab ya.
1: Oke deh.
0: Selalu ya.
1: Amin.
0: Spesial tiga terem desa ya. Bang Al ya. Bang Al, terus Umi ya.
1: Iya.
0: Mama Ayi yo, Mama Ayi, Mama Tia, Mbak Kembang Pang, Mama Zira Zira. Super sayangnya enggak wong ireng ya.
1: Semoga
0: selalu juga.
1: Oke. Sami-sami Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting-ting.
0: Just.
1: Yuk di belakangnya Mbak Nia bergaris pangkade siapa. Silakan. Halo Wilujeng Siang Balane Sara Paraman FM Tegal.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Dalam
2: Mbak Nia sama Rete.
1: Iya. Iya Mbak Dewi Kunti.
2: Di laptop ditulis ya orang gendar orang
1: gendar. Sehat.
2: Alhamdulillah sehat nak ayo.
1: Oke.
2: Pengelor tu mania.
1: Iya. Untung selamat ya.
2: Tembak saya langsung.
1: Lagunya apa ini Mbak Dewi Kunti ya?
2: Madam.
1: Oh Madam, ya Allah iya Madam.
2: Masanya Dewi Kunti.
1: Oh iya, tapi kadang saya ki awan-awan be metu kan. Iya.
2: Kayak Kunti nek. Lagunya kepengin dijengke.
1: Iya. Apa Madam?
2: Pengin dijengke.
1: Pengen dijengking ya Allah.
2: Apa namanya kan pengen sih Jawa.
1: Iya.
2: Dia pengen dijengking.
1: Ari Madam pengennya dijengking ya wes. Oke.
2: Okay. Jiplong
1: ana, nyengking ana wes karep-karep ya. Senyaman dan sebahagianya saja.
2: Salam ya.
1: Ya, 1 2.
2: Salam men buatkan Mas Muri ya. Selamat siang, semoga sehat sama Mama Lidin.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Dan buat Mama Lani ya harus dekati siang. Abur, selamat siang. Terus Mbak Nia sama Wong Irne selamat siang juga. Buat wer tingkuk bayar.
1: Wer. Iya.
2: Selamat siang juga buat siapa maning ya, Mama Firda ya. Main monitor mah. Partiya.
3: Terus buat Upo Happy Siang, Kang Farco, Mak Hikmah,
1: Ibu Sri Mi Ayam Cakra.
3: Ibu Sri Ayam Cakra ya.
1: Iya.
3: Siang juga.
1: Aku kemarin lewat mau mampir tapi dia mau maghrib jadi nggak jadi. Nanti wis kapan-kapan ya.
3: Jalan kok. Sore
1: ini iya, wis pan maghrib soalnya nyong wingitas maring apa kayak benglek terus maring cangkring, iya ngelewati yo oh, balik ke iya.
3: Cangkring gue nangan juga.
1: Cangkring itu di situ tuh Pacul ya, Pacul ke selatan dikit.
3: Nyambur apa?
1: Makanya dolan meneng kok tak ubeng-ubeng lo, oh, madam. Aja ngertinya berbes baik.
3: Tegal ya. Ini paling hari apa kumpulan di mana?
1: Di cangkring, di cangkring aku punya temen ya. Ada Aas ya. Aas itu juga pecinta Bollywood. Ini jahit Aas, jahitannya bagus.
3: Aneh-aneh ya, Mbak.
1: Iya.
3: Aram desa nih.
1: Cangkring. Cangkring. Anak kecokan sayang. Iya, Kang Kasnuri.
3: Kasih tanggal, Mbak.
1: Iya. Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri.
3: Iya, Kang Kasnuri. Larangannya ngeloro.
1: Iya, larangan.
3: Larangan di sana aku. Kecamatan larangan.
1: Iya.
3: Larangan Tegal. Larangan.
1: Tegal ya, ana larangan. Wong kali mati bening Tegal ana ning Brebes ana kok.
3: Ana.
1: Iya kan.
3: Sing orangnya ini ku desa tetangga.
1: Iya. Limbangannya ning Brebes ana ning Losarian. Nah iya.
3: Brebes Losarian.
1: Lah kowe.
3: Andungnya ana loro.
1: Heeh ya.
3: Iya.
1: Ketanggungan Brebes, ketanggungan Tegal ya ana.
3: Ana.
1: Iya kan. Kata
3: Brebes, kata Tegal.
1: Iya iya iya
3: iya. Iya wis ya. Rame. Kasihan menjenengan.
1: Amin ya Allah, terima kasih madam.
3: Sudah krunya itu ya barang-barang.
1: Iya.
3: Ya terlalu panjang umur.
1: Amin. Amin amin amin amin. Amin
3: mengalir kayak air hujan.
1: Amin amin ya Allah amin. Sami sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
3: Jos.
1: Yang lain nanti masuk lagi ya 3528888 dan juga 6145477. Ngelih. Pan mangan bubur disit ah, bubur abang, bubur putih ya. Jangan lupa diminum Habu Topnya, obat herbal ramuan Arab yang top Marco Top yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan produk Habutol dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rus Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Tapi wis krasa wareg. Gulune ya lara, jerone apa maning? Panas. Panas, nemen. Ning apa ya, Kang?
1: Wah, aja dicur kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
0: Is, aja medin-medini lah.
1: Ora medin-medini yuk. Ki aku krungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Ki wis akeh lumrah nang kene. Mulane, yo sadar jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
0: Duh. Iya ki ya. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kowe ya nyadar. Ya wis yo mulai saiki. Sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak habu top dinung ya.
0: Habu top obat apa sih kowe?
1: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
0: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
1: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
0: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

lanjut lagi ya, Patas Paramontar Lingit Saporete jam 10 lewat 57 menit ya. Apa kabar nih buat Mbak Ratiha, mamanya Bintang ya, sama Mbak Rosity ini. Lagi pada apak ya. Biasanya jam segini masak ya, lagi di dapur. Ya wes lah, di enak baik ya. Salam kangen ya buat Mbak Rosity ya, sama Mbak Ratiha, mama Bintang. Lawas nemen kayak orang tahu kok.

0: Katanya misio ngonong lo.
1: Ah gitu ya.
0: Iya, akan apa ini tapi
1: sehat.
0: Iya, misio lah.
1: Eh, tapi bohong. Hoak.
0: Iya, katon bohong ya.
1: Enggak apa-apa, basa-basi biasa.
0: Iya, makan-makan mutung ya mbak ya.
1: Oh tidak, aku tahan banting, tenang aja. Iya. Biasa jadi palu gada.
0: Assalamualaikum mbak E.
1: Iya.
0: Padangnya bulan.
1: Judulnya apa ya Bang Al ya?
0: Padang katone apa nih jaga apa ya mbak ya?
1: Bu. Getah lompong, getah lompong.
0: Iya wis.
1: Oke, okay. Ya, getah lompong ya.
0: Jangan panas sampai pol.
1: Getah lompong, oke. Getah lompong ya.
0: Salam kembali ya.
1: Terima kasih Bang Al.
0: Ya. Mbak E, jirengnya Sinten.
1: Ah, kamu basa-basi mulu.
0: Ya, salam kenal ya Mbak E.
1: Iya deh, salam kenal kembali ya. Anggap aja begitu.
0: Atau seniku wong gondangan dia ya. Usapet jirengnya aku.
1: Gondang dia itu adalah rumahnya Yus Andarista.
0: Aku beli paham.
1: Pura-pura dalam perahu.
0: Aku beritahu mana-mana klipon.
1: Abu baik.
0: Ya, kan, apa ya? Ini rumah tok mbak beritahu.
1: Abu baik.
0: Dengan beliau wis lah abtu yunajin.
1: Kamu biasa hoak, jadi aku tidak percaya. Ingat kan yang di Upin Ip, apa Upin Ipin? Yang serigala itu kan? Ngebohong jadi sekalinya jujur enggak dipercaya. Tolong, tolong ada serigala gitu sih kalau di Upin Ipin.
0: Aku enggak tetap itunya juga kali.
1: Ah, masa sih?
0: Mana bangku mana wilayah? Bang itu naban pemalang ya.
1: Iya Bang Al.
0: Atane gombak nunul ya.
1: Iya.
0: Kawasan Palaraya, kawasan Mejas.
1: Kok Palaraya sih gimana ini? Ini di Dampiak dong.
0: Oh kita iya. Masih ke kediaman.
1: Oh aku di Tegal Kota dong.
0: Oh Kota Tegal.
1: Iya dong.
0: Aku biasa menyang kota tapi beritahu ketemu sampean ya.
1: Aku orang keraton dong.
0: Oh keraton.
1: Iya dong.
0: Ayo dok di kusa beli ya. Di kusa nih.
1: Wus.
0: Iya. Bang Joko ya. Iya. Dengan ya. Bang Joko tinggi. Mama Nadia. Baby lepas. Apa ya. Atane. Sapa man jawa kunta apa ya
1: tu
0: ya, katane gue kalau is cukup jiwa ia ya,
1: kira-kira
0: kang Cipto, kang Serna Yumatin apa ya, Trini lan apa ya, umiak Bibe, Pak Cepotong ya, katane gue siapa ya, Pak Cipto Mama Hilman, Papa Ne Uya, Mama Ne Uya, apa ya, katane gue bu ini Pak Mudiono jengat ini ya kayong
1: anje
0: ya datanya Bunda Santi Bulgowo Lemu Buda Reza ya datanya papane Ari mamane Ari Silapong ya Kang Paljo apa ya Sigma Melani apa ya datanya Mbak Nuyul ya ya kawasan keraton ya datanya wong godangan dia sing aku beli kenal ya.
1: Ah kamu sukanya dalam aja sias kamu dicariin Yos. Di belakangnya Bang Alade siapa silakan. Halo Wilujeng siang Sara para Mon FM 3.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Setara Paramon FM 1.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Azik.
1: Pengin jerit
0: neng jerone banyak. Kenapa sih, Mbak? Pengen jerit?
1: Ya, putihnya nyomong, wengi, melaju-melaju di tenggor motor.
0: Ya Allah.
1: Orang bapak ini nenggang, Mbak.
0: Anak-anak baik, ya.
1: Alhamdulillah, orang bapak gitu.
0: Iya, pokoknya aripat dah lewat nenggang, ya aja ngebut-ngebut, sing alon-alon, ya. Ayah. Halo, Dede Opa.
1: Halo, Iya. Matahari Dungteng. Terus Eka Anjas, Eka Lonjong ya. Eka Erwin. Ya Eka terus Pemendit. Oh, dedenya. Dede Wa Ata jare.
0: Oh, Dede Opal nyalamin Wa Ata sama Mak. Ih, pinter banget.
1: Tinggi baik. Pacu, jangan pacaran ni pacu. Ada lima pacu.
0: Iya.
1: Menen, Mbak Nunung. Ya. Terus gue ibu Roni Pasikin ya. Terus Kang Akbar, Kusineng Kang Bagas ya. Kalau memamer boda, Cemi alias Eta Gusti, Tadina, Cemi, Cemi, tadi ya WA. Mau terus, mau sing gue mengger. Meleganis, Aoo, Putro ya. Lanjut mani, gua apa Sarul monitor ba, apa Sarul Mbak Nisa, beduk ya, terus oh gua uang kesadul Dawet, terus oh kampen, Kang Acong, siapa kianda monitor beli Kang Acong, iya, oh boleh cara, apa yang mana rola, bikin lagu dalam mana rola,
0: aku nih cariin jalur kayak kasih ya, pengen cerita ya,
1: oke iya, spesial buat mana rola,
0: iya,
1: sama keluar. Makasih,
0: amin, menurut. Sama-sama, Abah HM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia belak ting-ting. Just ya. Just Abah HM bersama Dede Oval ya. Terima kasih, di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang.
2: Halo,
0: Setara Paraman FM Tegal.
2: Sehat, menurut.
0: Sehat, Akil.
2: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
2: Kayak menurut
0: apa?
2: Yang sendalnya betat.
0: Eh, sendalnya betat.
2: Iya.
0: Melasih teman sendal betat ya. Tuku maning baelah buanglah sendal betat. Tuku maning baelah kila kowe buang bae mana? Aku jadi kangen ya sama Mami Bakar Madu, biasanya doain masuk surga beserta sendal-sendalnya. Ya Allah, sekarang Mami udah di surga ya Mi. Doain kita juga bisa menyusul nanti ya kelak.
2: Salam ya Manurul.
0: Sendal betat judulnya.
2: Petal.
0: Oh, petal.
2: Iya.
0: Mangkane nyong berarti betat langka. Iya, anak sendal petal. Sendal petal tak anak ya Rini Kolista senyanyi.
2: Salam ya Manurul di situ.
0: Oke, terima kasih. Amin ya Allah, amin.
2: Papa M ora putune. Opal.
0: Iya, Dede Opal bisa. Salam-salam ya Dede Opal, lucu temen.
2: Terus ya datang lagi.
0: Iya.
2: Papa M iki wis terus Papa Bagio.
0: Oke, Papa Bagio.
2: Terus dong Kang Parjo. Papa Ikma. Balani, Mama Lani karo Kang PI.
0: Kang PI.
2: Terus dong Agusti.
0: Iya.
2: Terus kae tempat Malang. Nyiratu.
0: Iya, Nyiratu juga.
2: Bagas.
0: Uh-huh.
2: Ampurkon. Terus Kang Doli, Kang Kasnuri.
0: Kang Kasnuri, makasih Kang Kasnuri.
2: Terus Mbak Atun mie ayam teker.
0: Iya.
2: Mbak Atun ya mie ayam
0: berkuah. Benar.
2: Terus go hidung mancung.
0: Hidung mancung.
2: Iya, tetap orang sarean.
0: Tangga ya.
2: Iya. Boleh papa marah tua kan sananya.
0: Oh iya, ya Allah.
2: Tadi ya. Eh, sampai ya.
0: Cipulannya tidak kenal maka tak sayang ya, bener ya Akil.
2: Itu mantu
0: siapa? Iya, cipulannya wong dhewek ya Akil.
2: Lanjut maning go Mbak Ila Tower.
0: Oke.
2: Terus go Eka RW.
0: Heeh.
2: Terus Sinong Tungteng oleh Mbak Tari.
0: Iya. Oke.
2: Bung Kartono Vespa.
0: Oh iya, ya Allah, Abah Kartono Vespa, apa kabar, Bah?
2: Sehat ya, Nek.
0: Iya, Masya Allah. Iya. Masih buka ya bengkelnya ya?
2: Ngarepe umang.
0: Oh ya, enak ya.
2: Ngarepe meter.
0: Iya, santai.
2: Terus kok sama nih ya, Manurul? Kok kafe beres, Manurul?
0: Oke, Akil.
2: Temu mesti lalu ya.
0: Lagune iya anaknya sendal petal.
2: Tuku maning.
0: Iya, tuku maning bae tuku lah enggak apa. Enggak petal maning dinggo ya.
2: Umi Laila. Makasih ya, Manurul.
0: Sama-sama, Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting. Yes, ya di belakangnya Akil ya. Biasanya Akil diledeki. Iya. Apa? Apa? Pipin, Pipin.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Lejeng siang.
0: Kepriben. Apa-apa?
3: Lucu nih, takut apa sih?
0: Ah, kan dialog lah gua pakai bah.
3: Ya, nyun lagu mas.
0: Boleh-boleh, lagunya apa?
3: Lagunya Mega Putih, Manurun.
0: Mega Putih ning awang-awang, yeah. Oke. Okay.
3: Salam-salam ya, Manurul.
0: Iya, salam-salam, Mangga. Mega
3: salam
0: Putih.
3: Salam berdana nih, Manurul.
0: Terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Rezeki yang dibarokah.
0: Amin, Masya Allah.
3: Terus mikir kok Mas Akil ya.
0: Akil.
3: Mas Akil.
0: Oh iya, sebentar ya, Pak. Ditunggu.
3: Oh iya, iya.
0: Iya.
3: Terus kok Papa HM. PM Palemu, Kudarujan.
0: Oke.
3: Terus Mbak Dini.
0: Iya.
3: Di Rapasan. Akulka.
0: Oke.
3: Kang Doli, Kang Aryo.
0: Iya.
3: Kang Sayo Lobo-Lobo. Amrul. Terus Bang Mandur, iya. Bu Mandur. Kang Parjo, Mbak Hikmah, Amalani, Karo Um Pi, Mama Wiwin, Um Kasnuri, terus buat apa ya?
0: Siapa?
3: Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis.
3: Karo Apur
0: On. Iya.
3: Terus Umi Laila. Terus Tata Agustin, Pak Ika. Dari Cendana, Alois, terus buat Kang Parto, Mama Lydia, terus buat apa ya?
0: Apa lagi?
3: Mama Siva,
0: oke.
3: Terus Mbak Nia, terus Mama Alisa, terus Mama Dea, terus Kang Agus Spoiler. Terus Mama Neng, karo Mas Bambang.
0: Iya.
3: Terus gue ketua Neng, karo Buket itu. Terus gue siapa Mani.
0: Siapa Mani? Bentar ya, Pak. Mangga, Pak.
3: Mbak Nurul.
0: Iya, oke.
3: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Melak Ting Ting. Aja. Siang lain nanti masuk lagi ya 3528888 dan juga nama 145477. Jangan lupa ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena mata, kena air lah.

0: atau tukang las teman saya atau supir itu harus pakai pitamai dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya dari kawasan Dampiak.
0: Pitamai memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitema, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya ada kene ki.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu mik.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultan Tama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0852-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Ada dari Mas Jinal Jayet ya, assalamualaikum di Debongkulon ya. Salamnya buat Balanestara Paramon FM Tegal. Terima kasih Bapak Jinal Jayet. Terus ada Kang Tasori ya, Kang Tasori Garuda Steam Tarub ya, hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon FM Tegal semuanya. Terus ada Bapak Supai Mawais Mengori Pemalang. Salamnya buat Abah Hanan ya, ada Kang Bisri, Mama Yati, Tono, Mbak Erni Wulandari, Mbak Titin Yeni, Mama Ajeng, ada Mas Sigit Meruncul, Mister Aceng, Mbak Eka Fira, untuk Om Dario, dan buat Balanestara Paramon FM Tegal semuanya ya, buat Manurul bareng kru juga ya. Terus ada siapa? Kang Parjo. Iya, makasih Kang Parjo. Mister Gotrek juga makasih ya. Kang Kasnuri, ada Kang Edi Dados, ada Mama Ayu Bengle ya, ada Mama Rengganis juga, terima kasih. Terus ada Mbak Ning Marga Padang, terima kasih Mbak Ning Marga Padang. Salamnya buat Wong Getas Kerep ya, buat Mbak Tima, Mbak Sutri, Mbak Ima, lagunya Insya Allah deh. Terus ada siapa lagi nih? Oke, ada Kang Sarmudi hadir, halo. Terus ada Bagus Ari di Brebes juga hadir, salamnya. Terus ada Pangeran Layang-Layang, Bunda Siti Menggle juga makasih. Dan sampai di sini saja ya, Nurul menemani Anda di Patas Paramon Terlingit Saporete jam 12 siang nanti. Ketemu sama Yosan Darista seperti biasa menemani Balanestara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dewekan, biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri, tetep bisa ngringokna Paramon. Carane, do Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM. Di kesempatan siang hari ini, harinya hari Rabu ya, di 7 Oktober 2026. Selama 2 jam ke jam 2 siang saja, kita di Parasari. Ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman roncong. Semangat. Yang mau gabung, silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528 dan di 6454. Anda juga pun melalui WhatsApp dan online 931995. Tentunya kebersamaan kita sari seperti biasa ditemani produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga. Kesini di studio Radio Startup yang masih untuk mengawali keberdalam Muning Ati Nurhana hadir special moment.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutol.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutol ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.

0: alhamdulillah berkat konsumsi Hapus Top jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, contara yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Ama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek 52
4: serta Tegal.
3: Kan produk Indonesia Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Anda Arista di 101.5 Setara Paramona FM Tegal. Masih ada para sari siang ya, teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung monggo di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balani Setara Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Barokatuh teteh aku. Nemen. Oh, dua kata. Rete, alus kayak gitu.
1: Jadi gimana tuh? Heboh. Jauh sih ya.
0: Iya. Oke.
1: Teman-teman
0: teh anget. Iya,
1: anget anget.
0: Oh. Kalau di sini angot itu bahasanya. Kalau di sini artinya bu, kalau di sini angot berarti kumat.
1: Oh, iya, apa itu? Cuma di Sunda itu angot.
0: Enggak, tapi di sini bahasa kayak artinya ini kok teh kayak kumat, berarti kayak orang-orang yang enggak sehat atau enggak waras. Iya, pas iya kumat. Iya, kambu. Nah, itu Kang Bawor nawarin apa tuh? Makan siang, Tete mau makan siang bareng sama Kang Bawor.
1: Kumatnya kayak Bawor ya?
0: Iya, kumatnya kayak Kang Bawor.
1: Bawor kan kadang-kadang kumat.
0: Iya, masa?
1: Teman-teman.
0: Kumatnya mungkin karena faktor udah lama.
1: Ya,
0: udah lama enggak ketemu sama.
1: Iya,
0: ya, udah lama menduda. Jadi kadang kan ya anak sate. Aduh.

0: Hewan ni panas, sembromong ya kata teh. Tiba-tiba kepala pusing ya. Itu lagi kayaknya lagi mau makan siang. Tadi nunjukin ada lele sama
1: apa? Nyari lele di pasar juga enggak ada, Mayo.
0: Enggak ada. Berarti lagi enggak musim ya?
1: Enggak, lele nak adanya jumbo. Aku mah senangnya yang lokal.
0: Yang ukuran sedang.
1: Yang lokal maksudnya enggak yang merah, kan kalau jumbo merah.
0: Oh, yang jumbo itu merah ya? Aku enggak pernah pernah nemuin lele warna merah.
1: Maksudnya tuh sok dagingnya kulitnya kayak bule-bule kayak
0: Iya. Aku belum ini kok belum pernah ketemu lele warna selain hitam.
1: Iya, kalau hitam mah itu kalau hitam lokal.
0: Rasanya bagus. Rasanya gimana? Gurih yang lokal sama yang
1: yang lokal tuh enak banget.
0: Enak lokal berarti gurih ya. Dagingnya ya mungkin ya yang membedakan.
1: Gimana tuh agak-agak nyata kayak gitu kalau jumbo kayaknya nanti yang gitu tuh kan. Kalau jumbo mah untuk itu sih lele. Lele itu kan para bibit kolam kayak gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Rasanya lebih gigit karena yang lokal. Cintai produk lokal itu.
1: Iyalah, di Indonesia aja banyak lele aja ada.
0: Ya ini A teh.
2: Takon teh Agustin analaku.
0: Prime.
2: Analaku oncom gondrong ora teh.
0: Belum dimasukin ya. Aku belum request. Kemarin Uon minta lagu itu, tapi aku belum sempet request sama si Arfan.
1: Itu udah meninggal. Cici campurilung, adanya di Jaipongan, tapi sekarang kan udah
0: Sundaan ya itu ya.
1: Iya banyak di itu juga ada.
0: Mama Ikmah, Mama.
1: Oh Mama Ikmah lagi apa lagi?
0: Mama Ikmah lagi selonjoran ya Mama Ikmah ya. Kang Akib, Jeng Astuti, Mbak Yos. Kayak Kang Akib gini, menyambung kata-kata dari lele ya, menyambung bahasan lele. Mbak Yos anger lele warna merah itu habis. Habis disunat jare teh.
1: Enggak, aku bukan merah-merah kayak.
0: Dari mana mengartikannya seperti itu?
1: Iya kok, sunat belakang. Itu mah
0: iya kan, sebelah. Dikebuk, ketahu dikebuk.
1: Sehat ya.
0: Sehat. Mbak Yati, sebelah jadi barang.
3: Sekel angel, Mbak Yos, lunyu, lele.
0: Oh, cara-cara Mbak Yati, dang lele dicekel angel, Mbak Yos, lunyu.
1: Ayo. Pada baik lele sama belut. Ya cuma alhamdulillah aku belut enggak begitu.
0: Belut enggak suka pahit menurut aku.
1: Aku kayaknya kayak gimana gitu aku.
0: Iya, kecil-kecil ngilu ya dilihatnya aja ngilu ya teteh. Iya, lele masih bisa
2: langsung anu kok lecet-lecet.
0: Oh, dikepuk tapi tokone uye ben langsung lecet.
1: Ada mah belinya yang kayak gitu nanti dicuci.
0: Iya dibersihin lagi.
1: Kan jarang
0: ada ya. Aku belinya di warung-warung yang seperti itu. Kang Daim, pripun Kang Daim? Kang Daim pan.
1: Suka dari orang yang habis mancing ditawarin ke rumah. Gitu.
0: Oh iya, wah itu berarti yang tinggal lip ya teh. Oh yang garing.
1: Kang Daim, dong.
0: Sing rasane enak nemen ta lele. Iya gue lele lokal. Yang lele lokal kan warnanya ireng ya teh.
1: Iya enak.
0: Kalau yang kemerah-merahan itu lele bule, Kang Taim. Saya tahu arahnya Kang Taim, saya tahu. Pangeran layang-layang. Ngomong tadi kita bahasnya bener ya teh ya. Iya gara-gara Kang Bawor sih nunjukin lele, terus aku bilang frekuensi ya teteh ya. Oh dibeli, aku kirain dikasih kan. Aku juga mau.
1: Teh katanya ini ada lele mau dibeli enggak? 1 kilo sekian.
0: Iya. Lebih murah? Biasanya lebih murah ya teteh? Lebih murah.
1: Enggak ada 1 kilo tuh ada 20.000, 15.000.
0: Ya berarti lebih murah dari ini yang biasa dijual di warung atau di pasar.
1: Enggak basi baru itu baru dapat.
0: Tapi kan fresh ya teh.
2: Selamat siang Teh Agustin.
0: Kang Parjo.
1: Siang Om Kika.
0: Iya. Om Kasnuri kayak aramane arama blobor.
1: Mbak Yos, dalam ini udah berapa hari tapi masih terngiang ya?
0: Iya, almarhum. Iya.
1: Kayaknya masih ada nanti online kayak gitu.
0: Iya ditunggu ya, berasa nanti ditunggu. Nanti setelah nanti pasti online.
1: Gitu ya.
0: Iya,
1: terus dia lagi ada di

0: Amin, amin, amin, amin. Bisa nek ndas lele ora bisa dimaem karena nggo eling-eling terus Mak Yos. Tapi ada juga yang suka sama kepala lele ya Teteh?
1: Ada
0: juga itu dalemannya Kang Aki. Aku juga nggak suka sih, tapi ada yang telaten.
1: Ada yang telaten.
0: Kata Kang Aki bisa nek ndas lele ora bisa dimaem karena nggo eling-eling terus Mak Yos.
1: Eling-eling apa?
0: Yos dieling-eling apa yo? Nanggut.
1: Gila
0: sih. Kayaknya Kang Aki udah jelas lah, kayak mana-mana maring di orang.
2: Yang suka kepala lele itu para cewek-cewek.
0: Orang dirimu kita maring Lamongan tuku lele kak. Dari
1: Lamongan tuh lele lah.
0: Gurih ya Teteh ya, Mbak Yati seblak. Ya, tapi ini lagunya apa ya Teteh?
1: Dingin.
0: Oke. Kang Daim. Kang Daim iki wae apa yang ditaning ilang, Kang? Kang. Kang Daim WhatsApp-e ilang, Kang Daim. SMS gimana, Teteh?
1: Ya aku mah kalau minta DM-nya enggak dikasih.
0: Oh, siapa sih Kang Daim?
1: Iya,
0: oh ya. Password-nya tuh pakai DM.
1: DM Kang Daim itu beda banget.
0: Iya, lain daripada yang lain. Ini sih ya Kang ya. Ada dingin ada. Enggak. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Keluarga ya. Ada Mama Kiki, Kang Tau.
0: Iya. Dina Teteh, ini ditanya sama Kang Daim, Dina ke nyambel apa ora Teteh? Moga nyambel aku melu nyempil rong sendok bae. Rong ora nyambel, rong sendoke akeh Kang Daim.
1: Ya, itu rong sendok pasti.
0: Iya, sendoke sendok apa yang ngene sendok centong sing ukuran pira?
1: Iya. Bawa kabeh.
0: Sendok-sendok ukuran pira Kang Daim.
1: Pas hari ini aku
0: gak
1: nyambel.
0: Yang udah sebes.
1: Masak presto sama tumis
0: kangkung. Oh presto. Kalau oh ada terang ceren. Kata Bu Santo ini menjelaskan di eling-eling kepala lele kumisnya Mbak Yos. Oh kayak kue. Kang Omat. Ada lele kumbil nggak Teh?
1: Ada itu.
0: Lele kumbil. Ma wewe. Itu ma wewe gombel. Wewe gombel itu keluarnya kalau mau menjelang maghrib. Kalau jam segini enggak ada. Ya. Ya, kalau Dewi Kunti jam segini biasanya udah kerja, udah mekaya, udah ke kantor, udah. Mama kiu.
3: Ayos.
0: Dalam.
3: Araku orang seneng lele.
0: Si seneng apa Len?
3: Seneng ya gedong Ayos.
0: Aduh temen. Makew aduh temen. Gedong. Enggak tapi jauh sekali kita lagi bahas lele terus ke gedang. Kiran mau bilang aku nggak suka lele, aku sukanya ayam goreng apa bebek goreng kalau ke Lamongan. Aku sukanya gedang. Ya, nyambung sih, begini nyambung. Saya tahu arahnya. Pendengarnya kan orang-orang 17 tahun ke atas, jadi kayak gitu pikiran. Le ada lele kumis. Poim saiki ora pan melu. Lah jare sapa kok sampean gatel. Im orang ngomong, Im. Tapi Agustin orang goleti aku, yo saya kowe biasa ning kaya kowe. Ora takon aku, yo Tete Agustin. Udah Teh, semuanya aja tau ini masih ada salam?
1: Ada dong.
0: Oh masih ada.
1: Aku baru masuk sih. Antar lawatan Kang Ando ya. Aku
0: kasih lagi. Soalnya ini sih pada komen.
2: Lesing gawe enak apa nih Mbak Yos?
0: Ya dagingnya lah. Kang Akil. Kang Akil. Lesing gawe enak apa nih? Ya dagingnya Teteh.
1: Dagingnya.
0: Iya dong.
1: Langkat
0: Rine. Rine tau Rena. Iya.
1: Purini para Mas Pramudiono.
0: Oke.
1: Mama Andi Songo, Mama Lani, Nyirat Satu.
0: Iya.
1: Mut barang grup bolanya ya pada
0: okay.

0: Amin.
1: Sorry, garu tim baru siang.
0: Nji.
1: Subang Rawi.
0: Bang Al.
1: Kang Arul. Mama Silvi pula Kang Wonder.
0: Gedang. Karki balane setara para montayo. Ya teh. Iya teh.
1: Terus Eka Ajat, Kang Tonjong, Erwin, Kang Ibi Abdiyah, Kang Tengir, Kang Tengir.
0: Oke. Sama
1: Nadia, Grup
0: Bolang, Sudemut,
1: ya.
0: Iya. Semuanya aja, Teteh. Enggak, kalau lama-lama deh, kayak si Batin Lemir. Komen masih banyak. Oke. Sama-sama, Waalaikumsalam. Iya, Teh. Mudun velak, Teh. Ya, perkara bahas Kang Bawor lagi makan siang lauknya pakai lele ya. Dedek bahasane lele pada tangi kabeh. Sing mau nen ngantuk jadi mendelik. Jalan Kang Akil kena sing gawe enak huruf ele, Mbak Yus. Kan aku tadi bilang dagingnya lah, sing gawe enak huruf ele. Soalnya angger lah huruf L jadi nek bener ya Kil. Ya tangi sing tangi sama sama Kiwi eh Kang Akib lele ari bengi turu apa ora ya lah iwak kalau mencicil boy ora turu kecuali tega sampe
2: lele ta kader
0: kulitnya wis kukut nama Kiw. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon. Halo.
3: Halo.
0: Ya. Iya, suaranya mana ini?
3: Halo.
0: Kecil sekali suaramu.
3: Halo.
0: Iya, ya, udah kerungu ini, udah kerungu kok.
3: Buat nenek bae.
0: Lah kowe perkara gara-gara Kang Bawor duduk nang lele ki mam awan lele. Lah arane pe balane Paramon ya. Wis pokoke anak kata-kata sing kira-kira ya pantes untuk. Lah terus gue sampai apa kowe? Anak mula kowe nyumpen ngucap ya kayung ketro om. Kang Boim. Iya ki jaran iki papane lele, jaran Kang Boim.
3: Iya,
0: ya lele jumbo ya.
3: Jumbo banget. Gambreng.
0: Iya. Iya, Kang Parjo sehat alhamdulillah. Iya. Om ya ini matane ora ayib ketakoni Kang Parjo.
3: Ora.
0: Iya.
3: Turune bareng.
0: Turune bareng ketakoni ora ayib. Lagunya apa Om? Lagunya dulu Om.
3: Wong tani, Mbak.
0: Hah?
3: Wong tani.
0: Wong tani.
3: Iya.
0: Coba saya cari.
3: Salam ya.
0: Monggo.
3: Kata Gusti.
0: Iya.
3: Ge, sing lagi kompren no, karo bojo.
0: Sapa?
3: Lho, di gara-gara mani
0: coba. Oh, wala lu ketemu.
3: Ikmah, we.
0: Susah tegul pi kompren anak ketemu li enak ya pangeran layang-layang
3: ya putra layang-layang
0: iya
3: yeah. Ya mas bakat siap
0: iya yeah.
3: Mas Jusia mas Akil
0: Kang Omat Kang Jaim
3: Kang Jaim
0: iya yeah.
3: Punya dehem
0: ahim Om Kas, aku tak senenge iwak uceng cilik-cilik enak, Om Kas. Iwak uceng kayak apa sih, Kang Omat? Bu, Kang Omat.
3: Teri cilik-cilik ya.
0: Iya, teri asin, no. Asin, no, Kang Omat. Iya, tiga darah manis, ke Mama Ikmah bersama dengan tiga darah manis. Orang ruangan teman. Alah, sosit sih ya. Alah. Mbak Yati sebelak jadi barang om.
3: Sebelak jadi barang.
0: Ji.
3: Mau nebelang gede ayu-ayu ya mbak.
0: Om.
3: Iya ayu-ayu.
0: Ini sini pocah wadun. Kinyis-kinyis.
3: Gue senengnya.
0: Gue

0: Kenapa? Orang kita tak sukanya bakso sama mie ayam ya, Om?
1: Iya.
0: Iya. Iya, sama kupat, sama kupat santan, kupat belengong. Kalau seblak perut kita kayaknya enggak kuat ya, Om ya?
1: Kayaknya kupatnya seneng
0: enak. Iya. Durung. Tapi dandang selasan sebelaknya Mbak Yati nanda ya maning oh. Marah itu kepekok aduh Mbak Yati kadang kereng ta ya kita datengin ya Om Kas ya. Iya. Kapan-kapan kita kalau misalnya lagi lewat ke sana mampir ya Om. Oke.
1: Rombongannya mana?
0: Iya, kapan-kapan ya.
2: Kan enak kok Mbak Yos, ada seblak saya, pati ampela, balungan.
0: Iya, enak ya Mbak Yati ya. Aku bayanginnya juga kayak pengen Mbak Yati. Mbak Atun mi.
1: Wer.
0: Icikiwir wer. Ngomong lele ya padeng gesre kabeh ya Yos lah kuwe. Aku ora duwe kupat, Om, duwene lontong. Padha bae, Om Akib. Kang Akib, jare Kang Akib ora duwe kupat, Kang Akib. Rasane padha bae, Kang Akib.
1: Ya, terus bakal Bang June.
0: Om Kasnuri sehat?
1: Nemen.
0: Kang Uwer.
1: Iya, sehat nemen sing ora tau katok kena.
0: Katok yo. Katok yo, Om. Dilanjut.
1: Dilanjut teh.
0: Iya.
1: Ke Mama Dea si boiler kang ontang-anting. Terus Pak Atoma.
0: Iya, Kang Muhtar. Mama Enot.
1: Mama Asnat dengan.
0: Iya. Adang wong kiye tah lelene rangge-rangge laya pare yuk. Rangge-rangge si
1: Rangge-rangge
0: Rande ngono. Rangga tulisannya Rangga.
1: Sing ujung kidul.
0: Oke.
1: Ya. Ujung kidul nana. Wetan ana.
0: Iya.
1: Kita kudu
0: ya.
1: Ayo.
0: Iya, wedone ayo lah.
1: Iya.
0: Mbak Wiwi nung ayu ya jadi ini merasa tepat sasaran berarti.
1: Iya terus wego kebolang
0: lah. Oke.
1: Iya.
0: Ya.
1: Eka RW.
0: Ji.
1: Mana?
0: Mana?
1: Mami Kang Jati ini kubu istri. Terus mati Kang Karom Cipto di Rere Trini.
0: Ari kupat bentek Mbak Yos, ari lontong dewe. Oh. Tapi kan rasane sami mawon, bapane Astuti. Oke. Semuanya saja ya, Om. Ji. Iya, nih Mama Ayi. Mama Ayi, Ji. Mbak Yos si doyan lontong, doyan disayuri. Ya.
1: Jam rengganis.
0: Wis. Oke.
1: Moga di mana berada.
0: Oke. Enci. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bakal keting-ting. Banyak. Dan setara para mohon jangan lupa tetap jaga kesehatan. Rehab Butop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan jangan sampai salah pilih. Rehab Butop ini kemasannya berwarna kuning ya. Jangan salah pilih. Kemasannya berwarna kuning. Dan jika rasakan khasiat dan kualitas dari Habutop, mengalami sakit tertentu pun Habutop bisa dikonsumsi karena Habutop ini bagus untuk stamina. Ingin ini aku balik malam. Coba kok judulnya dingin. Orang nyanyi.

ko ti Poyok. Dan di 101.5 Paraman FM Tegal bersama dengan Yos Andarista, Tete Agustin. Tete yang ingin Tete Agustin.

jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: mengatasinya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, kembali lagi masih.
1: Kita masih ada para sari yang hari Anda sampai di jam 2 siang saja. Walang kekeknya sudah dihadirkan. Walcinah, ya betul. Ini lagu disuka sama Mbak Yati Seblak Jati Barang ya, bersama dengan para pelanggan-pelanggannya ya. Mudah-mudahan setiap harinya dagangannya laris manis, seblaknya laris manis ya. Anggal sore enteng terus Mbak Yana. Kemudian dingin terus ada etikanya. Adanya versinya yang host musik ya, yang originalnya belum ada. Mohon maaf. Yuk yang mau gabung lagi di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang. Balen Stara Paramon.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga. Saporete nemen Kang Akil. Iyi.
2: Nemen dia oleh protolan di sapa.
1: Wah, sedap wis lah kayak leher-leher.
2: Kayak wis enak
1: nemen. Nemen. Maknyos wis lah. Iya.
2: Ini Kang Akil. Lagu apa ya?
1: Lagu apa Kang?
2: Ai wis apa? Yen ing tawang ono lintang.
1: Terus Akil.
2: Ayu.
1: Ayu memang ayu kakil. Cara mana nyung ayu kakil?
2: Ayu.
1: Lanjut kil. Kil, tunjukkan suaramu kil. Ayo kil. Ini ngapa sih? Watir ngono prosedur apa produser? Produser liwat.
2: Ya?
1: Bukan dikongkon lepu dapur rekaman.
2: Iya,
1: ada yen ing tawang ana lintang.
2: Iya. Tapi artinya apa gue?
1: Yen ing ya urtikna oke. Okay.
2: Yen ing tawang ono lintang. Ya ayo.
1: Ji.
2: Aku nganteni sliramu.
1: Ji. Ini artik nokin. Ya.
2: Awit.
1: Kayak kowe.
2: Lah lebet pete.
1: Iya.
2: Nyeluk lang biar terakhir tadi. Terus ana apa ya agara.
1: Yang di antara mereka yang kamu ini. Kang Bawor ini ini udah lama banget sih. Si Ami Bakar itu kan memang hiburannya itu dunianya itu di radio itu loh. Dari dulu banget. Deket sarapan bareng, kalau suruh ke rumah.
2: Rencana silaturahmi dongen
1: gue. Kamu itu belum pas hari itu kirain kamu datang ke acara.
2: Iya, aku datang.
1: Iya kan?
2: Aku padahal acara datangnya

0: jam 10 sih. Mono katanya ambulannya pas teka. Terus langsung melu ngintil 5 di makam duri.
1: Ya. Kamu gak mampir ke rumah ya? Kan di rumah pada ngumpul itu.
0: Iya, natar maling.
1: Ya sudah, alhamdulillah. Yang penting sudah ini mengantarkan.
0: Iya, pengorbanan.
1: Iya, yaus lah. Doakan aja ya. Mas Akil.
0: Sehat ya, Om.
1: Amin. Mas Angkono, Kang Akib. Nongkono nung dilen, Kang Akib. Oh, dekat rama kamu itu di situ. Oh iya, waktu itu kamu belum masuk ya, Kil ya?
0: Ya, belum.
1: Iya, tapi belum ya, iya. Oh, belum, pendengar
0: iya,
1: pasif
0: belum,
1: ya.
0: Belum aktif online.
1: Iya, padahal perut dongannya mau nomli pir, Kil.
0: Ya, kalau aku SMS. SMS habis mulai.
1: Kamu waktu itu mungkin masih malu-malu.
0: Iya,
1: malu-maluin. Tapi kamu iya, Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
1: Iya.
0: Awak
1: Sinembang Nyiratu.
0: Oh, Nyiratu. Nyiratu, selamat siang.
1: Iya.
0: Suaranya juga enak ya.
1: Enak, iya. Kalau online enak. Tapi kalau ke online itu beda suaranya. Enak pas online.
0: Kudunya kapan-kapan duet ya.
1: Iya, duet tau di duet yo nyi. Ur, es teh jumbo enak ya, Kil. Cari kang wer. Enak wer.
0: Ya, enak.
1: Kino wer. Purini, Pak Pramudiono. Tapi iya, tapi aku ora paham sama Akil. Ora paham keprimit deh gua ngebejejeran.
0: Wingi ketemu.
1: Lah dasar kok ngarang ciin gue wingi kemat ketemu akam.
0: Iya, di rumah.
1: Oh, di rumah. Pas apa Pak Pramudiono?
0: Semurdi apa?
1: Sarmudi. Iya. Iya.
0: Nah,
1: ini ben salaman maning Purini. Oh kan durung kenal Kang Akil, kan ketemu maning ya. Salaman dong. Oh hadir juga.
0: Kang Akil.
1: Iya. Cene Uyan deh. Kan kemarin baru sekali dia hadir di Juban. Iya. Minggu mangkat Kang Akil, mangkat maring ngendi sampean maning? Mangkat maring di Gapur dere.
0: Kang Edi dadon.
1: Ji.
0: Terus opo ya?
1: Mas Akil. Kang Foem.
0: Kang
1: Foem. Kang Akil orang mengaku yo. Aja kayak ku Kang. Mas Akil Mbak Yus Ayu montok Kil. Emang entok apa ya? Sing larangan sih Mbak Yus. Enggak, belum ikut.
0: Durung. Waktu di warung itu aktif cuman SMS baru urut toko.
1: Iya. Waktu di situ,
0: iya,
1: kamu baru kan. Ini coba WhatsApp iya, aja ya, Kil. Iya.
0: Karena
1: ya wes no
0: itu
1: Allah cuma len. Karena gini gua mbak. Iya. Kang Akil ente sih nggak buat lele pur. Pangeran layang. Iki pime sing enak dagingnya beli Kil bisa. Masa sing enak elek?
0: Ya sing dhewe enak elek.
1: Oh iya iya tang lak elek ya masa pan. Heeh.
0: Ono sing bebek. Iku kopi bebek ta.
1: Heeh.
0: Kurine pam lebu maning.
1: Enji Kang Akil. Enji.
0: Ngapurane ya.
1: Heeh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Akil yang ada di kesan pesan Rian. Mas Akil sampean mulai ngebrak lah. Mulai dong bloboran ayo nyong ora maning ngomong. Kok nyong digonyomi ya. Gonyomi siapa sih? Ya gonyomi sing ora berkenan. Assalam Kang Daim, iki wis salam ya. Wis Kang Daim senenge dehem jare ya Kang Daim. Ya lah, sampean terlalu ngebrong nyong wedi lah. Mama Ari Wangandawa ya.
2: Halo Maya.
1: Halo. Salah ya? Kok turun? Ya, irama suaranya kayak Nyi Ratu ya. Bang Al, inikah Bang Al? Halo, selamat siang Balane Sara Paramon.
3: Halo.
1: Huh? Waalaikumsalam.
3: Balane Sara Paramon.
1: Parasari.
3: Parasari.
1: Campur sari, Nek.
3: Campur sari, Nek. Sara Paramon.
1: Sampur, Nek.

0: Sabar teman, sama segi. Eh, kayak kangkang sih, kayak besar suarane.
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, bisa nih kalian sih, Ba. Pas sudah sampai kelalen ya. Iya. Sehat.
1: Kang akhir dulu cuma lebu aku.
0: Iya. Oh, berarti keseruduk.
1: Kan diseruduk yang peraton lebu angin.
0: Oh, pantesan mau ngomong guyih emeng ya aku. Cepule oli peratonnya apa alul. Iya, kayak sana kalau enggak Mama Lani yang nyiratu.
1: Iya,
0: ya. Kang Pajo, oh ya ayib.
1: Ayib.
0: Ayib.
1: Terus.
0: Amin ya Allah.
1: Rezeki neng ditaruhkan.
0: Amin doa.
1: Suanemu marubu. Ayah wakul kan.
0: J.
1: Kata Gusti lahiran.
0: Bang Al.
1: Iya Bang Al. Lebu Bang Yaya.
0: Iya, Bang lebu tapi neng urung bisa mi.
1: Ibe Martolonyo, Sri Ayam Cakra.
2: Iyo sane protol sing barengi sapa miki sih?
0: Oh, Mama Lani jebul. Jebul mau Mama Lani sing mlebu.
1: Mama Lani karo Umpi.
0: Iya.
1: Terus Bang Mandor. Mandor.
0: Kang Haji, Mama Ariwangan Dewa, Ba.
1: Mama Ariwangan Dewa.
0: Ba. Mana? Iya, Kang Daim Ba, Furkan,
1: Kang Doli, Kang Aryo,
0: Mbak Yati Seblak Jati Barang Ba,
1: Mbak Yati Seblak,
0: Salam
1: kenal,
0: Kang Omat,
1: Kang Komat Kak,
0: siap Ba Sahrul, ya, aku aja disalami lagi sumeng, Kang,
1: Mama Genis karena Mas Bambang, Mati, Tarno Yumaru dari Junta, terus kok Om Kasmo
0: Mama ya, Rengganis Ba.
1: Ampun
0: Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis kan.
0: Nji, sampun Mama Rengganis, nji.
1: Terus
0: siap. Cewek ini pendater yo maring Kang Ba Sahrul.
1: Kang Liwari
0: sampe. Nah, lha ku apa-apane ya wal Haji Roma.
1: Jalan siji kan, Mbak.
0: Iya.
1: Kirikan beduk.
0: Nah, seneng apa-apa. Ji, Bah. Oke, Bah. Ji, sami-sami, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jos. Terima kasih ada Abah Saharul. Sing suarane mendayu-dayu. Ya, pas banget masuk di Parasari ya. Antara suaranya Abah Saharul sama suaranya lagu-lagu yang dihadirkan di Parasari itu bikin pengin bobo cantik. Baik.
3: Anu apa?
0: Apa? Oh, Parasari. Campur sarine sapor retenemen. Campur sari ini, ketika saya bilang Parasari, nanti Mama Nadia bilangnya campur sari ini sapore teman, kayak okay. Dedek ini ya. Ya, ulangi assalamualaikum mana kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parasari. Campur sari ini sapore
3: teman.
0: Nah, kayak gitu.
3: Aduh,
0: nembe ya, Bang. Ya jane sibuk.
3: Anak
0: lanang apa wadon? Nang, ya. Bang Al.
3: Ya, Bang Al. Iya.
0: Padahal sing pantes dituntun ke jasa raju. Nek timak ketimiku ke depan apa ora-ora wis ping telu.
3: Terus sama ya si Protol.
0: Protol. Tadi iya Mama Lan.
4: Bayos, hanya maning yang guyi.
0: Mama Elsa. Ji. Mama Ari Bangan Dawe.
3: Mama Ari Bangan Dawe.
0: Wa Atoma.
3: Iya. Siang.
0: Iya.
3: Terus Mania sama Wong Irengnya.
0: Wong sing online wis kenal Boim apa durung?
3: Kayaknya tak durung, Bayu.
0: Wingi ketemu lagi neng kae sih neng hajatane Kang Karisma.
3: Ya senengane ngarang ke wong kowe sih.
0: Senengane ka ngilang-ilang na ya manut.
3: Ya ngene.

0: lanjut. Lagunya apa nih, Mah? Mah.
1: Lagunya apa ya?
2: Apa? Aku orang keduman, Mbak Yos, jasak racun. Orang kedumannya wis. Orang kedumannya wis. Kayak gaya ngomongnya jasak kono. Kita ngene bahasa tulisannya. Kayak ngger gaya ngomongnya jasak kono kayak. Orang kedumannya wis ka. Kan metu luru biar-biar Mbak Yos. Orang keduman biar apa?
1: Saya
2: kowe,
1: Mbak Yos. Awang ya sama
0: bahasa deh. Iya, ngodor jasa kerak besok ya. Kurang ngodor nih, guys. Iya. Kang Omat.
1: Kang Omat.
0: Iya, pantesan wingi aku lewat umay sepi. Iya, Kang Omat. Iya, Manet. Lah kayak jasa kapean ya, Manet.
1: Butem orang aktif.
0: Liwat-liwat toko.
3: Minggu. Minggu lani meluaring Perbolintang.
1: Boleh.
0: Eh, pan-pan di persiran. Ya salam. Manet, ikut ya di ke acara Goa Lawannya juga ikut ya?
1: Iya,
0: wes sip. Oke, Mah, langsung lah ayo Mah, durasi Mah.
1: Iya, wes.
0: Apa?
1: Apa stasiun Balapan?
0: Stasiun Balapan, iya. Ya. Oke.
1: Ya, terima kasih, Mbak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Jos, terima kasih ada Manet. Manet kurang penat gimana? Kurang penat Manet. Penat. Kue Wang Ayu saiki dadi mlebunan ya. Kayak Abah Sahrul ngomong kayak kue Manet. Wang Ayu saiki dadi mlebunan ya. Iya pinter kan Manet kan. Kang Akil, wong bagus, saran bojone.

Tembang Sunda ya, dari Nining Meida ada Mojang Priangan. Lagu tersebut disuka sama Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk bersama dengan Mama Nisa ya. Yen Ing Tawang Ono Lintang juga sudah saya hadirkan menuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Dan terima kasih untuk Anda, Balane Sara Pramon, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Furkon, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Santoyong Tahu juga selamat siang. Salam colek kangge Bu Demut, ada Mama Lani buat Mbak Nia. Ada Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri buat Kang Doli, ada Tete Agustin, ada Kang Parjo buat Kang Sahrul. Ada Kang Kopidin, sedoyo mamon kru lan Balane Sara Pramon, sugeng rehat siang spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat, bahagia sedantin kalian keluar.

Sparky. Di belakangnya ada Kang Akil yang ada di Kosan Pasarean juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama kiu kiu kiu kiu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ikutnya apa, Ma? Di Jatilawang ya, Mah ya? Mama Kiwi ya. Oke, selamat siang. Terus Mama Ayi di kawasan Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balon istara Paramon. Super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya Wong Ireng ada rahmatullahi wabarakatuh, Kang Wasedi Hariri. Yos, kalau saya butuh obat herbal haputop dari Yos, yang untuk macam apa saja Yos? Dengan siapa? Pedernato Labutop ada Vitama. Ya. Ulangnya langsung di rumah dekem. Dolanmu kurang jauh Yos. Kemudian ada Nyi Ratu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama dengan Om Lang Lang Bue ya. Juga Sepenitor juga terima kasih sudah hadir. Mah juga sinyal ini Pak Pram. Mbak Nia Boga ya, saya kayaknya lagi di Tegal lah. Di kota Tegal juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Nia. Mama Ari juga assalamualaikum Mbak Yo, selamat siang. Salam-salam buat Balon Star Paramon semua. Spesial buat Ibu Hajah Ilah sama Pak Haji Supri, Haji ya, Haji Supri yang ada di Wangan Dewa. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat siang. Ada Kang Edi Dados juga selamat siang, sing carane lagi sumang di melas teman Kang Edi. Mene men kegian mangkane kegian cepet kopil dua nikah hah lagi sama sang mantan bojo ya. Jadi ini dang sumang ya. Dan lagi meriang, anak sing ngurusi, anak sing gawe kena wedang joy, anak sing butopnya ya, dua kapsul sekali terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Terus ada Mas Delben, Mas Delben juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Ring selamat siang. Ada Om Kasnuri juga selamat siang bersama dengan Mama Bibinya ya. Kelalen Mbak Yos, judulnya petani, dudu wong tani ya. Saya munculinnya tadi yang wong tani, ternyata tarlingan. Ada Ur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Boim. Selamat siang juga Kang Boim, jasa kerajum juga sing pecuca-pecucu orang kedumen orang Kang Omat ya, Kang At dia terima kasih FM. Salamnya buat semua banyak, salam spesial buat Mbak Yosantik sing selalu jaya. Syukur-syukur ya orang dikatok-katok kenal, dan dikatoknya ya isin. Rikus lagunya Walang Keki sudah dihadir Bapak Wasroh di Majalengka yang lagi mendengarkan radio Stara Paramon. Selamat

Parasari, Mak Yos. Aku mau salam-salam buat Mama Lani, Jasak Rajum, ada Uwar, ada Kang Akil, ada Mama Nizam juga selamat. Putih ya, sayang banget belum ada. Tadi saya searching, tapi yang muncul itu versi host musik. Sama ada si Syekh siapa tadi? Syekh siapa ya? Tapi saya belum tahu itu Turik Putih judulnya. Entah itu yang dimaksud atau bukan. Salamnya buat semuanya saja, Balan Istara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Kemudian di belakangnya Pangeran Layang-Layang ada Mas Bagus Ari di Brebes. Salam spesial Amalia Permata bersama dengan anak kembarnya Kang Daim. Kang Daim juga sing jarene ngusel mlebu online angel nemen Mbak Yos ya. Sinyale koyo nyangkol nang endi dong ya. Nyangkole nang yang tak sensor oh Kang Daim. Sinyale nyangkol nang ya. Nang ebrebranes paham? Paham lah ya. Aduh, Kang Daim islah ya, kayaknya gantine kami bakar ke sini blubor ya. Oke. Mbak Atun mie ayam cekan juga selamat siang dari Sungur online tuh dino. Menurut si uangnya sih kayak apa? Sampai nulis kenalan oh ya. Bisa sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini nanti Yos Andarista kembali di Lanosta, ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manjo 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. Dan Demang terakhir ada Stasiun Balapan versinya Denny Caknan aja ya. Spesial buat Mama

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

101.5 101.5 Paramun FM Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balani Setara Paramon. Halo, ketemu lagi sama Isanda Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanusta di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 7 Oktober 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanusta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. MS online di 0852 dan 9588. Tentunya kebersamaan kita di Lanusta seperti biasanya akan di Tio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Selinio The Power of Love, spesial untuk Anda Balani Setara Paramon FM. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di sini di 101.5 Setara Paramon. Masih ada Usandarista, masih ada Lanusta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: 0852 9319 9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 depan Pasar Karangreja, Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, R4 RW 01, Ketan Kara, Kabupaten Purbalingga. Apotik Bagong Sai, alamat 10 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Setara Paramount 101 nomor 132 Kera.

Ya, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Star Paroman FM Tegal di Lanosta, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai di jam 4 sore saja ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada vitamin yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga abu top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balonestara.

0: Ramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Juga halo. Halo halo lagi.
1: Sepanjang hari.
0: Iya dong, tetehnya juga sepanjang hari online lagi. Waduh, ya istilah kayak oli vitamin ya teteh. Siapa di dalam?
1: Aku pengen lagunya untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi? Boleh. Mbak Yati Seblak.
1: Salam ke dalam buat Mbak Yati.
0: Mbak Yati Seblak, selamat siang Mbak Yati.
1: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Ji, matur suwun teteh.
1: Ya, besok kita lewat udara bisa siap-siap lagi kalau.
0: Iya, amin. Terima kasih untuk doanya teteh, untuk perhatiannya.
1: Ada Mama Kiwi Barawi.
0: 8 huruf selamat siang.
1: Apa?
0: 8 huruf.
1: Oh iya, 8 huruf selamat siang.
0: Jasak rajum.
1: Jasak rajum lagi apa?
0: Jasak rajum tadi. Jasak rajum tadi pecucu enggak masuk di Parasari. Akhirnya alasan aku mau keluar mau makan yang biar.
1: Kalau enggak bisa masuk tuh aku juga banyak alasan.
0: Iya. Bahasa ada. Iya, yakin nyong. Nyong pengin online nemen sung Mbak yo, sare Mbak Saada. Orang nyangkol. Om Kasnuri. Iya, Om Kasnuri urung apa-apa wis ngoprak-ngoprak aja suwe-suwe ya teteh.
1: Iya,
0: iya.
1: Soalnya kalau udah bisa masuk tuh
0: nyaman.
1: Pada rata.
0: Iya, nyaman deh soalnya kan harus mlebu ya, Teh.
1: Jadi kayaknya radio tuh punya aku aja.
0: Iya dong.
1: Orang lain enggak pada nongkrong.
0: Abah Sahrul sehat, Teteh?
1: Alhamdulillah, Abah sehat.
0: Ya, Pangeran Layang-Layang, Teteh.
1: Siapa?
0: Pangeran Layang-Layang.
1: Pangeran Layang-Layang. Yang punya deh masuk tapi bisa masuk juga.
0: Iya, selamat sore Cu Emi. Lelenya udah digoreng apa belum?
1: Siapa?
0: Pangeran Layang-Layang tanyanya gitu.
1: Aku sekarang mangga lele.
0: Aku hari ini enggak masak lele, masaknya tadi apa ya, Teh? Pepes. Sama pepes.
1: Sama iya. Itu apa presto?
0: Bandeng presto.
1: Cari lele enggak ada maksudnya.
0: Iya.
1: Lelenya
0: lagi enggak ada di pasar.
1: Di pasar mah ada, cuma yang mancing enggak ada.
0: Oh, yang mancing enggak ada. Nunggunya yang nunggunya yang enggak langsung dari laut, langsung dari kali ya, Teh.
1: Dari kali, dari pantai. Ada Kang Aryo, ada Papa Ha, ada Mama Neng Barang.
0: Mbak Yati Seblak Jati Barang.
1: Iya.
0: Pripun Mbak Yati
1: Seblak? Barang-barang itu adanya. Kami kali
0: ya. Iya, emang kewajiban nyalamin kamu, Im.
1: Iya, wajib lah. Juga enggak online.
0: Kamu online aja kagak.
1: Online aja kagak. Sudah
0: sendiri. Enggak. Boim ya. Boim tanpa online aja sudah tenar.
1: Gemoy ya.
0: Iya, kayak gemoy ya kayak yo.
1: Tapi cewek enggak ada yang nama Boim ya.
0: Ih, kenapa?
1: Iya, kalau cewek enggak ada yang nama Boim.
0: Oh, enggak ada dong.
1: Ya, kalau dipanggil kalau cewek namanya Boim dipanggilnya gimana?
0: Iya, ya Iim.
1: Laki-laki kan Im. Cewek apa?
0: Imah. Kang Albar.
1: Albar, selamat siang.
0: Ji.
1: Barang masteran radio nanya Kang.
0: Oke.
1: Kang Aki hati dalamnya.
0: Iya.
1: Nyalami Tete. Terus Mama Lani, barang Dede Gadingnya Nyi Ratu, ada Bude Mus ya.
0: Iya.
1: Bolang juga sehat selalu ya. Kasori dari Dati.
0: Harusnya. Kang Hariri.
1: Kang Hariri.
0: Pak Haji Rosidin. Mas Dangek, Mas Dangek.
1: Dangek sehat selalu. Kang Wer.
0: Iya. Anak-anak baik ke Pak Haji Rosidin aku deh. Yo sampean ke langsing apa lemu? Lemu. Mame doko ya.
1: Mame doko.
0: Iya. Wajib lemu.
1: Wa atomai. Oke.

0: Dasar, Mbak Am Kembang Pang, Bunda Septi, Abang Sadu bareng Mamanitanya, Kang Adi Santoso, Kang Ibni Adila juga, Ibu Santoyong Tahu, Ibu Tia Mama Nanda.
1: Eh, tadi lagunya apa ya, Teteh?
0: Untuk
1: apa lagi?
2: Oke.
0: Okay. Kang Edi Dados, Kang Parto, Kang Parjo bareng Mama Hikmahnya ya.
2: Oke.
0: Okay. Mbak Putri Kajen bareng Pak anaknya sehat selalu. Mbak Tio Jenatini, Kang Edi Antor.
1: Oh iya. Ada Rasa Kaduri, ada Utali Kumahua. Dari Dores ya.
0: Imam Cura atau Hala Arita, semuanya aja deh.
1: Semuanya aja.
0: Wah.
1: Oh. Oke. Okay. Iya.
0: Pakai masuk. Ya, saat masuk bisa kan di sini, Kak. Ya udah, makasih banget atas waktunya ya.
1: Anji, makasih Teteh. Sama-sama.
0: Selalu semangat selalu. Lagi hati-hati kalau pulangnya.
1: Terima kasih untuk perhatiannya. Oke, amin, amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Blackpink Ting. Jos, terima kasih ya Dede Agustin ya. Dineke lagi kepenak ya, lagi gurih ya Teteh ya. Nomor pertama, Yos. Mbak Yos ora lemu, ora kering, tapi demplon. Jadi Abah Sahrul kayak kue, Pak Haji Rosdi. Kita nyebut Yos itu mok, mok, mok kayak gitu. Cemok. Tahu ngimpi Boim belit. Boim. Semua. Iya.
3: Orang keduman sana.
1: Arah kebun sah. Tadang kusetam. Tahu lah, pas baru buah apa sih biasanya satu truk setengah truk nona kan lumayan.
3: Bagi-bagi ya.
1: Iya bagi-bagi.
3: Yang seringnya lama minum terus.
1: Iya. Disebut aja yang pasti-pasti aja dulu, yang jelas lagi monitor, Om. Ya orang apa kan monitor orang masalah. Cuman ceweknya keceritane kudu wajib nyalami nyong. Dang orang nyalami nyong aja oli online. Selentik selentik untungnya sisan ngohim. Sing panggilane sentot siapa? Sampaian wis. Lagunya apa, Om?
3: Sing indah. Sing indah.
1: Sing indah.
3: Ya sing indah ya nang pegunungan nang bunga bukit berbunga.
1: Oh, bukit berbunga.
3: Indah.
1: Bukit berbunga.
3: Iya.
1: Tang tang tang.
3: Dung
1: tang dung dung.
3: Mama lali.
1: Tang tang tang.
3: Baliknya.
1: Mbak Am Kembang Pang. Iya, koro tanggane Mbak Am ke disalami jarane monitor Paramon Mbak Yos, jare seneng nemen koro penyiar Paramon jare lucu-lucu kayak kocak-kocak kawe
3: ya
1: iya Mbak Am iya oke Mbak Yati sebelak jadi barang
3: iya.
1: Ji, 8 huruf ke 8 huruf.
3: 8 huruf. A B C D E F.
1: Iya.
3: Iya. Terus mau acun-acun.

0: nyeratu. Wati ora kedumen. Iya, kalau online kalau ada di playlist saya munculin langsung. Yang WhatsApp juga diputer, cuman biasanya prioritas dulu yang online. Iya. Iya. Iya, kayak Amrul biasanya pertama dan tak puter. Iya, iya, iya, iya, iya. Oke.
1: Iya.
0: Oke. Siapa lagi?
1: Wa Atoma.
0: Pak Haji Rosidin.
1: Pak Haji
0: Rosidin.

0: Ang bulo-bulo, ang kumitin, ang dunyan.
1: Okay.
0: Kaya mo trikati.
1: Bunda Oka. Bunda Oka.
0: Bunda Oka ya?
1: Iya. Kang Albar, Kang Albar.
0: Albar. Iya.
1: Kare Albar, aku pan online tapi izin, Om. Dicoba dulu ya. Kayak Kang Akil, kayak Kang Akil sekali lebih baik ketagihan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pak Papa Baby.
1: Ji.
0: Terus Kang Dano, Pak Ia. Iya. Terus Iwatri.
1: Iya, oke.
0: Ji.
1: Oke.
0: Terus Kang Mo.
1: Oh ya.
0: Ibu Rohaya.
1: Jreneng
0: nong nong nong nong.
1: Ketekot
0: ya.
1: Sakrajum, Mbak Yos, aku pan turu oleh. Ora leh. Jembet, mripate jembet nganggo piting. Digenjel. Iya, bubuknya mengkosak. Aku rungkrung suaranya sampean ya, Sa. Mana tim mlebu? Iya, sampean ora hebat ora acan kala karo murid ya, Om ya. Mulai aku.
0: Ya wis, Mbak.
1: Kang Daim, piye Kang Daim?
0: Ya, Kang Daim.
1: Heeh, ngomong apa Kang Daim? Aku pan online gagian, aku pan online, pan maring lagu. Mama kiu.
2: Bar, sampean bisa neisin sih, lebu.
1: Mama kiu lucu.
0: Biasa yang isin.
1: Mama kiu lucu sih ngomongnya. Iya iya wis.
0: Ada buah.
1: Iya. Oke. Ji. Ibu Denur ketinggalan, Om. Bu Denurnya Mama Ikmah.
0: Nah,
1: iya, oh ya. Abah Sahrul sudah?
0: Udah,
1: oke. Oke, Om. Om, Mbak Atun ayam ceker, Om ketinggalan, Om.
0: Mbak Atun ayam ceker.
1: Ya.
0: Sore.
1: Ji. Oke.
0: Wes
1: ka beba ya?
0: Ya, soalnya wes akeh mikir wae.
1: Iya. Oke. Ya wes. Tiungna ya bar.
2: Bar, sampean kirim pada tujuh lele ta. Lebu sampean timan.
1: Aduh, Mama kayaknya dengerin Tata nemen wali ngomong, Ma. Lucu deh. Ya, Bar, misalnya sama isin sih, Bar. Oh, biasa ngisin-ngisin aja, kayak ios ya. Bu Denur, ya, salam kenal juga buat semuanya saja katanya. Iya, Mbak Yati sebelak jadi barang juga selamat. Sore ya. Dan untuk ada balani suara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya, Vimata ini berhasil untuk memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamanya ini diminum ya. Vitamanya ini sudah satu paket sama Vimata. Untuk Vitamanya ini diminum 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini diteteskan ke mata pada pagi hari, kemudian pada malam hari di wilayah Anda. Bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramount di Jalan Raya Dampiak 100. Aku sepertinya akan mengguncangkan dunia, membuat orang menjadi ingin lari terpirit-pirit. Tete Agustin. Tetap di 101.5 Stara Paramount bersama dengan Nisa Andarista sampai di jam 4 sore nanti.

0: Fitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Bapak Aziz Muslim.
1: Ayah Bapak dari mana?
2: Saya dari Sukamandi, Cisenggirang.
1: Oh, dari Sukamandi ya Pak. Oh ya, Bapak kesini ini mengonsumsi apa Pak?
2: Obat herbal Vitama.
1: Udah beli berapa botol nih Pak?
2: Saya sudah membeli 3 botol.
1: Oh ya, sebelum mengonsumsi Vitama, apa yang dikeluhkan dari mata Bapak?
2: Sebelum saya mengonsumsi obat herbal Vitama, saya mempunyai keluhan mata perih, rabun.
1: Oh, mata perih dan rabun ya Pak. Terus setelah mengonsumsi Vitama ini, apa yang Bapak rasakan?
2: Alhamdulillah, setelah meminum obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata, saya sudah sehat kembali. Pandangan pun sudah normal kembali.
1: Ya mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk para pendengar ataupun juga yang mempunyai keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Pesan-pesan bagi yang mendengarkan radio dan yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo konsumsi obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Insya Allah pandangan kita normal kembali.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih pokoknya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
5: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
4: Apa sih, Jeng? As-as apa?
5: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Penglihatannya jadi buram berbayang. Coba deh, Jeng. Minum obat itu mengobati keluhan penyakit mata silinder. Plusnya, atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
4: Ayo. Vitama, sorotan mata Anda. Mata Miskara, Invada Mata.
3: Habu Top, obat herbal ramuan arang paling top. Obat mata Vitama, berikut ini.

0: Apotik BJ Farm 005 RW 002 sebelah Selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 1015 Paramo di Jalan Raya Dampia, Notipop Obat Herbi.
2: Jalan Raya Masjid Jagapura, nomor 9, Desa Jagapura, Kecamatan Kersanah, Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: Iya, baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Degel. Masih ada Yosanda Rista, masih ada Larnosta, masih ada Demang-Demang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca yang akan terus dihadirkan untuk menemani siang hari Anda sampai sore. Ini udah sore yo, so iya, setengah jam ke depan ya, masih ada waktu. Yang mau gabung lagi di 352888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo,
0: selamat sore juga. Lanosta, sepanjang hari suaranya kecil sih Kang Parju.
1: Lagi diperkecil suaranya.
0: Oh, lagi diperkecil. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Sehat Kang Parju?
1: Kurang.
0: Kurang sehat. Ya masalahnya aku kan udah baru beberapa hari ya enggak dengar suara Anda. Ini baru muncul lagi. Oh, lagi agak sumeng ya. Lagi agak sumeng. Usti tiliki apa durung?
1: Apa tiliki?
0: Ini tiliki ya ayang bebek oh.
1: Kayak lagunya yang bintang kehidupan ya. Ngerti
0: lah ya. Iya, wes. Aduh. Kayak Maik, tiliki Maik.
1: Perbedaannya buat Maik Maya.
0: Iya.
1: Maya selamat pagi. Maaf tidak ada salah-salah kata.
0: Judulnya apa Miki ya?
1: Bintang kehidupan.
0: Bintang kehidupan.
1: Allahumma bikinlah metodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ting. Jos, terima kasih Kang Parjo yang suaranya lagi diperkecil sehingga saya harus penuh dengan seksama untuk mendengarkan suara Anda biar suara Anda terdengar di telinga saya. Bintang kehidupan nanti ditunggu saja ya Kang Parjo. Wis diteliki Mama Ikma, disembur Mama Ika Eben Waras Maning. Di belakangnya Kang Parjo di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Estara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ingat sepanjang hari.
0: Iya, Furkon.
2: Dengan cing itu PL ngin.
0: Oh. Oh, otak karetik ya. Karetik ya. Masya sih. Ah, itu oncom gondrong kayaknya masuknya di dangdut ya, musiknya.
2: Apa sih?
0: Oncom gondrong.
2: Sunda.
0: Iya, tapi kayaknya musiknya dangdut. Dan bisa di request nengrian, Dian. Tapi belum di request sih.
2: Sing asli, kudu sing.
0: Ada sing asli, siapa sing nyanyi? Aku kena asis.
2: Anak kainnya anak kondeni, sapam.
0: Anak kondeni, Malcine. Apa Mama Marganis?
2: Ingani
0: Bukaci, Bukaci. Bukaci. Bukaci sama. Ya wes kan tak lete. Sing original ngonong ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Memang sing remek tanah sing Bang Asmio.
0: Iya sing Asmi aku kenal le, tapi itu. Iya itu kan ya. Tapi itu yang udah dirilis ulang kan. Kalau masuknya masuk kalau musiknya agak ya kayak tadi Obi Mesa kan lagu pop dudnya. Itu kan rancu ya.
2: Lagu lama lah.
0: Iya. Gue mikis ada sing request 8 huruf request lagu itu tapi yang orinya enggak ada. Ternyata yang muncul apa padut.
2: Lagu apa oncom tuh?
0: Bukan tadi yang Obi Mesa. Oh. Itu kan aku tadi apa namanya mau nanyakan kamu oncom gondrong. Ya, berarti ana sing original ya, A?
2: Ya kita tukang nasi lagi meriang ke.
0: Siapa? Oh, kue si Kang Parjo. Dong enggak kena, A.
2: Tong seorang kekasih.
0: Si kamu mau jadi kekasihnya Kang Parjo. Oh, Mama Ikma, panas sing jaluk ya, A, ya.
2: Iya.
0: Lagune siapa, A?
2: Konidio.
0: Ah, oh, laka, A. Konidio minim sekali, A. Konidio. Enggak, anak A.
2: Seorang kekasih.
0: Soalnya tahu Konidio biasanya koleksinya minim banget. Duras doa seorang kekasih sama Wisto ya?
2: Ya ol.
0: Ya. Sing nyanyine Pimen A, contoh A.
2: Sing lagune Tuhan tol.
0: Oh. Dirimu apa?
2: Nah, bisa ya. Bener ya? Bener
0: iya wes.
2: Lakunya mirip-mirip sing jangan pisahkan.
0: Aku iya, versi dangdut nyanyine. Anton Kang Ab sampai Aba Acong ya, manggilnya Aba Acong. Aba Acong lawatan.
2: Ya Aba Acong.
0: Wong ireng.
2: Wong ireng. Apa sih Puntrong?
0: Ki A.
2: Kapiran bilang. Ya.
0: Berlintas bayanganmu. Au on. Baatun mi ayam ceker.
2: Baatun mi ayam ceker. Terus lagu neta kayak game basing kuantum apa miki?
0: Apa di malam yang tinggi sunyi begini?
2: Iya.
0: Kelek kelek kelek kelek kelek. Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli juga lawas. Iya, Kang Doli juga lawas ora online. Iya, tapi kudu sing original ah.
2: Iya, gue numpang kue singkong
0: deh, dan pokoknya. Kah, apa sih KHTEX? KHTEX por diusir dumpa ketingting langsung. Mbak Atun, jahat tau, jahatnya poris. Diusir dumpa ketingting langsung.
2: Budrong, selamat.
0: Sore. Bunrong juga lagunya belum ada Bunrong. Nanti kalau ada saya kabari, saya langsung hadirkan besok. Diputernya besok ya kalau sudah masuk. Mama Lani,
3: jangan pisahkan aku dan dia.
0: Kopret, kopret, kopret.
3: Tuhan tolonglah, ku cinta dia.
0: Sapa Len, sapa?
3: Biarkan kami hidup bersama.
0: Sapa Len, sapa? Waleh, waleh, sapa? Sing tedeg, sing tedeg. Kang Mas Pi, Mbak Yush.
2: Siapa?
0: Kowe sing Mama Lani.
2: Mama Lani.
0: Ya, Bu Denur.
2: Apa Sahrul?
0: Kang Boim.
2: Kang Boim.
0: Kang Boim. Iya. Kang Atno Omat.
2: Omat.
0: On. Oh, on Raine si Acek. Kang Atno. Apa? Kang Atno. Kang Omat, Omat, Omat. Ya Acek lah. Ya Acek lah, Raya Acek ya. Yang manusia ki yang sing-sing berubah biasanya dengan bentuk tubuh.
2: Ini unyu-unyu sekarang kan.
0: Kasih kak. Iya.
2: Iya, kemudian kan unyu-unyu.
0: Iya, kayak aku sih, kayak Kang Akil ya, celiknya unyu-unyu ya.
2: Kang Akil.
0: Iya, Albar, Kang Albar.
2: Kang Albar.
0: Pak Haji Rosidin.
2: Bagi
0: ya mbak saatnya casing pengen online tapi lo nyangkol cangkol ade. Cangkol nah mbak saatnya cangkol baby oil. Mama Ikma,
2: Mama Ikma
0: ya, ya. Bunda Oka A.
2: Bunda Oka.
0: Mbak Am sama tetanggane ke Mbak Am tanggane sing jalane monitor Paramon.
2: Ya selamat sore juga.
0: Iya, Kang Amrul.
2: Kang Amrul.
0: Pangeran layang-layang dibawa pulang.
2: Layang-layang siapa sih, Bu?
0: Ibu menamakan dirinya Pangeran Layang-layang, tapi Tang Om Kasnulinya Bude Putra Layang-layang.
2: Pangeran Layang-layang.
0: Iya.
2: Apa-apa
0: tuh. Di ya pokoknya layang-layang.
2: Arane Pangeran Layang-layang.
0: Iya, kita berjumpa lagi. Iya, arane Pangeran Layang-layang. Dewa nemen ya. Nah,
2: kayak aran gemiyen radio gemiyen ngono kayak gue.
0: Iya, iya ne. Ya,
2: lucu-lucu ya.
0: Arane jeblut. Anak arane mentiung.

0: Ini di singkat-singkat toh.
1: Kang Daim.
0: Ayah Paris.
1: Iya. Yeah. Ayah Harto Melon ya. Harto Melon HM mono ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ya Paris li pesta ya.
1: Keren-keren ya Aran di situ ya, Aran udah ada mien ya.
0: Aran biasanya lebih disingkat. Pesta apa, Bu?
1: Pesayangan apa iya bener? Pesta pesayangan Talang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pakungan romantis.
1: Iya ya. Ini kreatif-kreatif ya ternyata ya, pendengar-pendengar dulu.
0: Dulu tapi. Terus Lika yo. Ing apa sih?
1: Ya. Yeah.
0: Bekasi. Bekasi apa, Bu?
1: Bekasi. Bu, apa ya, ah? Bu? Apa, ah?
0: Belakang kantor polisi.
1: Oh. Belakang kantor polisi. Kayak Belpas kan masih Belpas belakang Pasifik, yeah, kan?
0: Terus
1: Pimen Kang Akil.
2: Tren pesarean ngetren.
1: Pimen Miki pesarean.
2: Pesarean ngetren.
1: Pesarean ngetren apa Miki?
0: Apa sih?
1: Kang Akil. Awalnya hilang Kang Akil.
2: Tren pesarean ngetren.
1: Petren ngonong. Ayo ulangi Kang Akil.
2: Pesantren.
1: Oh, pesantren. Pesarean ngetren ya. Wong kok royo sik kudune yang sing marani.
0: Ora
1: ding. Mbak, soalnya lagi nang Citu manglingi nemen, beda lagi nang Bijos. Oh, pernah ke Bijos juga.
0: Terus apa?
1: Ya embu kok cari Kang Omat nyong kayak kau buat imk kau kayak skembrutu
0: si neng kain ya neng warung jos ya.
1: Oh iya nih ya,
0: pakar jos.
1: Iya Bijos ngomong kayak aku sih
0: warung pakar jos.
1: Oh iya, berarti katanya beda waktu ya, kamu di jos sama di itu ya kan, dia datang juga. Cuma kamu oh masih ah. Oh ya, boleh satu lagi ya terakhir.
0: Gagian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumblak ding teng.
0: Ya.
1: Aduh, anak sih ketinggalan ya ayah. Papa Mahes Azhar. Selamat sore juga untuk Anda baru pulang dari aktivitas ya, Papa Mahes. Kopinya diseruput toh ya. Lenggahan Rin, metrehat. Di belakangnya satu penelpon lagi, kita sapa kembali di 3528888. Halo, selamat sore Bala Nestara Paramon. Iya.
3: Kabar
1: alhamdulillah. Lemes ya. Dipergas-pergas. Lemes dipergas-pergas. Pimeh ya,
3: Kang Parjo ya.
1: Kang Parjo lagi. Iya, lagi sumeng. Lumayan sumeng. Gara-gara apa sih ya? Sepertinya gara-gara apa ya, Sak ya? Ngurusnya kena, Sak. Ya sekali-kali sampai ngurusi urusannya uang. Aja ngurusi busuh ada bayi. Ya sekali-kali ya. Ya kayak Boim. Contoh kayak Kang Boim ya. Ngurusi urusannya uang yuk. Orang ya Im ya. Mak adun mie ayam ceker.
3: Ya.
1: Sampean panjaluk lah gua papan ora.
3: Arpe sampean.
1: Masa durung enggak apa-apa wis mutung.
3: Iya toh.
1: Kan aku kan nawani. Panjaluk lah gua apa ora, Sak?
3: Ora usah.
1: Temenan? Cerius? Duduk cerius? Mi apa?
3: Mbak Am.
1: Tangane Mbak Am disalami, Sak. Sak, tangane Mbak Am disalami. Ya Bu, Mbak Am ngomong Mbak Yos, tangane yang disalami Mbak Yos. Monitor Paramon, jare monine seneng karo penyiar-penyiare. Penyiare lucu-lucu nemen kaya kowe. Pendengar sing online ya lucu-lucu nemen lah, sing online belui lucu-lucu.
3: Salami
1: wis. Ya. Sak pesane sampeyan lagi dang jajaran karo Mbak Am katon ganteng sih, Sak.

0: sana orang kah?
1: Sama.
0: Yakin?
1: Mana?
0: Orang kaya ni sampai sengaja sung sekat rumah sengaja denden ya. Sengaja denden apa setil ceritane. Kang Daim alah dasare awake apek main cerit ya ke disitan si
1: O.
0: Cari ngono kesan. Sak. Alah dasare awake nyong apek main cerit ya ke disitan si Ompong.
2: Jadi mari nesak.
0: Bisa klub ari. Apa sampean saleh sune ping papat. Padahal jari sunni ping papat sun ping pitu ngonong lho Kang Kang Hariri, Kang Hariri, Kang Hariri. Kang Hariri sak.
1: Kang Hariri.
0: Ya. Burini Pak Pramudiono.
1: Burini Pak Pramudiono.
0: Mbak Yos. Wis sore aja kumat ya Mbak Yos karo casak. Ya justru mumpungnya si sore ya sak durung waya maghrib ya sak. Nek sing takon, si kuat furkone mau pas mlebu.
1: Oke lah.
0: Iya, Kak, aku lawa. Wes? Iya, wes. Si kuat. Mama cu em biar ada em ngur di situ ngur di situ ngur di situ ngur di situ
1: ngur di situ ngur di
0: Bang Al. Bang Al menggerutu muca-mucu. Loh, dalat maning kok protol.
1: Ora sang
0: dia, pas
1: Bang Al
0: pada. Gara-gara kiye-kiye kak keseruduk Ompong.
1: Saman ngarang.
0: Ngarang-ngarang. Tapi sing ngomong ndak rata miki tak memang. Ya, Bang Al kan kondisi. Dak. Kayak jarane Mbak Atun ngonong kayak turu bepoyan kayak bojone. Kaya bojone, poyane ya ora maring busuh hedesak.
1: Lah bojone radio sih ya.
0: Bisane. Ora yo. Mampir running sa. Aja liwat tok sak. Eh, Kang Akil ngomong apa ke? Gemi kobong, lagu wis kobong.
3: Tes tes halo.
0: Halo, kong po maning. Ya wis. Wis dua aja dipaksa mindo bukan bajur. Kan Daim, wis len aja komen banyong pan mudun. Waalaikumsalam jumlah ting-ting. Ampun ya, sakana padengger anak ada komen anak apa? Ya. Alah, hadir untuk memenuhi permintaan dari

Dari 101.5 Star Parman FM The Gal, ada Koni Dio dan bareng Wisnu. Doa seorang kekasih ya sudah dihadirkan, memenuhi permintaan dari Furkon. Dan terima kasih untuk Anda Balani Star Parman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yos Andarista, Nji, ada Amrul di Purbasana Tarub hadir, Lano Stahitnya sepanjang hari. Rabu bahagia, request lagunya Tio Fanta, Tiada Nama Seindah. Namamu sudah dihadirkan ya, spesial buat Mas Amrul. Kemudian salam coliknya buat Kang Aryo, ada Bude Mut, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum. Ada Kang Kasnuri buat Mama Wajrah, ada Abah Sahrul, buat Mama Lani, ada Kak Paramon. Selamat sore, juga jaga selalu kesehatan. Spesialnya buat Mbak Yo, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amrul, buat semua balanya Sarah Paramon, lagunya Tommy J. Pisa di Patas Kota ini, buat Mbak Yo, terima kasih. 8 huruf juga selamat sore, hadir musik pop ya, yang original belum ada, nanti coba request sama Mas Arfan. Mama Ikma pengen online temen, song yakin. Tapi orang nyangkol, song yakin. Bahasa ada ya, bersama dengan Om Awang. Pak Haji Rosidin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Albar, sing carane pan online tapi izin. Carane memiki bar. Bisa nasa mana izin sih bar? Aja nih sih sini sih no bar. Lian ni pada keker leler. Yo bar le. Mama Kiwi lu. Terus Abah Sahrul juga sudah hadir. Abah Sahrul, Rapa Ramon, Nji Budenu di acara nostalgia di Lanosna. Salamnya buat Balan Istara Paramon, ada Kang Boim, ada Kang Hariri, ada Jasak Rajum, Kang Agung. Iya. Dan buat para pelanggan Mbak, ada Linda, ada Pungki, ada Husnul, ada lagunya Saat-saat India Nani Sugianto. Pimege dari Radio Stara Paramon, hitnya sepanjang hari. Makasih buat Mbak Yo, cantik, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin amin amin ya robbal alamin. Doa yang sama buat Anda Mas Yasi Seblak ya, semoga usaha kena berkembang. Ada Anyi, terima kasih sudah hadir bersama dengan Om Langlang Buana dan bersama. Iya benar-benar ya. Tadi 8 huruf. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos Wangireng hadir. Salamnya buat semua Balana Stara Paramon. Super sayangnya buat Umi yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Kemudian di belakangnya belakangnya Wong Isa request lagu Mbak Dak apa ana yang judulnya Papang Hulu. Ini Abah Acong di Dukuh Turi Mbak Yos. Besok lagi ya Baya, coba saya cari nanti ya Baya. Kemudian ada Kang Atmo Omat. Omat. Kang Omat juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mas Dangek juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Singgus meyakinkan casak temenan sak. Saya itu mboten nyuwun lagu, mboten ya. Nyuwun lagu pun ora bakal diputer dan nyos eh kwesak. Mbak Am yang ada di Dixon Kembang Pang hadir. Ada seneng karo penyare Paramon sing kocak-kocak ya. Lagune duri dalam dadi entami. Singeling na yos yos.

Sore Yos aja kumat. Ya udah nanti Kang Bawar suruh ngubungin Kang Hariri ya. Oke Kang Hariri, mohon maaf ya. Oke, itu tinggal di save aja Bawar Dirgantara, tinggal disimpan. Ya, diklik, ditutul, tul. Kemudian ada tulisan simpan, disimpan ya, langsung tulisannya Kang Bawar Dirgantara kayak langsung muncul. Kang Hariri. Selamat sore juga, Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ang Dai, sore. Kang Dai mau nengrep mubrek boy gara-gara rupsa online. Kang Dai ngajang bersama dengan Mama Nyot Nyot. Ketang nyebut Nyot Nyot. Tantem monyo. Iya, Cuse mantap Cuse. Hadir, kemudian Mama Cuita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tanduk Safa. Gelios Andarista pamit.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya.
2: Carane download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul tinggal disetel kayak gue, sing penting ana kuotane. Tetep 101,5 FM Radio Paramon dangdut aporet.
3: 101,5

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak gak milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis gak milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut em bu, tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara nang radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisho, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Prama dari Desa Perici. Baik, kesempatan sore hari ini ya, jumpa bareng Bawor dari kantor si Somblak Tour E. Cekivir.

0: sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852 9919 588. Pak Yo, tadi sudah ada Fata Morgana mengalih jumpa kita di kesempatan sore hari ini. Cekewir. Baik, langsung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut.
0: Dan itu sapor itu. Ini tumben nge. Ih, ngusel wae merek.
1: Kayak
0: orang kikorak kok. Oh, kayak gue. Iya. Akhirnya langsung ngusel wae kok ngarep papak langsung nih.
1: Langsung
0: gue dilepak
1: gang
0: sing. Kayak gue ya.
1: Kayak pangan direp.
0: Kat isu. Aduh. Ampun.
1: Iya sih, namanya becondong. Kayak kayak dobodok. Baliklah petan tok.
0: Baliklah petan tok, iya.
1: Mana job ya, Kang?
0: Prasetina ini aku memang di rumah dulu. Kalau habis closingan kan tadi malam closingan gitu, harinya enggak dulu. Tapi walaupun enggak ke apotek pun juga wis wirawir kaya setrika.
1: Iya wis lakase
0: disi ya. Iya. Ululah under di sini lho ya. Aduh, nek ora tau wis bener, heeh. Digawe
1: under di kawe
0: nang wale dilater trokna le kaya. Iya, jane asline ya kuwe tambane.
1: Tambah kayak cepet ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Bener. Kayak cepet iya. Yang arane ya wong wis cuaca lagi kayak iya.
0: Cuaca lagi ekstrim ya. Jadi lagi sehat ya, serasa wirawiri.
1: Tapi cuaca kayak kayak sing sing seneng ya, Kang.
0: Nenek kayak aku kan maksudnya ini kan karena tugas. Primen,
1: iya. Iya, pindah nih
0: kebutuhan
1: primen mah.
0: Ah, lah, gue.

0: Kue kan, kue kan dengaren Kang Daim magang di set.
1: Apa Kang?
0: Abah Sahrul.
1: Mau dipadol
0: Abah Sahrul
1: kok.
0: Mau dipadol Abah Sahrul.
1: Iya,
0: semok. Kang Daim rusol wae wedi ora.
1: Nah kowe.
0: Nah kowe. Apa kowe khusus wadon ya?
1: Wong ora mampir mu.
0: Ya ora kelingan ana Mbak Yati ora kelingan aku nek.
1: Iya
0: kan
1: barang
0: wisado. Iya, wisado wis teko apa jenenge terlangu.
1: Iya, wis terus dioka yo.
0: Iya.
1: Barang.
0: Oke, iya. Iya pengikut sampe kok jadi barang ngono kowe.
1: Iya.
0: Iya,
2: Mampir Kang Bawor gratis. Senang hati Kang Bawor. Mampir kalau kecil.
0: Aku malah moh.
1: ya, cara mau di Batang Alang.
0: Lagi usaha kok gratis.
1: Ngurus aja dong.
0: Enggak ya gue. Ngurus
1: kayak.
0: Wedang rasa dihitung wes.
1: Ya cara sama gue ngatung wedang ya rasa.
0: Dua pas apa supaya Mbak Yati?
1: Ya supaya Mbak Yati.
0: Racum Kang. Ya.
1: Ora kena kalap kulo.
0: Kena kalap kulo we.
3: Parani.
0: Bapak Sarul yo, parani Kang Bawor yo.
1: Apa?
0: Boku we tu yen ora kowe sing biasa wae.
1: Ya kadang kan wong acarane mereka ketemu kanca.
0: Ya.
1: Ora nitene.
0: Iya, level e iya.
1: Ora naker level tapi blak truk we.
0: Aduh.
1: Ya kowe siapa mamalane ya?
0: Ya,
1: heeh. Iya. Kayaknya melu lu ngadum. Iya ngadengna sampean, Kang.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bebane sampean.
0: Eh rungono sak.
1: Suwe pan dicegah sing singkil paling ora.
0: Ada.
1: Bebane sampean tur mimpes
0: dak.
1: Ya, saya pengeblak.
0: Di Cakmir Lawas.
1: Waras.
0: Iya, waras alhamdulillah.
1: Nggih. Wingi kan dolan ing sapa iki ing Kang sing sapa ya?
0: Eh?
1: Kang di Dados iki telo Pemalang.
0: Oh, wingi ning Pemalang?
1: Iya. Dolek kowe kok.
0: Sore Kang Daim.
1: Sawetan. Arep aku wing lah kaya. Iya. Yang ngeling lah. Wong mrene duwe kanca, order dile kaya kae. Ya kan melu mikir ngono ya. Iya, aja di sok tok. Mau bukan anak apa-apa, mau ini jadi kacat orang ini, nah kayak aku
0: banyak kan. Nggak, gue nyeleng
1: nih.
0: Iya.
1: Ya bukan digawe jasa kayak panteng namanya, tujuk lebih mah.
0: Iya, tujuk nih, iya. Nyutur apa-apa lah, orang bakal keder nyong dah.
1: Iya, jogetnya kayak
0: apa. Kuan duda kapla-kapla.
1: Iya, jasa kayaknya nempel.
0: Apa ngisuk, sak, yuk, ngisuk.
1: Besak. Aja semayaman nih,
0: Kang. Ya, kasih. Weh, selamat sore yang pelanggan-pelanggan.
1: Kayak kayaknya jasak bisa ada kayak bandrengut sih, kue kukang tet.
0: Ya.
1: Sama
0: ya.
1: Iya, kasi walena.
0: Nek luwe, nek luwe HP ke disamper soalnya apa? Panku ngidole langsung selawi jadi barang sih.
1: Ya, jadi ya.
0: Weh, pokoknya.
1: Apa sih? Para animone ake alesan ya, kari berengkolak. Ya, kue patuh sak.
0: Ya,
1: ngora sama mau disambali seminggu lek ko Om Kasnuri. Bibit. Nyan dengerati mah.
0: Yo, ale. Kayu ape kapeng mau ditugeli di babang. Iya. Ya, selamat sore yang ada di Bedung Pencapaian. Pegiringan ya, sahabat dari para monnya. 614547 Alwa. Assalamualaikum. Selamat sore di Pajangjut.
4: Waalaikumsalam Tang Lute Saporet.
0: Nama-naman
4: LP kesepian.
0: Kesepian. Iya.
4: Tapi versinya LP ya.
0: Iya, oke.
4: Salam buat Miki ya,
0: Kang Kaim.
4: Kang Kaim.
0: Yo.
4: Macam berengkacu.
0: Yo.
4: Ya,
0: bener, heeh. Ya, engko ditambah, engko dicambung ning di Padang Du, ning Dingdang Dangdut.
4: Iya, Kang Tarsono, iya Kang Tarsono. Ninya.
0: Oke.
4: Wis, Kang makasih ya.
0: Oke, sih. Selamat sore untuk semua saja Balan Star para. Ayo selamat sore pun biji salake ge diantar mene ya. Dan JJ di Danawari dan semua saja wis ya. Ya sing di modem ya lagi tata-tata ya kekes-kekes pagawiane. Man adus. Ayo untuk Balan Sinar Pramon ya. Ya di kesempatan

sore hari ini ya, masih bersama Baurio Capcus Matahariku Icikiwir. Ya, ini buat yang lagi enggak enak badan. Badan enggak enak badan semua saja ya. Ini permintaan dari Ikmah untuk Kang Mas Parju.

0: kayu ke Yuro. Nambah Mbak Yuro. Apalagi ngeleh Mbak Yuro.
1: Ya wes ya, pendengar-pendengar Radio Setara Pramono yang terkenal ya. Lagi pada nyeblak ya. Kayak kalau anaknya Nyong Anggi itu seblak ya seneng nemen ya. Nyong Panjambi ngeleh.

0: Dirasa sudah mulai ada perkembangan di
1: warahmatullahi wabarakatuh. Obat lama dari Arab yang paling ngetop.
2: Harjasari RT 8 RW 06 Desa Harjasari Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal di Apotik Purnama yang beralamat di kilometer 11 Desa Sidaharja Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal atau sebelah timur di Apotik Siasem RT 6 RW 07 Desa Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten
3: 9319-9588. Sekali lagi di 0852-93 Herbal, yang 1 Kota Tegal, di Abungan Kanturi, Kabupaten Tegal. Untuk keagenan, hubungi call center kami di 0852-93111.
2: 101,5 FM.

0: Pagi kembali ke Suara Pramon FM Tegal. Tadi ada takdir lah.
1: Bangun.
0: Yang mandi siapa?
1: Mandi.
0: Iya sih, dikongkon lah kayak kue jadi kena.
1: Lagunya tak pernah ya, Mas?
0: Tak pernah, oke. Okay. Ya.

0: Baik, udah masuk pertama malah.
1: Oh, aku habis dari luar sih, itu nganterin anak sih.
0: Iya, pertama Jan.
1: Oh,
0: oke. Okay. Ayah kan halo dok ya, enek.
1: Terus buat nama itu ya Perhajajana Mama Lani udah masuk ya katanya. Ya,
0: Mama Lani ya. Belum kalau di ini yang sudah belum. Yang sudah masuk Daim Kak Uon Madem.
1: Oh iya buat Kak Uon Kak Daim ya yang udah pada masuk aja. Oh, udah
0: okay. Salahnya ya. Cuma setiki ya waktosna. Tak dulu tak dulu Mama dia.
1: Gara-gara soplak lele rame.
0: Iya, itu tadi memang makan saya makan siang sama lele itu tadi.
1: Tidak kan aku mau bahas tuh. Aku mah gak seneng lele itu.
0: Ya Kang Taam Bisri.
1: Bisri juga selamat sore.
0: Iya.
1: Tapi lagi apa sih tapi kok? Iyalah harus pada.
0: Jadi kalau saya lagi enggak ke apotek itu saya juga
1: kalau Kang Bar ke apotek sampai
0: sore lah kan. Aduh Mbak iya jam 4.
1: Kang Bar pulang.
0: Ya, iya, kan sebelum jam 4 kan saya udah pulang ke sini. Kalau lo? Lo? Ale, alo yung. Gara-gara lele, ala kepate lele, ala ye. Nur kalau sih. Cek Emino aja di Kuningan ya. Iya, kalau saya ke apotek kan waktu ini jam bar aja. Mencore Cek Emi ya dari Pangeran Layang-Layang telah gabung ya, terima kasih ya. Ada Kang Taam Bisri.

Surabaya Nana telah gabung, Abah Sarul gabung, Kang Boim juga gabung ya, Nia Kota gabung, ada Kang Dato gabung, ada Jasa Kerajim yo telah gabung yo. Assalamualaikum, jangan lupa lagu ini Matahariku tadi sudah dihadirkan ya, spesial Ngo Pak Isbanu, super spesial Ngo Kang Mas Bia. Tara Pramu, Kang Boim, Kang Hariri, ada Mama Lani, semua yang saja moga sehat selalu. Salam spesial Tangerang, Toto dihadirkan yo. Ada juga Kang Kasimuri hadir ya. Jam 10 ya. Ya bolak-balik cewek-cewek. Kalau pertemuan kita ya nanti dihadirkan insya Allah ya. Kalau kerinduan kan duet ya, berkali-kali Bawor kan sudah ngasih tahu.

Permata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan lagi di 0852. Anda bisa mendapatkan harga yang paling tanah dan Vitapedia di Apotek di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten 2 RT 05 RW 052.

0: Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balap Desa Jagapura Kecamatan Kerti yang beralamat di Jalan Raya Pagedang
1: 52 931
2: Agen Apotik Indri

0: Hati. Berisik.
1: Maning. Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya? Jadi medidih lah.
2: Orang meden-meden ini yuk. Pola.
0: Ya, wiso. Yuk mulai.
1: Ya, wiso, menek. Yuk jaluk, Len.
0: Cuilan baik. Aja kakek. Tuh, dewek.
3: Urat Gima Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2005. Serat alami terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji.
4: Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari, RW 7 nomor 29, Kecamatan
5: Al Sultana. Vitama Madu Anak Vitapedia, KIN nomor 150 Teg sebelah Hotel Kereta Api. Agente, alamat Jalan Gil nomor 11 Seral, nomor HP 0899 107.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramon Tegal dan Lutus Apriti ya. Sudah ada di ruang dengar panjenengan yo. Tadi ada Habis Gelap Terbitlah Terang, ada Peri LB, ada Guruku Cencik, dan 10 Macam Kamu. Baik, disapa yo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama-nama-naman Cikiwir. Alhamdulillah berkas waras terenggenas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah bidang ini juga cacah.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Pan request
0: ini. Yup.
1: Air raksa.
0: Air raksa?
1: Iya.
0: Iya,
1: benar. Salam.

0: diberikan kesehatan, berkah.
1: Oke, Maki. Amin.
0: Untuk Mama Asna, Bang Suwanto juga. Untuk Tengah Sini, Mbak Juri, Bang Mami Mine.
1: Oke.
0: Pak M. Terus Kang Kopiti.
1: Yo.
0: Bapak Ari. Bapak Wiyah, Mama Wiyah. Terus Mama Hilman, Bang Miki, Tony Kawan, Mbak Cace.
1: Yo.
0: Mama Widya, Mas Hilang.
1: Siap.
0: Terus buat Mama Kristen, ya Pak Kris, Bapak Wiyah, Mbak
1: Toyo,
0: bareng Mas Ekan ini, Mama Cire, Kang Parjo, Kang Junda, Kang Carmo, Kang Ijem Pile, Nanti, Kang Uci, Abdi Saru, Kang Rendi Pratama,
1: Kang
0: Taro Tongotong, para Mama Nocep
1: ini,
0: Kang Pramu Yununi,
1: siap.
0: Terus Bar Mama Lisa, Barang Aku Cire, Mama Isma, Mama Cire, Barang Barang Aku Cire, Terus Bar Mbak Cipa, Mama Ni, Mama Wajra, Semantet, Terus Barat Umilela,
1: Umilela selalu monitor Umilela.
0: Iya, Kang Aki Prasetyani.
1: Yu.
0: Andajan. Terus buat Mama Lidia, Mama Cewe, Mbak Peti Pelpas, Mbak Eva, Mama Yipengle. Terus buat Kang Parto, Mbak Jesus, Anton Lawatan, Mama Angeli.
1: Enggak jelas, selamat malam jelas.
0: Jelas, Mama Ikman.

0: kita serap ya. Di situ juga ada Kang Uon ya, Uon. Ayo 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Waalaikumsalam Kang Kesaporet.
0: Nama-nama nih Cikiwir. Kita
1: serap
0: kap. Ya, kita serap kap ya. Iya bener.
1: Lagunya Rindunya Mus Mulyadi.
0: Rindu, oke. Okay.
1: Iya pun okay. Buat Aryo. Terus buat Mbak Kunti ya.
0: Oke, okay, Kunti.
1: Terus buat Kang Daim. Bapak HM.
0: Yo.
1: Rajum. Terus buat Kang Erwin.
0: Yo.
1: Kang Desma juga. Wong Parat.
0: Yo.
1: Agustin. Terus buat apa Sahrul.
0: Terus
1: buat Kaliwingi ya.
0: Yo.
1: Kabeh bae Kang ya.
0: Oh, kabeh bae. Iya, panjendok juga sih. Ngerti lah nyong panjendok.
1: Terima kasih Kang Bawo.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam dubla cing-cing. Ya, atur nuhun pisan Auon, kita serap ya. Selamat malam ya semua saja kita serap ya. Sapa dari Paramon FM Tegal tentunya. Yo. Pagi ya, 3528 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Salam Mastur Setara Pramon FM Sampai
0: Desa Por. Nama-nama Cikiwir.
2: Bulu bertemu
0: oke okay.
2: Amin.
0: Amin, alhamdulillah. Insyaallah, ya amin, alhamdulillah. Sorry enggak aku waktunya ora uman. Iya, insyaallah besok bukan aku rasih doneng apotek ya tak ngelimbar mono wis.
2: Terus niki ya, wakurpon.
0: Yo.
2: Anggo titi.
0: Oke.
2: Kang Taim, lempu Kang Taim. Apa alul umutin betul.
0: Yo. Oke.
3: Kucing bertemu kucing,
0: api kalau kucing bertemu kucing. Kucing bertemu kucing, pengerangan malah no. Ya, aku kok lagunya judulnya bulu bertemu bulu, bulu mendengi kucing bertemu kucing. Kucing yang pala pengerangan no, ngeor.
2: Ya.
0: Yo,
2: wer yo. Putri mi ayam, bayi mi ayam, bantun.
0: Oke.
2: Terus mama neng Bambang Kang Rosiki, PM Makin Barani ya. Pemandur Pemandur.
0: Ya.
2: Terus Bunda Salama Silvi, Bang Al, Bunda Sandi, Bowo Mama Sire, Bang Bang.
0: Ya nugros amin di Jatirawa.
2: Amin. Kang Peter Kang Abil.
0: Mbak Tanti di Gebang Kulon, Mbak Tanti.
2: Mbak Tanti.
0: Yo.
2: Mas Bur.
0: Iya.
2: Sing almarhum.
0: Iya,
2: aku terkama monitor para monitor lagi online sing suarane kayak podcast
0: cilik kan. Iya, iki Mbak Tanti ne, iya, iya. Ya engko gabung maning, ya. Umile lang yo gabung maning, umile lah yo monitor. Gabung maning ya. Ya, oke okay, amin.
2: Terus kok mau uti mau.
0: Lah papan go hiburan.
2: Kang Mukso kelihatan.
0: Yo.
2: Rini Pak Pramudio.
0: Ya,
2: Unteti Dewi.
0: Ya. Oke.
2: Mama Kila. Putri Kaceng.
0: Yo. Yo, Ceng Inul di Damjak Lor, Ceng Inul.
2: Ceng Inul.
0: Ye, yeah, karo Mas Alek, ye. Yeah.
2: Karo Mas Alek.
0: Ya.
2: Manes. Terus

0: Ya. Yeah. Kan gawak kempong kok ya.
1: Oh, kempong. Iya, sip lah. Heeh.
0: Terus ngomong Patrinil, Yutani, Teng, Sipto, Utinere, Pak Eka Tonjong, Pak Eka Anjan, terus ngoceng Ropi, Cek Emi,
1: oh, Cek Emi, ya.
0: Terus ngomong Mama Frida, ngomong Alohi, terus ngomong Yuwatri.
1: Yo, Yuwatri-Yuwatri, Mina-Mina.
0: Amat, karo Mbak Ani, ya.
1: Yo.
0: Terus ngomong Kabe Payak, saya lopo, ya.
1: Yo. Ya, siap.
0: Spesial ngokluarkan yang mana nih ya.
1: Super
0: yang ngotri OPSD.
1: Oke.
0: Super
1: yang maling. Kopi din ya. Oke.
0: Terlalu makasih Mas Pur. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumbra Cincing. Mama Lani di Munjung Ageng. Munjung Ageng ya. Ya aku tadi jawabannya pan testimoni Pak Sugeng ya. Cuma waktuku kak bagi-bagi kok orangnya ada kari sejam tak gue selonjor ya. Insya Allah besok nih kalau saya masih nggak ke apotek kak ngelebar mono ya Pak Sugeng ya. Ya perlu di testimoni soalnya wis 30 botol. Bayu 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Saudara Pramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Setara belane Pak Ramon Kang Dute sapa teh
1: nemen
2: ece
1: kewir
2: ayang bunga teman
1: iya urung ucul
2: dulur 6 tanti nyeluk
1: lagu peri nyeluk lagu peri
2: iya nyeluknya peri
1: lah aku nih aku nih malah ngelus dada
2: ada peri-peri nak kok minggu luru hiburan
1: ya kok minggu luru jadi siap jadi oke siap
2: iya luru hiburan nak ada peri-peri nak seneng-seneng
1: ya. Ya aku mikir kan awan kan ngelembarinnya Umi Lela iya. Umi Lela ternyata juga lagi monitor tapi kan ya
2: iya alhamdulillah
1: iya monitor iya Mas Ahmad iya. Jemelu monitor
2: ya Mi hiburan Mi iya. Tetap monitor Mi
1: iya
2: pegang bawahnya Mi oke lakunya Miki udah
1: eling-eling ya eling-eling yes puas lah das lah
2: apa ya oh ora apa ya
1: salam-salam Dinset, salam-salam Dinset.
3: Suarane kaya pas berkat ya Mas Korea. Sekali lagi online kaya Mas Korea.
1: Jare suarane kaya lubar mangan berkat.
2: Oh mangan be durung
1: kok. Durung ya nyong be iki miki balangi karo jeng Inul be. Urung tak pemangan iki ya aku bar ki je.
2: Oh nyampe durung mangan kene mbek balik langsung
1: mencet radio. Iya kan urung ucul.
2: Iya mikir krungu tante. Tante nyeluk lagu. Tante
1: bunga
2: temen anak
1: wadon, telur wadon.
2: Iya. Iya ke. Perdana salamnya ke Kang Bawor ya. Iya. Iya, terus kok anak-anak ayune sing nang kono.
1: Ya, biasa
2: kuwi. Terima kasih Mama Lani.
1: Iya, lagi maem.
2: Barang Dedek Gani.
1: Gani. Dasare kunti wis nongol.
2: Dimen.
1: Bundar ini dasare kunti.
2: Oh, biasa bundar ini
1: kalem.
2: Gedung tua Kang Bawor.
1: Gedung tua wis di-play. Lades orang wis iki.
2: Apa ya gelas retak?
1: Oh, gelas retak ya. Sing ya, sing mansur retak. Apa sing wadon?
2: Sing mansur.
1: Iya, mansur ya.
2: Wis ngerti gelas retak.
1: Iya, salam ya, sehat selalu kali. Buat ye. Iya, iya salam sehat selalu buat Mbak Kunti karo Mas Tedi.
2: Siapa itu?
1: Dulur wadon Tanti.
2: Oh iya, iya nak ayo.
1: Iya. Alam
2: Melu. Sabtu.
1: Iya.
2: Aja perih
1: nak Sabtu. Ayo, Minggu kok Sabtu.
2: Iya, Kang Bawor selalu menemani kita.
1: Kita-kita.
2: Kita-kita.
1: Iya. Iya. Untel bibit ya wene metu langkah sing wedi. Mikir lagune ya guruku cantik Kunti. Iya.
2: Guru cantik.
1: Ya almarhum
2: guru. Si
1: we mau sing njalukan kopi din. Kuwi sing ngomong kuwi Kang Muhtar.
2: Oh, Kang Muhtar.
1: Ya kuntil bibit kuntil anak bibit ya mene wis nongol.
2: Sing Kunti saiki. Ora sore ora bengi.
1: Ora medeni.
2: Soale kuntine sing ora medeni.
1: Ora medeni rambuté per anu pendek.
2: Rambuté pendek. Kene malah tak ketemu pengen ketemu man. Ya.
1: Itu cuma lagu Mbak Kunti. Insya Allah nanti aku hadir, weh, ya, weh.
2: Bagus.
1: Nanti bagus.
2: Bagus.
1: Ya, perkorora, kurang bingung, keporo bingung baliknya aku diterkem Mbak Kunti.
2: Ya biasa, aku tiba-tiba ada ketakutan, jauh
1: mak. Weh, pimen.
2: Kater, ini,

0: Cakep
1: deh. Iya, tiiring. Tiiringnya.
0: Tiiring.
1: Tutur wadon. Ya selamat malam Mbak Dewi Kunti.
0: Apa itu?
1: Triwatri-watri-watri min Aminah. Aminah karo Mas Nuha.
0: Iya Mas Minah karo Mas Mohan. Tadi walemu.
1: Walemu yu jaru jayu.
0: Terus ngurlan dole wes. Yang Robi.
1: Iya.
0: Alohis. Tupo
1: happy. Tupo ece. Anu cita-cita itu ce Emi.
0: Cita-cita itu.
1: Iya. Dewi Cendana.
0: Dewi Cendana. Yeah. Terus ngo Wartiem.
1: Wartiem. Madam Rengganis.
0: Yeah. Madam Rengganis.
1: Iya.
0: Mama Winda Kalilingi.
1: Lalu Belingi.
0: Iya. Yeah. Terus ke Nyatas, Santas,
1: Pemalang,
0: Pemalang,
1: Ulu, Modem, ya.
0: Iya.
1: Terus kok
0: sing ngendung bujunya kaya Rengginang.
1: Oh, Nyeratu. Iya.
0: Terus Kang Sarmudi.
1: Iya.
0: Kang Sarmudi. Minggu.
1: Iya.
0: Terus kok Kang Doli.
1: Kang Doli.
0: Bu Ketu,
1: yo. Jeng Inul karo Mbak Mas Alek.
0: Oh iya, Mas Alek. Mbak Inul karo Mas Alek.
1: Iya, ngeneng ngedampak ngono.
0: Iya, dampak.
1: Yo.
0: Nanti
1: ngga Dalben.
0: Yo, Dalben. Mas Dorleman karo.
1: Nelson Mandela.
0: Nelson Mandela.
1: Ya, Umi Hana, Yukor. Ya.
0: Mbak Im karo Mbak Atun.
1: Yo, oke.
0: Mbak Mima karo
1: Kopi. Kial, kial, Mbak, Mbak Puri, Mbak Puri. Arjo Sari Kidul. Di Arjo Sari Kidul loh.
0: Oh,
1: Arjo Sari Kidul.
0: Arjo Kidul
1: ya menunya
0: korone
1: jajak racu. Ya iya jajak racu. Mama Jati, Bapak Jati. Yo, manis panes.
0: Mama Nek Uya, Bapak Nek Uya.
1: Uya.
0: Mama Nek Ari, Bapak Nek Ari.
1: Nek Ari.
0: Udah
1: Cici. Udah Cici. Mbak Yunita.
0: Putiti Mana. Terus Pak
1: Acong. Acong ya.
0: Yeah. Mama
1: Pape, Nek Pak Acong. Apa Acong anu ketiban arisan jare.
0: Oleh Pak Risa.
1: Ya yang kone bukan
0: HM
1: Ya.
0: Makuruku.
1: Ya.
0: Oh, mari ke mana ke meji? Ngomono ari Kang Pawon.
1: Iya, biasanya kayak gitu.
0: Terus go.
1: Diserahan
0: nih Pak ya
1: kalau. Yo, mari wes.
0: Kang Kaim.
1: Oke.
0: Ya, ono kayu tanti.
1: Yo, oke. Iya.
0: Kita kok online, kita tuku radio.
1: Yo yo, ngomong wes tak urusane radio ta.
0: Kodang online.
1: Wah, PPHM, Papa HM, Papa M.
0: Iya,
1: Papa
0: HM.
1: Iya, weh.
0: Main
1: di handphone, aku dunia jam. Iya,
2: aku ya. Kalau usara, kan muteng karo aku ya, dek. Ya,
0: Dewi
2: Kunti. Kemudian lah, sering mainnya ya. Hobi apa ya, Dewi. Jadi, kalau kalian KB, karo
1: kamu. Karena, weh, aku disebut, weh.
0: Aku disebut, yuk, Kang Pi, ya, rata kalian. Iya. Terus, gue. Mama Hikmah.
1: Ya.
0: Terus Sukwo Ireng Bania.
1: Ya, Nia Kota.
0: Umi Lela.
1: Umi Lela.
0: Ibu.
1: Ya. Ya,
0: monitor aja.
1: Monitor ya. Oke, benar.
0: Umi Lela. Oh ya, Om Channel Cai.
1: Umi Ii.
0: Umi Ii. Kalau Om Ko Ii.
1: Idin.
0: Ini pun jalan-jalan. Aku ini lagi gelas yang retak.
1: Oh, gelas retak sing Mansur.
0: Mansur.
1: Oke.
0: Makan uwi.
1: Uwi, siu.

0: Cakra,
1: Cakra.
0: Dudaku. Dedi Dures.
1: Yeah.
0: Yang penuh dengan cinta
1: rahasia.
0: Lagu nih spesial buat Dedi Dures.
1: Gelas
0: yang retak.
1: Yo.
0: Tolong jangan tuangkan air.
1: Pir, ya ora bakalan iso melepas ya. Ya.
0: Ya
1: wis kene kabeh nyong panyendok kok.
0: Iya,
1: nyong ban nyendok iki.
0: Oh, iya bagus, nyendok dulu.
1: Iya.
0: Sore.
1: Iya.
0: Iya, ngosang. Kenapa
1: duit? Nah, besok bengi tamu gak maning, besok bengi.
0: Oh iya, ibu nyong pan nyendok kemarin tinggal selatan.
1: Yup, aduh, ya sip.
0: Angkat sampai Nora siaran. Mak
1: belajar mana? Iya, iya siaran nak.
0: Iya. Kau bengi? Siaran. Emang langsung anggi sekolah.
1: Iya, bocah sekolah sih.
0: Yang cuma malam minggu.
1: Malam minggu tak iya.
0: Torapa. Pokoknya kan bukan di Solo, bukan malam minggu. Kan yeah. Kok orang penyiar siaran.
1: Oke.
0: Okay. Mau meluncur gitu. Iya. Yeah.

0: Oke.
1: Okay. Ya wis durung ya mohon maaf wis
0: ngono kok pengimu kan. Oke,
1: benar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla ting. Bagi ada Mbak Yu Kunci yang ada di pesawat kita luar Mas Teddy ya. Selamat malam untuk semuanya saja ya. Baik, di sini ada Racun dan Bisa, ada Air Raksa, ada Rindu Mus Mulyadi, ada Terbelenggu Rana Rani. Ya, sebagainya Min Aminah ya. Ada Bulu Bertemu Bulu, ada juga Bukan Tak Mampu, ada Gelas Retak, dan Bawalah Aku Kasih ya. Ini sengaja banyak, ini Panyendok Disit Bawor ya. Ya Gus, itu bagus. Nyong buat digolek ini siji, ya kenal Gus, itu bagus ya. Ya bagus Ari ya. Ya bagusin karangannya telu ya. Nyong siji wae amburadul. Berani siji kena Gus, bagus. Baik ya pecapcus ya Panyendok Disit ya. Ah, ICKW Racun dan Bisa. Waduh, waduh. Lagu kie maning, kie maningnya. Ala ampun, ampun. Ya, selamat malam Bu Dana ya, bersama Mbak Iping di belakang pasar PPTN. Warung Sate Haji Ali Putri ini sana. Mbak Tanti nyendok ini mau maem ya, nyendok sego sih ya.

0: Kamu ngapalah nih?
1: Kayang naku nek punya kenangan tersendiri sih.
0: Wis, nyong panjendok diset ya.

0: Dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Suara Paramonet Tegal. Ini kebetulan saya lagi di konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, perkenalkan naminipun sinten?
2: Bu Rohma.
1: RT?
2: RT 1 RW 9 Kelurahan Mintaragen.
1: Kota Tegal.
2: Kota Tegal.
1: Nggih, saderengipun ibu ngonsumsi Habutop napa keluhanipun?
2: Keluhane jantung kali partigo nate mondok bar, langsung mondok kula niki ngringokna radio terus niku napa tumbas Habutop sepriki.
1: Nggih. Empun telas pinten, Bu?
2: 17, 17
1: botol. 17 botol. Nggih. Tapi alhamdulillah terbantu sekali nggih, Bu.
2: Nggih. Amin.
1: Nggih. Terus setelah minum Habutop pripun sing dirasa badane ibu?
2: Iya enteng lah arane sehat.
1: Nggih, berarti pun wonten perbedaan nggih.
2: Nggih, nggih pun awon pun 17 ya. Arane nggih wis mari.
1: Nah, ini ibu ya yang ada di Jalan Serayu Mintaragen setelah minum Habutop sampai 17 botol.
2: Okay.
1: Jadi penyakit-penyakitnya itu sudah baik yang dirasa.
2: Nggih. Okay, okay.
1: Matur suwun nggih, Bu. Niki okay. Bawor napa niku testimoni paten panjenengan.
2: Nggih.
1: Nggih, mugi-mugi segala sesuatu kesehatan saged teng ibu nggih.
2: Nggih, amin.
1: Nggih,
2: mudah-mudahan paringi sehat.
1: Nggih, matur nuwun.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habutop.
2: Habutop.
1: Ramuan.
2: Ramuan Arab
1: yang
2: paling ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husar.

0: Anda, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeah.
1: Cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeah, dinung di sedurunge makat kerja. Eben daya tahap jaga.
1: Eh iya ya, Mak. Aku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak makan disit ya.
0: Eh, iya Pak, jas udane kelalen. Mengko megeret tau Pak, yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, jantung, liver, hiper, darah tinggi, diabetes, asam urat, jal, TBC, kolesterol, dan lainnya. Butop sudah datang di BPOM Republik Indonesia dan mendapat hak dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2000 literatemi dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman menimbulkan herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk PT Dena Indon di agen-agen resmi kami Habu Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husda, alamat Jalan Dewi Sartika,
4: PT Dena Indon ya, di agen-agen resmi kami seperti Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Ibu Enak, Desa Ngasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-2501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randudong Kabupaten Pematang. 0883059-9955.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Assalamualaikum pendengar Radio Setara Paramon FM Tegal. Kebetulan ini Bobor, Silaturahmi dan COD di pengguna atau konsumsi Habutop yang ada di kawasan Mintaragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba Bu, ini perkenalkan nama siapa, alamat mana?
2: Nama Ibu Waryati dari RT2 RW9 Kelurahan Mintaragen.
1: Iya Bu, sebelum konsumsi Habutop, apa yang dirasakan sama Ibu di badan?
2: Keluhan saya itu darah tinggi sama asam urat.
1: Jadi kalau setelah konsumsi Habutop, apa yang dirasakan di badan Ibu?
2: Enak sekali, hilang penyakitku.
1: Hilang, jadi ada solusi untuk menuju ke kesehatan. Sudah habis berapa Ibu Waryati menggunakan Habutop?
2: 16.
1: Wah, ini sudah juga banyak sekali ya pengguna Habutop sampai 16. Ya mudah-mudahan Ibu Waryati menuju ke kesehatan.
2: Amin.
1: Nggih, matur nuwun nggih Bu, niki testimoni power. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan terjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 082-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Barat 1, nomor 10, Sebarat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, 78704803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

ya. Cari siapa hartaku cuma kamu. Langkah duitnya ya ditinggal lagi ya Juna. Lah nyong tuh ya orang duit-duit temen-temen lah. Uripku ya orang benalu-benalu banget lah. Orang sebenarnya Juni, orang. Benalu nemen ya orang. Nek orang duit-duit nganggur-nganggur juga.

0: Ya, mungkin jangan kelas terang. Ada bukan tak mampu, bulu berbulu tumbuh, ya. Ada juga, ada racun bisa raksa. Ada, iya. Penghiasin dengan panjenengnya. Sementara 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat malam yang tegal.
1: Aman. Sudah tinggal bobo, no.
0: Orang yang ini ke bobo. Itu lagi makan.
1: Pengennya hitam duniamu.
0: Ulu.
1: Cintaku.
0: Ulu. Toplek.
1: Hitam duniamu.
0: Oh, wis secangkir kopi ding, hitam duniamu ki iya, beda ding.
1: Di cintamu.
0: Iya, yeah, kalau enggak ada akibat atau sebab angge.
1: Blak-blak aku dari pagi online terus.
0: Yo, ya. Yeah, bakal salam dari pagi.
1: Iya, udah biarin aja soalnya aku jarang-jarang bisa masuk di Lyon juga.
2: Malam Cak Emi.
0: Nih.
1: Siapa?
0: Angge cerita.
1: Angge cerita lagi apa?
0: Lagi
1: manis
0: ya. Kalau jawab ker.
1: Buat itu, buat
0: bikin beli ombe, ha? Ngombe cantik. Oh iya, Juni, kalem. Mungkin radio ini kok kalungan.
1: Udah lagunya ada ya.
0: Iya, apa?
1: Kopi ini juga malam. Ada Mama Kiwi juga malam bareng cucu tercintanya ya.
0: Selamat akhir ya, karena Bu Juni ini lagunya Prasangka, Bang Trisno.
1: Bang Trisno, si Kedung mana sih?
0: Yaudah itu, kamu belum tahu. Kedung itu ikutnya Moga atau Pulau Sari sih?
1: Enggak, makanya di sini juga ada chat aku dari pagi, Won. Salam-salam terus, enggak laku-laku nih.
0: Enggak laku-laku nih, weh. Enggak laku nih, salam ini.
1: Terus Kang Aryo juga, ya, Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Marawe, Om Ramwe,
0: Yo.
1: Mama Frida bareng Papa Frida, ya, Sang Pagi.
0: Keadanya.
1: Masuk kalau malam, saya ke Pesba, ya,
0: Sang. Yo. Saha.
1: Ada Mantoloyo, ijasa, kalau malam, jarang masuk, ya.
0: Yo.
1: Buat Umi Lela juga ya, sehat selalu ya.
0: Oke. Emi.
1: Siapa?
0: Dari Bunda Cece Dana Wari.
1: Oh iya, Bunda Cece, selamat malam. Sehat selalu ya, Bu. Ya, yang punya grup Bolang ya.
0: Yup.
1: Kang Tasori Garuda Tim Saru.
0: Ya.
1: Tomai.
0: Jalanan, selamat malam.
1: Jalanan juga malam.
0: Kang Wer. Ya, selamat
1: juga ya.
0: Ya
1: selalu.
0: Eh, Pak Suwa mau.
3: Yang jualan lele goreng siapa teh?
1: Ini Bu ya.
3: Malamnya enggak ada teh.
0: Lah malam le goreng. Iya, iya le.
1: Kajian bareng
0: pas
1: anaknya juga.
0: Lele ada. Gue. Selamat malam Mama Angeli.
1: Oh malam Mama Angeli monitor lagi ya.
0: Yo.
1: Ingat ini juga bareng keluarga Kak Rian, bareng Mama Jessica, Eka, Elwin, Eka Rias, ya, Dewi Mencahya, Kak Ini Abdila, Jaka Semung, Jaka Tingkir, Mama Elsa.
0: Yap, Capcus. Yuk.
1: Kak Noko, Kak Nukit, Mas Rendi Pratama, Imam Curat. Ya, tuh ada Tohal Arobi, Kak Akbar. Buat si Papa juga tadi habis lihat Buntol.
0: Wih, pentol.
1: Ya, ya, Pak, ya. Oh, Cemil lagi monitor.
3: Ini wak kerotongan sih, Mas. Anakku bisa beli kerotongan.
0: Wak kerotongannya apa? Aku nggak ngerti wak kerotongan sih yang apa. Ya, Cemil. Cemil monitor.
1: Ya,
0: Pak. Ya, Cemil, Mimi itu tadi.
1: Iya, Pak, ada monitor ini.
0: Oh, pada monitor. Bentol ya.
1: Kalau aku lewat juga pada dangdung-dangdung. Katanya, teh ini kalau campur sari kok lagunya itu iya itu acaranya nantinya kan pop itu lagu-lagunya itu ayah apa tuh lagi ada yang diputerin itu waktu teteh minta tuh
0: pelahu layar
1: teh naon ini aku juga nggak tahu siapa sih hari pelahu layar apa
0: perahu layar ya perahu berlayar perahu layar itu perahu yang untuk layar ya,
1: kalau pelahu nama apa maksudnya dikira teh belayar tuh layar. Oh iya belayar di air ya.
0: Layarnya itu

0: apa namanya?
1: Itu loh kayak yang di untuk angin itu.
2: Iyalah pelayan lah gitu, pelayan lah gitu. Itu cuma disatuin kan pelaku layan.
1: Iya.
2: Gitu aja yang semacam kayak speedboat kayak gitu kan.
1: Iya.
2: Ya udah salah.
3: Mama kiwi be. Keringo kena terus teh.
2: Iya, aku selalu jalanin
3: saben bengi. Tapi kan ora iya wong dede cirah Humairae teh. Kagetan kok ngere ana wong resek ngono be tak are jebobongan teh.
2: Sehat ya.
3: Iya. Tapi ini ah puro-puro pan kok pesan suara teh.
1: Oke. Yuwatri, Mimina.
2: Oh, Yuwatri, Mimina.
1: Yo.
2: Oke. Lalu manis ya, selalu ya di sana ya.
1: Oke.
2: Ya udah salamnya buat semuanya aja balane paramu. Semoga pada sehat semuanya ya.
1: Betul.
2: Juga sehat semuanya, digampangkan rezekinya.
1: Amin.
2: Paling cantiknya ya.
1: Amin.
2: Ya udah, makasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing. Cuk Emi, hatur nuwun pisan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke radio Sara Pramana Integral. Kasadaya anak no aya di pramuka daramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya 6154777 walwa. Assalamualaikum, selamat malam Sara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandute sapor.
1: Nemen-nemen ECKWR.
4: Kayak
1: Yap.
4: Lagune.
1: Yuk.
4: Racun dan bisa.
1: Gua sudah di. Dah.
4: Ayo kayo.
1: Kalau racun Serigala asmara. Eh?
4: Serigala ya wis ya.
1: Serigala berbulu wedhus?
4: Iya.
1: Turung.
4: Ayo kowe wis.
1: Yap.
4: Salam nanggo njenengan.
1: Oh, jih.
4: Semoga selalu sehat.
1: Amin.
4: Terus turun ya.
1: Yuk.
4: Nanti Agustin. Terus ya wong peturan. Mas Bomor.
1: Ya, bener.
4: Iya.
1: HM. Kok delet mening mene.
4: Iya. Kita pasti ya. Laka-laka.
1: Kenapa gue ganjel? Gue ganjel awang. Bener. Oh, tenang toh. Ye, darahnya mene bener ya.
4: Iya.
1: Ampun kak.
4: Ya, konde
1: pateti. Oke.
4: Malam mau ikut.
1: Roja, yo.
4: Jamila.
3: Mono kang, seruduk kang. Seruduk mana mono?
1: Wes seruduk kiwi ini. Seruduk.
4: Wajah. Nomor serta kami sama manding. Kamu tar odong-odong.
1: Yo.
4: Kepala karisma.
1: Yo.
4: Menohim menop ma.
1: Bangjon.
4: Yo. Mama tidak kelilingi, mama hilang ang Samsul kang Hondoko, wirpurut kang Desmet. Napa? Singin don. Oh ya, kue, wer.
1: Ya.
4: Nadute, gokio, Pepe Warto kang Sapari.
1: Yo.
4: Nanti takin aperitino jajan pamuri. Ninghai,
1: yo.
4: Yuan
1: Tesel Dawud, Alji,
4: terus jasa keracun ibu Yuranda, Lupen,
1: yo.
4: Jenny, Manes, Banes, Bunane Putri, Mama Suri, Mbak Dewita, Mama Tia, Mama Ute, Mama Elsa,
1: yo.
4: Terus Mama Yunita juga ya,
1: yo.
4: Iya, terus ya Peter Biol Kang Akbar, Jinan Jahit Amir Ganteng, Sugeng Rawo. Terus Mama Pepi, terus Mbak Tati, Mbak Imas, Mbak Ian, lanjuteng, kok Bunda Siti Benglet, Mama Ayu, Mama Yoda, Mama Yoda Benglet juga, Aa Jojo, Mama Ikemas, Bang Sidewek, terus Mama Alisa, Mas Agusnya.
1: I, jaluk duet I.
4: Dalam?
1: Jaluk duet I.
4: Oh ya. Terus go Mama Renggani,
1: Bu
4: Happy, lanjut mani go Kang Jebidin, Ibu Bisri, Mama Tika Loni, terus Bu Jerafana.

0: Mejihan, Ayu Poso, PP Uni, Macet kerosak pakai tepuk.
1: Tepuk, teplok.
0: Mama Shiro,
1: Shiro.
0: Iya. Nah, terus kalau
1: Nur Kandi.
0: Sik lagi. Mosmet.
1: Iya.
0: Apa ne? Ngebleng
1: jane. Nur Kandi gable.
0: Konstante terus.
1: Iya.
0: Terus go basi pas tetap.
1: Yo yo matri.
0: Sik ame Mas Nuha.
1: Iya.
0: Pak Mariati,
1: terima kasih salamipun ya, terima kasih.
0: Neng nong.
1: Terima kasih salamnya Kang Jabidin.
0: Kang Jabidin udah. Terus Kang Edidato seleb Jekjer, Matutewang, Kiki Meraputi, Karputra Krishna.
1: Yo.
0: Neng Mas Bambang, Mas Santo, Kang Raju.
1: Unake.
0: Bidadari
1: Unake. Unake apalah.
0: Terus. Kayak Mama Lani, Kang Pi, Mister Kotrok, Nyerato, Mas Janget, terus gue pakai trap.
1: Malam. Yo, Pangeran Layang-Layang,
0: Mas Jo,
1: yo.
0: Mas Bagas, Kano, atau tumpul ya.
1: Yo, kalau neng kuno neng balap long wetan ana Sudawira to Pangeran Layang-Layang.
0: Sudawirat. Oh iya, malam.
1: Yo.
0: Terus maning Om Mamaho, Mama Titin Mutri Kasin, Ila Tower, Ila Kupat, Makam.
1: Yo.
0: Terus maninge nggo di miki Tidak Pacul,
1: Rani Pacul,
0: Romi Gonyal Pacul,
1: Dewi Pacul,
0: Toloyo. Terus Lima Sri Kaline.
1: Yo.
0: Terus
1: empat sekawan.
0: Apa?
1: Empat sekawan.
0: Ya, met malam empat sekawan. Yu Marti ya. Mama Lydia. Terus
1: Mama Dea.
0: Mama Dea.
1: Terus
0: Mama Ali
1: ya, empat
0: sekawan. Rio Pesek. Menet. Terus Mama Nono. Mama Lani. Tiga Tata Manis.
1: Yup.
0: Mama Ikman,
1: ya
0: Bukaren, Mama Wewin,
1: ya,
0: tiga
1: janda gaul,
0: janda gaul siapa maning dah?
1: Tiga janda gaul ya, Lani, Mama Rizky,
0: iya udah
1: nunung,
0: anak itu mancung kan namanya,
1: terus empat bangir cantik,
0: iya terus. Bunda Eko Purbowo,
1: yo, Bunda
0: Mama Silmi,
1: Pak
0: Warno Maju Bintang Dulu Wisto, Maleha Joko Poleng Yuk Ijayi Ban Basiro Mani Kang Kobra, terus Mani Singado Mani Mama Ari Papa Ari Bantul, Bang Kumis Bapaknya Alia Kang Densu, EKN Eka Erwin, Eka Anjan, Mama Anjeli,
1: Bapak Uya,
0: Mbak Asyada, Awang, Kang Poim, Kang Daim. Iya. Terus
1: Parto Party.
0: Mama Lydia, Mama Mosel, Mbak Ami PMJ, Mama Nanda, Mbok Cublak, Bodas, Mama Uyun,
1: Jangan
0: Sembung, Jangan Tingkir, Ibni Abdina, Santoso, Terus Mbak Atin, Amal Kenapi, Osisa Putra, A.A. Uon, Kang Ando, Kang Doli. Terus Umi Laila ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Bunga menem aling iya Papa Hak.
1: Ya.
0: Mas Amrul, Mas Jidan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul.
1: Ya.
0: Terus semuanya wis.
1: Ya, kabeh wis akeh nemen.
0: Teh Mimi, Teh Dewulu, Teh Citatu, Teh Cinda. Terus kae Mama Ardi, anak apa wis. Malam
1: ya, Papa HM ini ganti.
0: Bisa lewat jenengan
1: loh. Yuk.
0: Bukan selalu saya
1: lah.
0: Paling mentok. Mama Wewin. Terima kasih Mas Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dupla Cingcing.
0: Cok.
1: Ayah Dekas Nuri yang ada di Lepeteng ya bersama Mama Wewin. Yuk. Selamat malam bagi semuanya saja. Ya, 352888. Langsung di halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
2: Setara Pramod, Kang Dute, Sapore
1: deh. Nama-nama Kang Kamari.
2: Ya betul.
1: Betul.
2: Minta tembang.
1: Lagunya. Usah. Yo lagunya apa?
2: Istri teladan.
1: Istri teladan. Oke. Okay.
2: Salam-salam ya.
1: Yo.
2: Salam ke Kas Nuri.
1: Yo.
2: Kang Doli. Cendana.
1: Yo.
2: Teteh Agustin.
1: Yo.
2: Dewa Ia.
1: Oke. Okay.
2: Mas Akib. Kang Aryo. Terus Alvin.
1: Bapak AM.
2: Bapak AM.
1: Yo.
2: Anak Raju.
1: Oke. Okay.
2: Terus go Kang Ali. Terus go Warning ya.
1: Yo Watri.
2: Ya, Watri. Terus go Miki siapa ya?
1: Yes, KP baik, bener.
2: Iya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, rumah cing-cing. Baiknya ada Kang Kamari di Porin ya, ada Kang Manor Leman bersama Mbak Nelson, ada Absul dan semua saja yang ada di Porin Sapan dari Paramon MTK. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
3: Malam, para Paramon dan bisa Porin.
1: Nama.
3: Hello.
1: Oke. Okay.
3: Pelo.
1: Ya. Yo.
3: Ini berjalan
1: di
3: situ sampai yang ngerono anjing. Ah, sih. Terus
1: modem.
3: Lepas modem. Ada diam. Mama Ki.
1: Yo.
3: Saya tenang, Mas Ki. Dekrum suaranya. Terus apa ya, melune pangkas muri bela salamin sate nemen mas Kolor dari
1: kolor.
3: Oh ya kolor sehat dirimu ya lor. Semoga sehat ya.
1: Oh Mayunita.
3: Mayunita malam si bayi kaya kepiting mas Bawor.
1: Siapa diri siapa
3: kolor Piting
1: kan udah
3: ini
1: gogo
3: ya mas ya.
1: Ya dipancing juga tapi udah mancing di pas.
3: Oh kayak gitu ya.
1: Yo Watri.
3: Watri. Sehat selalu Ibu Watri. Soalnya di Jakarta.
1: Semoga
3: sehat
1: panjang
3: umur ya.
1: Benar kalau emang malam. Wanita wis gue. Wis online
3: ya. Responden ya pertama ya. Terus si Mbak Eka Erwin.
1: Terus
3: Mama Ari ya, Ari Bapak Ari juga.
1: Oh yo, mamer ke kepiting Raju.
3: Di anak.
1: Foto nih.
3: Bayo, oh masa kayak nganggo kae sambal saus dan pirang ini luar biasa.
1: Biasa di luar.
3: Di luar. Aku seneng ngomas karo kae.
1: Jadi makan Trisno sekilo anak satu serumpu.
3: Sekilo. Senengnya
1: kok
3: apa
1: saus pirang
3: ya
1: karo
3: kayak
1: bubur
3: ya mas ya.
1: Masak nang ngono bareng. Nah, bubur tuh murah. Salah nang bubur jek murah bubur daripada kepiting.
3: Iya.
1: Nyong tak mikir dua kali man kepiting atusan kayak gue. Terus jadi yo kita juga harus maksudnya atur pola makan.
3: Iya.
4: Bu ini
3: apa ya?
4: Mama Benny sudah mana? Assalamualaikum.
3: Orang rumah dengan orang
1: rumah
3: emangnya
1: berlayar. Ya benar. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam rumah cincing. Indonesia di tanggal yang 8.36 menit waktu Indonesia Barat. Bagus Ari di Perbes, salam buat tuh Bagus Adi Permi. Spesial buat istri Cici. Nah, ketika ini podo ya langkah beda-beda nih. Neng senar ya. Monggo sekretaris. Dua sekretaris tapi apa jadul sampean. Ketikan kata-kata ini kayak kue baik. Aduh, buat divariasi sedikit satu cuil ya kenal. Wong ngirimi barang gratis iki ya ora mbayar.

Selamat malam Bapak Ari, Mama Ari ya. Hadir ya, ikut gabung ya. Ada Sugeng Rabu juga ikut gabung, Kang Parjo gabung. Ada Kang Acong bersama Yusi Ibad hadir. Yu Mariati Mariati. Baik yuk. Selamat malam Kang Bawa Nugros Amin di Jatirawa sambil jualan burjo. Salam buat Balpar seperti Om Sopirin, Alip, Dodi, Roni, Om Ahmad Rambut. Cuma saja bukan tak mampu tadi sudah dihadirkan ya. Baiklah, assalamualaikum malam Kang Bawar, salam dua kapsul, semoga selalu sehat selalu balik ya untuk Epa Karanganyar. Bayu Puyi ya hadir juga. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, Wong Ireng hadir, salamnya buat semua saja pada saudara Pramon. Super sayangnya buat Umi Nia yang selalu ada di Haji. Terima kasih buat Kang Bawar bersama Dede Agi, sehat selalu, terima kasih. Iya, Mama Hikmah dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawar, lagunya Bawalah Aku Kasih. Spesial ke Pak Isbanu, super spesial Kang Mas Barjo, terima kasih. Ya, di sana juga ada Minah Cing Cing, ya semangat selalu ya, Neh. Kang Bawar juga hadir, ada Bang Trisno. Ya, Wong Cikedung hadir, ini lagi karo bojone kiye, lagunya Prasangka. Assalamualaikum, channel Jaya, Tepung Kulon, Nyimak, Mas Bawor, Setara Pramon, Dinang Dangdut Memori.

juga yuatri. Assalamualaikum, mat malam Raja Somblang sing saiki tambah lemu, ora lemu ya bungan lah. Ya ya Junita, ya aturne atine ayam sing penting kan ayam masalah mangan tambu. Nomor pirane ya Yun. Mendingan ayam atine ya lupa anggi wae drastis banget. Saiki bobote malah 46. Wingi tuku seragam lagi pirang wulan ya. Lagi telung wulan seprene ya, apa petang wulan. Wong awal kelas 6 ya. Ono wewes wis congklang maning, aduh. Seragame padahal jengkreng ya. Apa meneh seragam sing kemien sing kelas 4 kelas 5 ora medeng. Ya Kang Raju, Mama bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Sekian kasih dong, salam buat semua saja Balpar, salam kemanis ke sebar. Nok Windy, Nok Isna, Nok Hesa, Nok Anissa, ada Abbas, terima kasih kepada Raja Sumbang dan Didi Anggi. Baik untuk Mbak Estral Pramon, yo. Selamat malam ya Mbak Bundana, Budada ya bersama Mbak Ibing dan

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih.
2: FM Jalan Raya Dampiak 132.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia 462, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Apotek Injaya 2 Warna atau samping Mulia Sel. HP 0243

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuk.
0: Pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak. Tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Taru, tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, Pat Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199 Mindaketo nomor 2 RT 06

0: Saya ke wedus. Ada juga hitam duniamu putihnya cintaku.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Mana
1: Andi? Ya Allah. Oke. Okay.
0: Aku nih. Makasih yang bawa. Yuk. Ayo ada Andi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Para montang, tang, dute, tak.
0: Nama-nama-nama Gewin Alam juga suara waktu gas.
1: Iya. Lagunya rektif langsung. Saya mau liatin playlistan gue. Ini gampang weh.
0: Iya apa langka lagi ini.
1: Apa?
0: Gue di download ya.
1: Ganti sama si dua-dua-dua kang dua. Ganti si MMF Aritin.
0: Kenapa? Ya Miki mah ada
1: ya Rana ya weh. Berarti salamnya.
0: Iya. Baik.
1: Iya. Bang Bawor. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla jinjing. Ayo dengan Tasmat Bani yang tadi kelompok ya Brebes ya. Ya 52888. Yo. Masih ada yang setia ya. Stay tune bersama Dangdut Memory ya. Monggo. Baik ya, disapa dulu ya, ada siapa coba bersama Pridin ya, yang ada di Gembong. Oke, Miki, Mbak Tanti yang Gembong Kulon ya.

Sampai ketemu lagi jam duty ya, sore jam 4. Kalau besok sudah malam Jumat ya. Jadi Dendang Dangdut Memori dan para monsu spesial Tarling dan Tegalan. Orang ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sehat kita semua. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal Dangdut Sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anyar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutong.
1: Halo pendengar radio Sara Maramon FM Tegal. Ini Bawor kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintaragen. Ini pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utamaro.
1: Nggih, yeah. Alamat?
2: Alamatnya Jalan Cideung, yeah. RT1 RW9 Kelurahan Mintaragen.
1: Nggih, yeah, kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutop, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane bangunan batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutop.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutope?
2: 16.
1: Weh, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio, Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutop, pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maang ya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kuno paringi sehat mali niki.
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasu Habutop, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Pharma.

0: alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek aja gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon.

selalu 1.5 setara para menefen Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Balani Sarah Paramon? Apa kabar semuanya?

Hari Rabu ya, hari Rabu itu di tanggal 7 Oktober tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balin Sarah Paramon yang mungkin malam hari ini lagi kurang enak badan gitu ya. Lagi musim banget ya. Ada yang panas gitu ya, ada yang flu, ada yang pilek gitu kan. Oke, istirahat yang cukup, jangan lupa periksakan diri ke dokter, minum obat yang teratur gitu ya. Terus konsumsi buah dan sayur, air mineral yang cukup. Ya wis, jaman ini lagi kayak yang dengawan panas teman gitu ya. Begini atis teman ya. Apa mending sih kerjanya lama ya. Kayak Arvan ya, tangi turu jam 5:30 ya, balik kerja jam 7, terus baliknya jam sanga bengi, jam 8, adu sadela, mangkat maning siaran sampai jam 12:30 ya, 12:30 turunnya jam 1, esoknya tangi maning ya. Yo wes, yang lagi pada lembur juga selamat malam. Yang lagi pada gusrak juga selamat malam ya. Biasanya yang lagi pada shift malam juga selamat malam ya. Selamat bertugas di kesempatan malam hari ini. Yang mau gabung sama Arvan, seperti biasa SMS online atau WhatsApp bisa ke 0852-931-99588. Telepon nanti biasa ya 352-888 dan juga di 6145-477. Yang hanya bisa di request itu lagunya lagu Tegalan dan juga lagu Tarling ya. Selain Tegalan sama Tarling, Arvan gak bisa memutarkan. Yowis ya, ada Jagat Aryani turun ranjang ya.

Cuma nyong bingung ya. Lawas nyong pengen jadi bojone sampean ya. Berarti dong garo keluar adine wis seneng ya gue ya.

Iya wis, iya wis daripada gerong liam ini gerong yang bayi wis jadinya kayak gue ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Pong Ganteng. Buri ini bareng sama Bapak Pramudiononya. Kang Tasori selamat malam. Madam Regani juga selamat malam ya. Oke, nanti dibaca deh ya. Tapi Arfan bukan nanti di 614577 dan juga di 614577 dan juga di 352888 ya. Jagat Aryani turun ranjang. Saiki apa gie? Apa Len? Lah kayak bojo ya. Sing ditakoni bojo bae ya. Lawan kono semangat apa durung ya? Kon kabare pimen.

0: sih, Mbak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Ora, pengen bojo apa? Kerja di situ.

0: dicilik dulu. Apa ini? Barang kaplak kayak dia kelakuan
1: itu. Itu untuk rokok.
0: Dua duit. Kan duit apa? Duit setan.
1: Duit.
0: Lah kamu yang kerja mana? Kaplak, Kak.
1: Pelit.
0: Jaluk duit banget.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT Teluk RW Loros. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutol, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Tarlinya Tegal nih Saporete. Halo, selamat malam, apa kabar Bang Sarah Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan yang lagi sibuk dengan segala aktivitasnya. Baik ya, Arvan coba baca yang udah masuk ke SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588 sebelum Arvan buka telepon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam bong ganteng.

0: Malam juga Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Halo, selamat malam Mas Arfan. Aku pendatang baru nih, kawasan Garuda Steam Tarub ya. Hadir aja Mas Arfan, ada Kang Tasori. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Mas Arfan, mau nongol maning ya. Semoga sehat selalu dan panjang umurnya, amin. Kalau aku bisa tipurnya lagu nih, tetap demen. Madam Regeni, selamat malam Madam ya. Baik, udah ya Madam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arfan. Minta lagunya Ngobor Kodok Dok Dok Dok ya. Salamnya buat Balestara Paramon KB sing, semoga pada sehat. Buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu ya. Makasih Mas Arfan, sama-sama. Dari Mama Nadia. Terima kasih Mama Nadia. Halo, selamat malam, apa kabar Kang Priyadi kawasan Yomani ya. Nyowingi malam apa ya? Malam Minggu apa ya? Iya bener, malam Minggu ya. Dolan yang propo kaya balik siaran. Ya ampun, nyong sini menurut tameng Margasari ya. Koyong sekali main Margasari kan aduh ya, por-por nepor ya. Biasanya maringnya guci, bojong ya kan. Ngetane Pemalang, Pekalongan. Mulutnya Brebes, Ketanggungan ya kan. Tapi dia sekali main kerupuk bisa katanya aduh nemen ya. Padahal ya aduh pada bahaya ya. Misal kayak Tegal Pekalongan ya kan, Tegal Perupuk ya. Bisa ya, ya wis lah. Arane dolan ya, dolan-dolan ya. Sore, oh malam Mas Arfan. Mama Ikma dan Tiga Dada Manis nih. Hadir lagunya Jaga Hati. Spesialnya kanggo Faiz Banu dan super spesialnya kanggo Kang Mas. Makasih Mas Arfan. Sama-sama, jadinya bojo dewek ya, mana. Selamat malam Mas Arfan, selamat malam juga Om Kasnuri, apa kabar? Aku monitor Mas Arfan, minta lagunya Om Ganteng. Salam-salamnya buat fans Tara Paramon FM Tegal ya. Mbak Yunita kawasan Kalibakung. Oh, Kalibakung ya Mbak Yunita ya. Oke, engkau coba digoletin di sheet. Oh iya, ya oke Kang, siap. Oh ya, baik ya Mbak Yunita, selamat malam ya kan. Oke, terus yang mau gabung sama Arfan telepon bisa ya, bisa wes kalem ya, gero santai, gero ngobrol ya, gero ngopi-ngopi, gero medang-medang ya, ora apa-apa wes ya. Gero ngancani sampean kabeh sing lagi pada lembur, sing lagi pada kayak leyeh-leyeh ya, sing lagi pada rebahan ya, selamat malam ya. Oke, baik. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Malam juga.
0: Yuhu.
1: Andute sap.
0: Iya benar sekali.
1: Nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat.
1: Amin.
0: Ya ampun. Apa Om?
1: Bokong semok.
0: Bokong semok.
1: Iya.
0: Oh, ana lagu bokong semok. Oh, ya ampun, bokong semok. Oh, iya wes. Oh iya, nah ya pokong semo.
1: Percaya ya.
0: Yo.
1: Dengan Mas Arfan.
0: Terima kasih. Tiga jari manis,
1: manis
0: itu ya. Oke. Iya. Mas Arfan, Mbak Yunita yang tadi ke situ. Iya. Terima kasih Mbak Yunita ya. Iya. Oh iya wes. Siap ya anak. Anak-anak kiriman sing ama anak kiriman sing Mbak Yunita ke martabak ya.
1: Iya beres.
0: Iya beres teman. Yang lagi ngeli-ngeli anak panganan teka ya. Monggo Om.
1: Watri.
0: Oke Mbak. Yuk.
1: Pamaryati.

0: Okey.
1: You.
0: Okey. Ya, ya.
1: Ha.
0: Amin. Alhamdulillahirabbilalamin. Selamat malam Srimi. Ya Allah. Anak-anak kayak gue napa om? Iya. Oh. Ya wes. Lanjut om buat siapa? Oke. Sama Mani. Mbak Nur Kanti.

0: You okay.
1: Siapa?
0: Oh, siapa?
1: Teh Emi.
0: Oh, Teh Emi. Iya. Terus, oke. War. Iya, cikiwir. Oke. You. Oke. Siapa maning?
1: Mas Bagas.
0: Siapa maning?
1: Mister
0: Gotrok. Iya.

0: Rengganis wis ya.
1: Madam Rengganis. Oh, miss call, miss call.
0: Kiriman orang miss call.
1: Ya ampun lah, kayak kita mbubai lah ya. Mbubai wis lah, terus.
0: Happy.
1: Oke. Oke.

0: Siapa om?
1: Kabeh
0: baik. Iya. Oke, siap Om Gas Nuri. Oke, oke. Yuu. Oke. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang krungu ya. Yowes, oke. Baik, terima kasih buat Om Kasnuri yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Mbak Yunita asli Kalibakung, Kang. Iya. Oh, li mene-mene aja nemen sih mereka Bangkung.
2: Dari Brebes.
0: Oh, dari Brebes. Ya ampun. Oh, iya. Ya makasih ya Mbak Yunita ya. Iya wes, oke. Nggo cemilan Arvan bareng siaran. Oke, baik, di belengnya Om Kasturi, silakan Arvan buka kembali di 6145477. Ya sane bae lah ya. Ya wene kayak yang garo medang-medang lah ya. Santai bae lah nyung be pan santai nemen ya. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
0: Selamat
3: malam.
0: Selamat malam. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Acucu.
3: Bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Jojo sehat. Jojo gimana kabarnya? Meyek. Ya ampun, astagfirullah. Iya wis ora apa-apa, ben kok cepat mari ya. Jare Mama Ikma ben mari bojo.
3: Lagu hubungan.
0: Loh, senenge apa-apa solusine bojo ya. Kayak yang laka
3: gitu,
0: nah
3: ya.
0: Makanya laka liane maling ya. Nah kayak kue ya. Malam Mama Cucu, Mama Ikma. Iya. Bang Kecret, selamat malam Bang Kecret.
4: Kang Cucu, malam. Ayo mereka muncul kan Jojo.
0: Iya.
3: Lagi menggerut.
4: Biasanya menggerut tuh. Kita kok ini menggerut. Kita
0: meyek. Madam Regani, selamat malam Madam. Iya. Oke. Yui. Oke, siap. Oke. Yui. Ya. Iya. Iya, oke amin. Iya. Oke. Oke. Wartiem. Wartiem maring di Wartiem ya. Iya. Mas Arvan Sun, Mas Arvan bin Mari Sansun maning Mama Ikma. Apa maning ge Sansun. Ya ampun, astagfirullah. Ya wes terus Ajojo lanjut.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Papa HM ya.
0: Papa HM, selamat malam Papa
3: ya,
0: HM. Oke. Oke. Yuu. Oke.
3: Watri.
0: Oke. Oke. Oke. Buranya, selamat malam Buranya. Iya.
3: Buranya. Mm-mm.
0: Umi Lela, selamat malam Umi Lela.
3: Selamat malam dan selalu ya.
0: Amin, Lela. Amin. Ya, terus Yuatri, selamat malam Yuatri. Uyung Ayib Ajojo, Uyung.
3: Uyung Ayib.
0: Iya, jadi Uyung Ayib. Uyung Ayib. Oh, kok kayak Duyung Dayani maksudnya dan kayak kue Ajojo ya.
3: Durung arek.
0: Nah, makane Uyung Ayib jarene. Oke, terus baca apa lagi Ajojo? Iya, selamat malam. Oke. Iya, gering selamat pagi. Aduh, berasa wis jam 12 ya, selamat pagi ya. Nyoko ki balike pantuku kopi lah jam 12 bengi ya.
3: Iya, kopi.
0: Iya, tapi ngene mesiki.
3: Kenapa?
0: Oke, Ajojo terus. Ajojo wis rekos aku guru sih, ah.
3: Lagunya urung ya.
0: Urung ya. Apa
3: ayam?
0: Hah?
3: Adem ayam.
0: Adem ayam. What is it? Adem ayam. Gunanya siapa? Adem ayam. Adem ayam. Coba adem ayam ya. Enak ya. Udah adem ayam ya. Adem ayam. Yo. Adem ayam. Ya. Ada Bunda Mumun ge, Bunda Mumun apa Pak A?
3: Sesuai sing penak.
0: Iya ya, nyung bu atau ya wes bu Bunda Mumun ya. Mata Ayib ya. Oke, terus buat siapa lagi ya Juju? Oke ya Juju. Siap ya Juju. Oke ya Juju buat. Oke ya Juju. Amin amin amin. Oke siap. Ya ul. Siap oke.
3: Ekstranya buat para-para.
0: Oke, siap. Terima kasih. Oke, Ajojo. Oke.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo ya yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Mas Arfan, Mama dengerin dari Bekasi, salamnya buat Mama Mas Arfan, nanti kalau udah pulang mau main ke studio lagi, terima kasihnya ya. Oke Mama Watri ya. Oke ya Yu Watri, selamat malam ya. Yowis, apa namanya Bekasinya neng di Yu Watri ya. Yang kayak wingi jaman-jamannya pas maring Jakarta ya, awal bulan September kayak kan ya, mampir di situ gue ya maring nih, apa namanya berarti siapa sih ya, Mas Nyong Gudu ya, Pimin sih ya Nyong nyebut nanti. Cuman yang wilayah Kranji ya, Bekasi kan ambenemen ya. Iya ya wes ya, wong pengen sekalian ke silaturahmi pas sekalian ke Jakarta ya kan, ke dini ya sekalian ngiras ngirus lah ya, karena sekalian ya wes. Di belakangnya AA Jojo, silakan bisa dimanfaatkan kembali di 61454777. Oh, 352888. Halo, selamat malam Setara Paramon. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yo.
2: Kondangan ya Mas.
0: Oh, kondangan nang di Mama?
2: Tamu kondangan, kondangan nang Mas.
0: Oh, tamu kondangan. Ya ampun. Emang didundang ke rumah de Ma?
2: Undang.
0: Nyong tara
2: diundang
0: Ma?
2: Sampean sang nari diundang kok kan kok.
0: Iya, ya ya pasti yo Ma, ya. Lah masa masa ngundang-undang orang ngasih saperan tanyong mulah sungan orang-orang satekal lah ya. Oke, okay, Mama Lani, gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya, Ma? Alhamdulillah. Iya. Mama, salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mas Arman ya.
0: Oke, okay, siap. Amin. Amin, amin, amin, amin. Amin, amin. Oke. Yuu. Mama Rengganis. Yuhi. Oke.
2: Trio Pesek.
0: Trio Pesek itu siapa bae sih, Ma?
2: Mama Lani.
0: Terus?
2: Mama Latia.
0: Iya, terus?
2: Mama Nunung.
0: Oh, Mama Nunung. Iya, iya, iya. Selamat malam, Mama Nadia. Oh, wis tur. Ora kok iki BWA, Kak.
2: Oh,
0: iya, oke, okay, ya wis. Oh, warungnya namanya Ibu Watri dari Kertasari, lingkungannya udah dikenal. Oh, kayak kowe. Iya, iya, iya. Ya wis, Ibu Watri engko ya, Ibu Watri. Oke, okay, terus. Ayah HM, selamat malam Ayah HM.
2: Salam
0: Jakarta. Oke, okay, terus. Yuu.

0: Iya wis pitung truk tambah rong kayak tambah rong apa sih namanya rong odong-odong ya bener. Yo oke. Oke mama. Yo i. Oke. Oke. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Ya wis ya, santai-santai baiklah ya. Kayak ngerada-rada slow kayak gue ya. Oke, baik. Belakangi Mama Lani silakan di 6145477. Halo, halo, halo, halo. Selamat malam Stara Paramon.
1: Dangdute seporete asa.
0: Yuhu, oke. Waalaikumsalam.
1: Balane Stara Paramon MM 145 Kramat.
0: Oke.
1: Nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh. Oke loh.
1: Pengen jerit.
0: Pengen jerit. Iya, nyumpe pengen jerit.
1: Sama sing mlebu jago salam, kan ada salam kami.
0: Oh, iya bener ya.
1: Patang
0: truk ya kenoro papa wis. Iya, karo karo nyong. Iya, iya, alhamdulillah papa HE. Oke. Iya ya. Kudu pasangan kudu ya. Iya singgelen ya dewekan lah ya.
1: Lah
0: kan duwe. Iya oh. Iya ya, wis yatim piatu ya rendang ya. Iya. Terus. Oke.
1: Iya.
0: Oh iya. Oke.
1: Yo.
0: Mana dia masih melek masih.
1: Iya.
0: Oke. Yo. Selamat malam yang punya mie ayam sama lontong Yuwatri. Selamat malam Yuwatri. Oh. Oh tahu. Tahu dong.
1: Ya.
0: Yo.
1: Oh
0: kayak kowe. Ya ampun. Oh iya iya iya iya.
1: Yang market juga tolih.
0: Oh. Madam Renggani, selamat malam Madam. Iya. Iya, melek pada melek.
1: Ya,
0: iya ya. Nah, kayak kue ya kan. Iya. Oh, alhamdulillah. Iya.
1: Ada kopi ireng ada.
0: Aduh, komplit nemen gening ya. Ya ampun, ya ampun. Iya, wes terus bahasa apa lagi?
1: Iya.
0: Oke. Mas Endro, Mas Endro, yo. Yo. Oke. Oke. Bang Kecret, selamat malam Bang Kecret. Yo. Oh, Kang Aco. Yo, silakan. Oke.
1: Batun.
0: Iya. Oke. Oh iya benar. Iya,
1: emane
0: nemu nomo gue nganteri kayak marka bukan apa gue.
1: Iya, emane nemu.
0: Ya Allah, iya. Oh, iya.
1: Semoga panjang umur buat gini ta.
0: Amin, amin.
1: Emang kadang kayak gue ya.
0: Iya.
1: Mingi terakhir.
0: Iya.
1: Makan madu ya. Masuk kok.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan sing eman-eman uripe awet lah ya.
1: Amin.
0: Ya, ya terus apalagi oke. Iya, Mbak Eka. Oh iya, oke. Iya.
1: Siaran.
0: Iya. Menut ya. Oke, yuk. Oke. Mama Ikmah lagi gusur ya melek kok matane ayah. Amin. Lagune pengin jerit.
1: Orang Arab peduli.
0: Oke, siap. Iya, sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya. Ada Om Kasnuri, terima kasih. Ada juga AA Jojo, terima kasih. Ada Mama Lani, terima kasih. Dan juga ada Papa HM, terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan ya. Yang request lagu melalui SMS dan juga WhatsApp banyak ya. Jadi kalau misal nanti Arvan buka teleponnya lebih dari 4, enggak keputer semua dong lagunya kan ya. Arvan juga pengen tuh muterin lagu-lagu yang di request melalui WhatsApp ya. Berarti cukup aja ya 4 orang penelpon. Sing lagi pada gusrek ya, sing lagi pada kayang Mas Arvan yang kayak gue ya boyoknya merekelemen Mas Arvan sing esuk sampai sore kayak tebikin liren ya gue ya wis ora apa-apa istirahat di sit ya kalem ya. Sing lagi pada ngelembur ya, apa mending shift sing lagi pada shift malam ya. Ya wis selamat menjalankan tugasnya ya kan. Terus sing esuk dodol ya, biasanya dong dagangan sarapan esuk ya. Padahal bukannya jam pira coba jam 5:30 ya. Tapi ya ini ya wis mulai uplek-uplek ya kayak Mama Ikma kayak gue kan. Wis ya ini guys mulai sibuk ya. Wis mulai iris-iris tempe, ngkum-ngkum mie ya, sing nggawe kupat ya, wis mulai mungkus-mungkus beras ya, godoge suwe ya, ya Allah nyongin dong matuane sih ya, kayak gue ya ngeranapi bermahri, berisa ya, batire kasdolan ya dong. Min kan seki min kan lah handphone-nya ora pati akeh kan. Nyong nyekel handphone bi apa sih ya SMP apa SMA ya nyong ora ngerti. Saya kita ya bocah SD ya pada duwe HP nape kapik maning. Iya kan, iya dolannya kayak pak-pak dor ya, kok umpet-umpetan ya, ingkling, dolan akeran, dolan karet, ya ampun ya, terus sing mien ge tanah-tanah kosong gitu sih akeh ya. Seki dari ujung gang sampai ngulon ya, sampai umah inyong, sampai bantas. Gitu wis lahan ya, wis gede umah kabeh gede ning kurana dalan tok ya. Seki mangkulone ya wis gede perumahan ya kan. Jadi ya wis padet nemen lah kayak ya Allah. Oke wis ya. Ki lagi ngelembur Mama Wiwin, oh, Om Kasnuri. Selamat malam Mama Wiwin, kalau Om Kasnuri ya. Semangat Mama Wiwin yang lembure. Eben kok bayarannya akeh dina Sabtu ya. Apa dina Jumat dong bayaran ya. Dong misal Pekalongan kayak ini bayarannya kita dina Kamis ya. Iya ya. Nyong kadang takon bayarannya dina apa dina Kamis. Kok cuma teprei Sabtu minggunya mangkat ya gue ya. Biasanya dong uang Pekalongan ya. Ya sejen-sejen ya.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 setara Paramount FM Tegal, Tarlinge, Tegalane, Saporete. Oke. Baik, Arvan bakalan buka yang mau gue Mas Arvan. Jujur mau request siapa sih ya? Aduh, ngedesit wes ya. Oke. Selamat malam, apa kabar? Burini udah, Mama Nadia udah, Kang Tasori udah. Kang Selamat Priyadi juga sudah, Mbak Yunita Kalibakung juga sudah ya. Makasih Mbak Yunita ya. Martabak manis kalau martabak telur ya. Makasih. Bang Kecret, selamat malam Bang Kecret.
1: Diambung batu kinajan pura-pura.
0: Oke, halo selamat malam, apa kabar Madam Rengganis? Madam Rengganis juga udah ya. Terus Mama Ikma selamat malam, jaga hati ya udah Mas Arvan. Salamnya buat udah tadi udah dibaca ya. Terus Om Kasnuri juga udah, gudu gue lah gudu Mas Arvan. Yang kok ya jojo ya. Nyong bingung ge. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan, minta lagunya dong, Sewulan Maning dari Asrolani, Mama Nizam. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam.

Jangan kayak gue. Oh ya wes. Oke, baik ya. Sekarang sudah 23 lebih 44 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Itu artinya apa? Artinya apa? Artinya apa coba? Artinya oh, artinya Arvan harus pamit. Gelisemen ya Mas Arvan ya. Iya. Aduh. Nyong awit esuk nemen ya. Ya wis ya, ada apa-apa lah ya kan, gue ngancani sampein kabeda nyung semangat. Kalem, kalem, kalem, kalem ya. Oke, okay. Balik Sara Paramon. Terima kasih buat yang udah ngedengerin Sara Paramon FM Tegal, dan yang udah terima yang udah bergabung sama Arvan, yang udah SMS atau WhatsApp, yang udah telepon juga terima kasih, yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia juga terima kasih, dan yang sudah datang ke sini juga terima kasih. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Ketemu lagi sama Arvan hari Sabtu sama hari Minggu ya, di jam 4 sampai dengan jam 10 malam ya. Besok Arvan off dulu ya, 2 hari ya, Kamis sama Jumat ya. Oke, baik. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul, RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 101.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutong. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutong. Habutong, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musira dari RT 1 RW 9. Saya mau berbagi cerita tentang penyakit suami saya. Pernah stroke 12 tahun. Lalu saya dengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, terus saya beli. Alhamdulillah cocok, malah sekarang langganan. Untuk para pendengar yang mungkin punya keluhan seperti suami saya, silahkan membeli Habutop ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132,

saya Ilka Deni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: buta. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habuto.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habuto?
1: Keluhan sebelum saya minum Habuto, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habuto.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habuto itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari tiga kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habuto. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habuto, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2 Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh, dengan siapa namanya? Asal dari mana?
3: Namanya Teh Ade dari Purbaratu.
2: Sebelum kenal Habutol, Teh Ade punya pengalaman apa sebelum kenal Habutol, punya keluhan apa?
3: Oh, adek kemarin sakit itu apa, sakit paru-paru, lambung, darah tinggi, terus ya kalau mau tidur susah gitu, kalau mau tidur. Oh, adek itu dengar dari radio gitu, ada obat Habutol gitu, obat herbal dengan Arab. Adek nyobain beli gitu di apotek.
2: Terus
3: dia beli satu gitu, nyobain gitu ya. Sekarang alhamdulillah, iya, yang paru-parunya udah sembuh
2: sama lambung gitu. Ya,
3: lambung udah sembuh, sekarang itu adek kuat puasa.
2: Alhamdulillah.
3: Udah sembuh gitu.
2: Pesan untuk yang punya sakit sama dengan adek, silahkan.
3: Iya, pesan adek ke tetangga adek gitu, apa saudara gitu, kalau mau kalau punya penyakit seperti adek, silahkanlah beli itu Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
4: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Anda bisa mendapatkan Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan Dukuh Turi Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana Kecamatan Margadana Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang Tegal. Dan di Apotek Al Madinah. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

saya Ailka Dini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Habuto. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT 6 RW01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rinto, alamat Balapulang Wetan, RT2, RW6, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Habutop, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Habutop dari PT Drenatur Indonesia. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, keluhan sakit saya semakin meredah. Mari semua mendengar radio. Bila ada keluhan seperti saya, silakan beli dan konsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Enrico Temi.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetik.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

saya Aidil Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Pujianti, alamat Kampung Kebon Jauh RT 2 RW 2 Kecamatan Cireles, Desa Parungkujang, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya sebelum mengenal Habutol. Saya punya keluhan darah tinggi. Sebelum saya mengkonsumsi Habutol, tekanan darah saya sampai 200, dan setelah saya dengar di radio ada Habutol, obat herbal ramuan Arab, saya langsung coba beli di agen terdekat. Dan setelah saya konsumsi, alhamdulillah terasa manfaat dan khasiatnya. Alhamdulillah tekanan darah saya sudah mulai turun. Saya sudah mengkonsumsi 3 botol Habutol dan ingin terus mengkonsumsi karena terasa khasiatnya. Saran saya buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutol. Selain banyak manfaatnya, Habutol juga sudah terjamin halal dan aman. Terima kasih Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

0: Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Riyadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nama Abi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya.

0: Dah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah.
1: 3 botol sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutop.

0: ngetop.
1: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
0: Nggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak Seto Acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya Pak.
0: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, ini ya pamit ya Pak ya. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: mengatasinya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutol. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutol. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutol. Terima kasih Habutol, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
3: Dapatkan Habutol di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Karena kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumina, asal dari Madura, Karanganyar. Saya mau bercerita punya keluhan

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01, Desa

Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lain.

0: si Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habu Top. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habu Top. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habu Top. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habu Top. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
0: Dapatkan Habu Top di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04 RW01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT04 RW05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi

Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Hai, saya Aidil KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Ngetop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nah, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang ramuan Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, ramuan Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes atau Selatan Pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah Selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: inovasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol lewat sambungan telepon karena sangat jauh dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa ibu namanya dan dari mana?
3: Nama saya Tinti Rostiani dari Barengbeng Ciamis.
2: Bu, saya mau nanya nih karena ibu lihat konsumsi Habutop nih. Sebelum kenal Habutop gimana ceritanya, Bu?
3: Saya sering sakit rematik, sering sakit pinggang. Jadi aktivitas saya sering keganggu.
2: Terus
3: setelah dengan Habutop, alhamdulillah ya minum Habutop, alhamdulillah sembuh sampai sekarang.
2: Emang tahu dari mana ada Habutop?
3: Dengar dari radio.
2: Oh, dengar dari radio. Terus sudah mengkonsumsi habis berapa botol?
3: Baru satu.
2: Baru satu sudah berjalan gitu ya?
3: Iya.
2: Oke, nih belinya dari mana?
3: Dari radio.
2: Dari radio. Oke, karena mungkin jauh, jadi saya ngobrol lewat sambungan telepon. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti ibu, silakan sampaikan.
3: Untuk para pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih ibu atas wawancaranya.
3: Sama-sama.
2: Demikian pendengar sambungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588.

0: Kabupaten Tegal di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang, kilometer 4 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Hai, saya Aidil Kadeni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elisna, alamat Kampung Sukajaya, RT 1 RW 3, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak. Saya mempunyai keluhan lambung kronis dan saya mendengar di radio ada obat herbal Habutok. Saya coba membeli yang isi 200 kapsul dan alhamdulillah keluhan lambung saya membaik. Saran saya buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan lambung yang sudah kronis seperti saya, cobalah Habutok, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
3: Dapatkan Habutok di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutok.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Besok ngajak kenalan.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Aat. Alamat Kampung Ciangsana Hilir, RT 15 RW 06 Kabupaten Subang. Sebelum saya menggunakan Habutop, saya punya penyakit diabetes. Kencing berlebihan, berat badan menurun, dan pandangan saya kabur. Susah tidur, dan alhamdulillah saya mendengar iklan di radio ada obat Habutop. Saya mencoba membeli yang isi 200 kapsul, dan setelah saya meminum obat Habutopnya, alhamdulillah penyakit saya stabil kembali. Badan terasa enak dan tidur normal. Sampai sekarang saya bisa lagi aktivitas ke sawah. Pesan-pesan buat para pendengar, jika punya keluhan seperti saya, silahkan dicoba membeli obat herbal namanya Habutop. Insya Allah kalau kita berusaha dan ikhtiar, penyakit kita sembuh kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
0: Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Pharma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat. Dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya senang berjumpa dengan kawan-kawan sahabat-sahabat dulu yang lama sama-sama kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Bertatap muka menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau ada hubungan darah, ada hubungan kekeluargaan, sepupu, sewali, itu namanya silaturahim. Tapi kalau tidak ada hubungan, maka disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Maka saya dengan saudara-saudara saya di Makassar, kita tidak silaturahim karena saya dari Nun yang jauh di sana, di Pulau Sumatera. Sumatera paling atas, Aceh. Turun dari Aceh, Sumatera Utara, Medan. Turun lagi ke bawah, berjumpa dengan satu provinsi Riau. Di provinsi Riau ada salah satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir banyak saudara-saudara saya yang berasal dari Makassar, Bugis. Bahkan berpengaruh terhadap bahasa, berpengaruh terhadap kota. Nanti saya insya Allah Idul Adha akan menyampaikan khutbah di salah satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Saya kalau ditanya orang dari mana asal kata Perawang, saya tak tahu. Akhirnya saya nonton TV, pas di acara TV itu yang mengisi acaranya ketua KKS kekeluargaan Sulawesi, namanya Daeng Yusuf. Disitulah saya baru paham, dia bilang masyarakat Sulawesi punya pengaruh besar di Riau, sampai nama kota pun berasal dari bahasa orang Sulawesi Selatan, yaitu dulu namanya tulisannya Perawan, lalu disebut orang Makassar Perawang. Baru saya paham. Dan nanti insyaallah saya akan khutbah di sana. Saya yakin sebagian orang Riau pun kalau ditanya itu tak tahu. Saya pun baru tahu setelah nonton TVRI. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak merasa asing di sini. Walaupun penerbangannya lumayan jauh. Berangkat tadi salat subuh di airport. Lalu kemudian menuju Jakarta. Di Jakarta transit 3 jam. Setelah itu barulah sampai ke Makassar. Tapi sambutan luar biasa. Seumur-umur saya ceramah, baru ini ceramah mikrofonnya sebanyak ini. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang sedang, sampai berkur. Tolong nanti dibuatkan fotonya kenang-kenangan saya seumur hidup. Dari depan, begitu kami tadi berangkat dari hotel, langsung ke depan, tidak ada mobil yang boleh masuk. Tutup. Allah, tutup. Mobil-mobil mewah, mobil mahal. Terus. Begitu kaca kami dibuka, Ustaz, silakan masuk. Begitulah penghormatan masyarakat Makassar. Dan saya termasuk orang yang suka membaca sejarah ulama. Ada satu ulama yang saya kagumi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj artinya mahkota, Khalwati nama tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah. Beliau diberi gelar Tajul Khalwati, dan dia pula bernama Al-Makassari. Dulu saya bingung, Al-Makki orang Makkah, Al-Madani orang Madinah.
Al-Misri orang Mesir, Al-Basri orang Basrah, Al-Kufi orang Kufah, Al-Makassari mana nih, rupanya Makassar. Bahkan ada pula sahabat kemarin nanya saya baru pulang dari Batam, berarti orang Batam Al-Batami, orang Batam. Mau kemana Ustaz? Besok saya mau tausiah di Makassar. Oh, Makassar itu dari bahasa Arab, kata dia. Loh, saya enggak tahu Makassar di bahasa Arab. Ya, apa itu? Ma artinya tidak, kasar artinya kurang, Makassar tak ada kurangnya. Itu dia tak mau sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi yang saya rasakan selama di sini memang tak ada kurangnya. Makanan cukup, minuman cukup. Tadi pas mau sholat saya penasaran, apalah yang di depan itu pakai sarung kuning bunga-bunga. Dalam pikiran apa begitu dibuka, rupanya botol aqua. Luar biasa, banyak hal-hal tak terduga di Makassar. Mohon maaf Ustadz Abdul Somad, mestinya di luar sana dipasang layar, kami kurang antisipasi, kata orang tua kita. Alhamdulillah tidak menyurutkan masyarakat Makassar, layar tidak ada, tegak sampai ke tangga penuh. Begitulah tema kita malam ini, tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Mau orang Bugis, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Melayu, mau datang dari Sumatera, dia adalah saudara selama sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mana bukti persaudaraan Islam? Nih, tak pernah. Oh, jangan undang Abdul Somad, dia bukan orang Makassar. Jangan undang Abdul Somad, dia orang Sumatera. Tidak, semuanya dari Adam. Kullukum min Adam, kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah kembali menjadi tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, jalan-jalan, mati, masuk ke tanah. Warna kulitnya hitam macam tanah, lihat retak-retak macam tanah lama tak ada hujan. Dicium bau tanah, mati dimakan cacing tanah. Apa yang disombongkan? Ada orang aku sombong, saya bangsawan, tak mau duduk sama kamu. Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Bawaannya mau meninggi aja ngomongnya. Kita kalau sudah ngomong sama orang tinggi terus, kecepatannya 120 km, macam Valentino Rossi, 2-3 kali belok, sobek-sobek jaketnya. Payah kita ngomong dengan orang seperti ini. Tapi begitu kita bisa duduk sama rendah, tegak sama tinggi, disitulah baru terasa bahwa kita ini semuanya berasal dari rahim yang sama. Makanya orang yang punya hubungan disebut dengan silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merekatkan rahim, kantong janin tempat, maaf, kantong janin tempat anak dalam perut perempuan, itu disebut dengan rahim. Rahim bukan berasal dari bahasa Melayu, rahim bukan bahasa Indonesia, rahim dari bahasa Arab, diambil dari Asma'ul Husna. Yang pertama kali kita buka Al-Quran bukan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, jabbar, enggak. Tapi yang pertama disebut bukan kuasa Allah, bukan kehebatan Allah, bukan keagungan Allah. Yang pertama yang disebut bismillahirrahman, kasih sayang Allah, ar-rahim, sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah sayangnya Rahim. Artinya apa? Kita berasal dari rahim yang sama. Mau orang Makassar, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Sunda, berasal dari rahim yang sama. Kalau diurut-urut naik ke atas, dia berasal dari rahim Hawa, istri Adam alaihissalam. Sejak zaman Adam Smith sampai Adam alaihissalam, berasal dari satu rahim, yaitu rahim Hawa. Satu-satunya yang tidak berasal dari rahim Hawa
itulah dia Charles Darwin, karena dia dari monyet. Kata dia, manusia ini dulu awalnya alam ini air aja semua. Tak ada daratan, tak ada tanah. Semua alam ini isinya air semua. Lalu disinari oleh matahari selama jutaan tahun. Akhirnya air tadi menguap naik ke atas. Lalu muncul daratan. Ikan yang ada di dalam air naik ke atas. Ekornya memendek, berbulu, memanjat ke pokok kayu. A monkey. Yang besar namanya Kong, rajanya King Kong. Lalu kemudian ekornya memendek, memendek, memendek, dan berevolusi, itulah jadi Charles Darwin. Ilmu ini wajib di setiap sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai universitas, wajib diajarkan, namanya ilmu monyet. Biologi. Ibu guru biologi jangan sakit hati. Saya tidak ada niat menyinggung. Kalau tersinggung ya salah sendiri. Bio hidup, logi ilmu, biologi ilmu hidup. Karena kita berasal dari hidup yang di sana. Dalam Islam tidak, nah, kau berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau asalnya satu, kenapa kulitnya macam-macam? Kenapa bisa ada yang sangat putih? Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh alaihissalam datang banjir bandang, dunia tenggelam, hujan 40 hari 40 malam. Maka anak Nabi Nuh tinggal tiga. Sam, Ham, Yafes. Sam Abul Arab. Bapaknya orang Arab, orang India, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang Yahudi. Itulah dia Sam. Kulitnya tidak terlalu hitam, tidak terlalu putih, hidung mancung, rambut keriting. Sam. Sedangkan Ham Abul Aswad, bapaknya orang berkulit hitam. Semua yang di Afrika itu hitam. Lalu kemudian Yafes. Yafes ini bapak nenek moyangnya orang yang berkulit putih. Ada kulit putih, sangat putih sampai warnanya pun tak ada. Ada yang kulit hitam sampai semuanya hitam, tapak tangan pun hitam. Ada yang satu lagi yang sedang. Lalu kita ini keturunan yang mana? Sam bukan, Ham bukan, Yafes bukan. Kita ini disebut dengan India belakang. Baik yang dimuliakan Allah SWT, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Itu semua bentuknya sama. Hanya saja yang satu dilalui oleh Islam, langsunglah mereka ini bersyahadat. Sedangkan ini tidak. Islam datang tidak melalui darat. Kalau dia melalui darat, India, turun ke Bangladesh, maka pasti yang dilewati dari Bangladesh ke Sumatera itu Islam semua. India, Bangladesh, Thailand, masuk Sumatera. Tapi karena Islam tidak datang lewat darat, dari India langsung ke Pulau Sumatera. Maka yang dilewati itu tidak Islam. Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Sampai sekarang belum Islam. Andai mereka dulu tidak datang ke negeri ini, dapat dijamin kita pun akan sama seperti Laos, Kamboja, Thailand, Vietnam. Menyembah kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Tapi alhamdulillah, sejak mereka datang ke tempat kita, kita semuanya bersyahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Al-muslim, orang muslim, akhul muslim, bersaudara dengan muslim. La yazlimuhu, jangan menzalimi. Wa la yuslimuhu, jangan membiarkannya. Al-mu'minun, orang beriman. Wal-mu'minan, orang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu saling tolong menolong. Mana buktinya? Yashuddu ba'duhum ba'da, mereka saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Ada dinding, ada tiang, ada atap, ada lantai, tak pernah saling menyalahkan. Lantai tak pernah menyalahkan tiang. Tiang kau cuma tegak aja, baring dong sekali-sekali. Tiang tak pernah menyalahkan atap. Kau kenapa di atas? Turunlah kalau memang engkau mau rendah hati. Kita dengan peran kita masing-masing. Disinilah letak ukhuwah Islamiyah.
Tapi Islam tidak hanya sebagai sesama saudara Islam. Saya tidak ingin ceramah saya disalahpahami. Ustaz Somad kemarin waktu ceramah itu, dia katakan sesama Islam saja yang bersaudara. Kalau tidak Islam, tidak saudara. Kalau ada nanti isu setelah saya pulang ngomong, nulis begitu, pasti dia dengar ceramahnya tidak selesai. Ini bahayanya kalau tukang sunat dengar ceramah. Semua disunat. Ceramah pun disunat. Dengar sampai habis. Makanya selalu tulisan di YouTube, tolong tonton sampai selesai, baru beli komentar. Sekarang banyak orang nonton gak mau selesai. Kenapa kau tidak tonton sampai selesai? Paket takut habis. Selesaikan, baru ambil kesimpulan. Ini sekarang anak-anak muda nonton rajin, tapi hanya sekejap sedikit, habis itu sarser. Alhamdulillah Pak Ustaz, di grup sudah full semua tentang ceramah Pak Ustaz, yang 5 menit, yang 10 menit, yang setengah jam, yang tanya jawab, saya share semua. Kamu sudah dengar? Enggak. Saya mau dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Ya enggak bisa. Makanya dengar sampai selesai, baru ambil kesimpulan. Islam tidak ekstrim. Jangan nanti keluarkan isu Abdul Somad Ustaz ekstrim, meninggalkan fitnah, merusak ukhuwah. Kami yang sudah bertetangga dengan Kristen, dengan Cina Buddha, dengan Konghucu, jadi ramah selama ini, menjadi pemarah. Tebarkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sampai-sampai ketika Syekh Atiyah Saqar, guru besar Al-Azhar, bahkan pernah mencapai derajat sebagai mufti Al-Azhar, ketika ditanya, Syekh, boleh apa tidak memberikan hewan kurban kepada non-muslim? Apa kata

Non-muslim, makanya zakat hanya 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqa wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tapi kurban sunat silakan. Jadi jangan ekstrim. Yang bertetangga dengan Cina, yang bertetangga dengan Batak, yang bertetangga dengan Manado, yang bertetangga dengan Kristen, tiba-tiba nanti anak muda pulang bawa daging kurban. Itu 2 plastik kenapa enggak kamu kasih? Dia bukan golongan kita. Terus dia tidak layak menerima kurban. Dia yang harus kita kurbankan. Oh, jangan. Islam bukan begitu. Tidak pernah ada ulama mengajarkan bila dia beda agama dengan engkau, bakar rumahnya, hancurkan dia, bunuh dia, ambil anaknya, ambil istrinya. Tidak ada. Itu namanya ekstrim, keras. Sedangkan ustaz yang ceramah kemarin malam tidak ekstrim, tapi dia lembut dan manis, es krim. Nih, menyampaikan rahmatan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mendapat rahmat dengan kedatangan Sayyidina wa Maulana Muhammad bukan hanya manusia, tapi juga rahmatan semesta alam. Itulah yang dinyanyikan oleh ibu-ibu tadi. Sebelum Ustaz Abdul Somad, harap ini ada solawat. Ini ungkapan ibu-ibu Makassar ingin menyambut Ustaz Abdul Somad. Solawat.

Siapa tuh Yasin sama Toha Pak Ustaz? Ya Nabi Muhammad ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Siapa yang ngomong nama dia? Anal Mahi, aku Al Mahi. Al Mahi menghapus dosa. Anal Aqib, aku yang terakhir. Terakhir apa maksudnya? Terakhir para nabi. Anal Hasir, aku yang akan membangkitkan. Siapa dia yang membangkitkan? Muhammad. Ana Ahmad, dia juga Ahmad. Makanya dalam Quran disebut ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Anal Fatih, aku pembuka. Anal Khatim, aku penutup. Ana Toha, aku Toha, aku juga Yasin. Jadi Toha dan Yasin adalah nama dia. Makanya di tempat kita namanya siapa? Muhammad Toha. Itu Pak apa namanya? Muhammad Yasin. Dulu nama orang dulu begitu. Sekarang nama siapa? Charles. Mohon maaf Bang, Bapak namanya Charles. Enggak apa-apa. Nama yang paling baik, paling tinggi, nama yang ditempelkan kepada Allah. Nomor dua, nama yang ditempelkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contoh nama yang ditempelkan kepada Allah? Abdu, hamba Allah. Abdullah, Asmaul Husna, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Somad. Nama yang ditempelkan kepada Nabi, siapa namanya? Ibrahim. Siapa namanya? Ishaq. Siapa namanya? Nuh. Siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Muhammad Ishaq, Muhammad Nuh, Muhammad Adam. Dulu begitu nama orang. Sekarang enggak. Nama anak bapak siapa? Noah. Itu orang barat yang nyebut. Kalau dalam Quran, Nuh. Nama ibu anaknya siapa? Solomon. Sulaiman. Nama kamu siapa bro? Bram. Begitu dilihat KTP pas mau naik pesawat, naik airport, siapa? Coba minta KTP untuk ini. Ibrahim. Mulak balik diketik di FB, Ibrahim. Kok enggak ada gambarnya? Nama ente siapa? Aku kan cari Ibrahim enggak ada. Bram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam Islam nama adalah doa. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Siapa yang ngomong begitu? Shakespeare. What is in a name? Shakespeare, seorang penulis novel dari Inggris. Shakespeare, namanya aja udah terbayang, ini orang pasti gak pernah mandi wajib.

0: Ustadz ini provokator nih. Saya tidak provokator, saya bicara tentang kebenaran. Tapi bahwa dia bersaudara, ya ini semua ukhuwah Islamiyah. Tapi dengan Shakespeare, dengan Charles, dengan Bernard, maka kita bersaudara ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menimba air, ngambil upah nimba air, sumurnya dalam di rumah orang Yahudi. Nabi SAW tidak melarang. Itu dalil boleh kerja di tempat orang non-muslim. Pak Ustaz, saya security nih, kantor non-muslim, apakah gaji saya halal? Halal. Mana dalilnya? Sayyidina Ali mengambil upah menimba air di Madinah. Nabi tidak melarang. Sekantor dengan non-muslim tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, tidak ada tawar menawar. Wala ana abidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini sekarang kita berhadapan dengan tiga kelompok. Ekstrim kanan, kalau beda dengan agamamu, jangan tegur, jangan sapa, jangan senyum, campakkan dia ke laut. Ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, dia adalah saudara kita, maka kita harus ikut semua perayaannya. Cap gome hadir, gong si pak cai ikut, jingle bell welcome. Tak bisa. Yang benar itu yang mana? Yang tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu yang tengah. Apa dia? Masalah bertetangga, bersahabat, sekantor, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah masalah agama, I'm sorry my dear, tolong my friend, tolong. Tadi waktu saya mau masuk, tolong. Bingung gimana caranya mau minta tolong. Enggak mungkin, excuse me, tabe. Gitu caranya, akhirnya dapat jalan tengah. Tabe, saudaraku, kita berbeda keyakinan. Masalah kau datang ke rumahku makan ketupat, opor ayam, no problemo. Tapi masalah aku ikut tradisi ritualmu, ini sudah masalah keyakinan. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, wa huwa ma'ahum, maka dia bagian dari mereka, wa huwa minhum, dia sudah dianggap bagian dari mereka. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama mereka. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatarat, planet bertabrakan. Wa idzal bi'aru fujirat, ketika lautan diledakkan, naik semua air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'thirat, ketika semua yang dikubur dibangkitkan, bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan Jet Li, tengok sebelah kiri Chu Yun Fa, pandang ke depan Jackie Chan, pandang ke belakang Ahok. Loh, kok aku bisa bersama mereka? Apa salahku? Karena kau sering ikut cap gomeh gong cipak cai. Ustaz ngomong gitu, memangnya tidak pernah bertetangga sama Cina? Saya punya kawan SD dulu, satu lokal sama Cina. Bahkan kalau sudah hari raya Cina, kami diberi makan kuih bakul. Manisnya minta ampun. Yang buat siapa? Orang Islam. Anaknya nikah Pak Ustaz, boleh kami datang pernikahan anaknya? Silakan. Nikahnya di mana? Nikahnya di gereja. Jangan. Nanti Ustaz melihat mobilmu parkir di sana, dia curiga, ini sudah pindah jamaah. Nikahnya di hotel Pak Ustaz. Enggak apa-apa di hotel, dengan syarat dibuat dua kemah, Islamic food, kafir food. Oh, janganlah terlalu kasar, non-muslim food. Ucapkan selamat. Selamat ya, selamat menempuh hidup baru ya. Cukup. Jangan bawa tradisi kita, jangan pula sampai situ. Barakallahu lakum. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Itu bahasa kita. Selamat menempuh hidup baru, semoga sampai ke Pulau Harapan. Oke. Gitu, pakai bahasa yang umum. Habis itu ya makan, singgah ke Muslim food. Begitu selesai Muslim pun, dia mampir ke sini. Kamu kenapa makan di sana? Itu dia makan anjing, makan babi. Gak apa-apa Pak Ustadz, kuahnya aja dikit. Ya gak bisa. Jadi ada aturannya. Bukan berarti, ini Ustaz Somad ini ngomong begitu enak aja. Memangnya Ustaz gak pernah punya tetangga Kristen? Saya punya tetangga sebelah rumah. Ini rumah saya, ini rumah sebelah. Saya nonton TV di rumah dia pernah. Dia ngasih makanan waktu Natal pernah. Dia kirim antar ke rumah. Tapi kuenya dibungkus pakai plastik. Dia kasih minuman kaleng. Bukan saya ikut tradisinya. Tak pernah katakan haram. Tak pernah orang tua saya mengatakan gali tanah, kubur kuenya. Tak pernah. Kenapa? Tapi kami tidak ikut tradisi, dia antar. Mana dalil boleh menerima makanan non-muslim? Nabi dikirim madu satu botol, asal Banha. Asal madu, Banha, provinsi di Mesir. Yang mengirim siapa? Namanya Jirjis, nama panggilannya Mukaukis, Raja Mesir. Nama kotanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great. Lebih kurang 200 km dari Kairo, di tepi laut Mediterania. Datang pembawa surat Nabi dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Jirjis membaca surat Nabi, dia terpukau, dia kirim hadiah. Di antara hadiahnya madu, diminum Nabi sampai habis. Jadi kalau ada bapak ibu dikasih madu sama non muslim sampai sekarang takut meminumnya, minumlah. Setelah saya sampaikan ini tetap juga takut, kasih sama saya biar saya minum. Gak perlu takut. Diberi Nabi, Nabi diberi kendaraan Bighal, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberinya kain, kain itu diterima Nabi. Makanya kita boleh pakai kain yang bukan buatan orang Islam selama tidak ada kaitan agama. Begitu dibuka, baju koko, bajunya koko. Begitu dibuka, made in China. Bukan berarti haram pakai barang orang asing, tidak. Selama tak ada kait mengait dengan agama. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada sesama manusia, ada yang lebih unik lagi nih Islam. Kalau dia baik kepada sesama muslim, biasa, tak ada yang luar biasa. Baik kepada manusia, ya dia manusia. Tapi Islam mengajarkan bukan cuma baik kepada manusia, baik kepada kambing. Banyak yang mengajarkan, mari berperi kemanusiaan. Tapi ini luar biasa, mari berperi perkambingan. Datang seorang laki-laki Arab, dia seret itu kambing, dia jatuhkan, dia baringkan ke tanah, dia ambil pedang panjang, dia asah pedang itu di depan mata kambing. Nabi marah. Apa kata Nabi? Aturidu antumitaha mautatin. Apakah engkau mau membuat kambing itu mati berkali-kali? Apa maknanya? Tidak boleh menajamkan pisau di depan mata kambing. Pucatlah kambing itu, nengok-nengok. Berkedip-kedip mata kambing, hancur kita kata dia. Nih, Rabu tanggal 1, Kamis tanggal 2, Jumat tanggal 3, Sabtu tanggal 4, besok sudah tanggal 5. Sebentar lagi akan ada perayaan besar. Banyak kambing yang sudah stres sekarang. Tak lama lagi usia kita. Kalau mau menajamkan pisau, pedang, golok, maka tajamkan, jangan di depan mata kambing. Cari ajaran di dunia ini. Mau Kristen, mau Katolik, mau Konghucu, mau kebatinan, yang mengajarkan menghormati binatang. Kita tidak nyembah binatang, tapi binatang tak boleh disakiti. Idza qataltum, kalau kau membunuh, fa ahsinul qitlah, bunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum, kalau kau menyembelih, fa ahsinul dzabha, sembelih dengan baik. Bagaimana menyembelih dengan baik? Dua, falyuhidda syafratahu, tajamkan pisaunya. Tajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Nanti hari Jumat, berapa banyak binatang, kerbau, sapi, kambing yang mati tidak tenang. Nabi mengajarkan motong, putus dua urat, putus urat leher, darah putus, napas putus, makan putus. Masalah motong ini mesti dibuat pelatihan. anak-anak muda pelatihan. Ustaz, alhamdulillah kemarin dari Batam dapat hadiah golok satu panjang. Saya bawa, tapi tidak naik ke pesawat, takut ditangkap. Di bagasi ada satu golok. Kemarin sudah tahun, dua tahun yang lalu sudah saya beli. Golok sudah banyak, tapi belum pernah dipakai sampai sekarang. Saya nampaknya aja yang keras, tapi hati saya lembut. Saya tak sampai hati motong sapi itu. Motong ayam pun tak sampai hati, ini makhluk Allah. Tapi kalau sudah dimasak, tak sampai hati pula membiarkannya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini agama Islam luar biasa. Ada orang tidak mau makan ayam, tidak mau makan kambing, tidak mau makan sapi, karena kata dia, ini kawan kita, ayo makan ayam. Oh enggak, ini kawan kita, itu Tarzan. Orang Islam dah, kulu, makanlah. Tapi kau makan yang baik-baik, kau makan yang disembelih. Yang disembelih, keluar darahnya, bersih, cuci, panggang, bakar, goreng, rebus, makan. Makanya suatu hari ada orang nelpon saya, suaranya terengah-engah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gimana nih Pak Ustaz, ada kambing baru aja tertabrak truk, gimana? Sembelih, saya bilang. Sembelih. Habis sembelih, keluar darahnya, halal. Ya langsung sembelih. Habis itu tutup. Setelah selesai baru saya ingat, kambing siapa? Lupa pula nanya tadi. Kambing kita, kalau kambing orang ya jangan. Makanya kalau sudah malam tahun baru, anak-anak muda bakar-bakar ayam sampai jam 1, jam 2 malam. Oh, kami kemarin bakar ayam, Pak Ustaz. Ayam siapa yang kalian bakar? Pokoknya semualah, ayam tetangga, ayam. Masalah ada ayam lepas, ini bakar semua, Pak Ustaz. Ingat, makanan berpengaruh terhadap cara pikir kita. Maka Islam mengajarkan akhlak kepada binatang. Idza qataltum, kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Lalat, ini lalat mengganggu tidur siang, nempel ke hidung, nempel ke telinga, nempel ke mata, nempel ke kening. Pukul, tapi sekali pukul mati. Pukul, mati. Ini ndak marah sama lalat kena ganggu tidur siang, dipukul, tangkap, cabut sayapnya satu. Tak pula mati, lepaskan. Hai lalat, kau sampaikan kepada friend-friend geng-geng yang lain, jangan lagi masuk. Terbang lalat itu dengan satu sayap berputar-putar. Kau sudah zalim menganiaya. Nih, hati-hati. Binatang pun kita diperhatikan. Yang muda-muda, outbound pergi ke bukit, pergi ke danau, camping, sampai di tengah hutan, nampak ada kolam, nampak ada lubang tanah. Ah, lubang tanah nih. Nostalgia mengulang masa kecil, kencing di lubang tanah. Tengok kiri kanan orang tak ada, buang air lubang tanah. Jangan. Nabi melarang. La ya bulanna, jangan kamu buang air kecil, jangan kencing fil juhri, di lubang tanah. Kenapa? Dalam hasyiah As-Sindi 'ala An-Nasa'i dikatakan, karena lubang tanah itu merupakan sarangnya semut, sarangnya anai-anai, sarangnya serangga yang ada di dalam. Bayangkan ada serangga yang sedang walimah di dalam. Ya ayyuhalladzi, ya ayyuhannabun udkhulu masakinakum, hai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. Hai pasukan semut, masuk kalian ke sarang kalian, agar pasukan Sulaiman tidak menginjak kalian. Berhenti, stop. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa semut. Kita perlu pemimpin yang mengerti bahasa kambing. Apa makna ucapan Ustaz Somad? Pemimpin yang di atas mengerti bahasa orang rendah, kambing, sapi, bahkan semut. Karena ada orang-orang yang teraniaya dan doanya makbul. Da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak ditolak Allah SWT. Datang seorang sahabat mengambil obor di sulutnya sarang semut. Dia senang melihat semut itu lari tunggang langgang, lintang pukang, larian semut. Dia bakar. Nabi datang. Apa kata Nabi? La yu'azibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh membakar dengan api kecuali Tuhan pemilik api. Nih yang suka nyakit-nyakiti semut. Di rumah Pak Ustaz yang gigit anak saya, boleh karena dia mengganggu. Dia tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba dibakar, wakar, dia sangka sarang semut, rupanya sarang tawon, baru tahu. Semut oke, tak bisa terbang. Tawon, nah, dikejarnya, masuk ke kolam, dia tunggu. Masuk ente, kapan gak muncul? Begitu muncul, mau narik nafas, baru tahu. Kenali baik-baik, sarang semut apa sarang tawon? Oleh sebab itu agama Islam ini mengajarkan kepada kita tentang berkasih sayang. Hadis yang pertama kali diajarkan dalam tradisi mengajarkan hadis bukan hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bukan hadis man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah. Itu penting. Tapi dalam tradisi pengajaran hadis, hadis yang pertama diajarkan adalah Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Al-Musalsalat bi Awaliyah. Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi irhamukum man fis sama. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia, maka Allah malaikat akan sayang kepadamu. Gara-gara kasih sayang itulah maka kita tidak menyetrika pembantu kita. Gara-gara sayang itulah kita tidak menunda gaji supir, tukang pel. Habis orang-orang yang bekerja di tempat kita mencari nafkah, tidak kita makan titik puluh keringatnya. Kenapa? Karena ada rasa kasih sayang dalam hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ustaz alhamdulillah kasih sayang sama binatang. Mana buktinya? Di rumah saya banyak ada kucing anggora. Terus ada burung kakak tua. Mantap. Iya. Untuk kucing itu aja salonnya sampai 3 juta sebulan. Untuk fakir miskin ya setahun sekali lah Pak Ustaz. Zakat fitrah. Untuk kucingnya samponya dari Amerika. Sementara dia untuk rambutnya pakai sabun telepon. Gimana nanti sama binatang? Boleh enggak ini memelihara ikan? Boleh. Buat kolam. Kadang melihat ikan dalam kolam kita senang. Stres di kantor banyak tekanan. Di jalan. Begitu pulang ke rumah melihat ikan senang. Tapi ikannya buat ramai-ramai. Ikan mas koki. Ikan dari Jepang itu. Ramai. Bagus. Burung Pak Ustaz. Buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam. Ada kolam di bawah. Buat. Berpasang-pasangan. Ini sekarang banyak orang menyiksa burung. Dibuatnya burung satu sangkar. Cantik. Tapi seekor dari sejak akil baligh tak pernah nampak perempuan. Seekor. Setiap pagi dia. Padahal burung itu menjerit. Kawin. Kawin. Dia mantap. Mantap. Terus. Terus. Padahal dia sudah menyiksa binatang. Pernah tak kita terpikir tentang itu? Nanti pulang dari sini coba tengok raut wajah burung. Memang betul wajah orang mau minta kawin Pak Ustaz. Belikan burung betina. Buat sarangnya besar. Ada pokok kayu di dalam. Ada kolam-kolam ikan. Ada rumput-rumput tempat dia berjalan. Mereka adalah binatang. Tapi juga mereka disebut Allah sebagai umat. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ binatang yang melata di bumi وَلَا طَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَحَيْهِ burung-burung yang terbang dengan sayapnya إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ mereka juga umat-umat sama seperti kamu. Kita tak pernah berpikir seperti itu. Kita bertemu majlis lagi.
1: Mudah-mudahan apa yang kita kasih ini berubah menjadi amal soleh.
2: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100

0: mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
6: That you never heard before.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Parapon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota, oh, Ria Jenaka di Pagoda Paramon Koyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 8 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara Paramon ya, yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085291 99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua kelelahan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya, Otipus.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
1: Halo pendengar radio Sara Paramon FM Tegal. Ini Bawor, kebetulan COD dan silaturahmi ke daerah Mintaragen. Ini pengguna Habutol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, niki kali sinten nggih Bu panjenengan?
2: Ibu Utama toh.
1: Nggih, alamat?
2: Alamat Jalan Cibiwung, RT 1, RW 9, Kelurahan Mintaragen.
1: Nggih, Kabupaten Tegal. Nggih, Ibu, saderengipun mengonsumsi Habutol, napa keluhan Ibu?
2: Keluhane Bawanan batuk, batuk biasanya nginum obat. Niki mboten nginum obat, mantun nginum Habutol.
1: Sampun telas pinten Ibu Habutol?
2: 16.
1: Wih, hebat nemen ya, 16 botol nggih. Ini untuk pendengar radio nggih. Ini Ibu sudah habis 16 botol. Jadi setelah minum atau konsumsi Habutol, pripun yang diraos?
2: Diraos tidurnya enak, maaf ya enak, batuknya mboten, batuk pusingnya dapat sembuh. Kepada sedoyo, alhamdulillah ya Allah, kalau paringi sehat malin ini, sudah dipakai toksing lal,
1: Nah ini pendengar, ini ibunya sudah habis 16, tapi yang dirasa sudah mulai ada perkembangan kesehatan. Tentunya di kesempatan itu ibunya sudah ada perbedaan bersama keluarga. Matur nuwun nggih Bu, niki testimoni Bawor ya dari Radio Sara Paramon FM Tegal kanggo panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutol, obat ramuan dari Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
0: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutol, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdutes Saporete ya. Iya, buat balani Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur ya, rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali ya, sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Jampeak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Ya.
0: Halo.
1: Selamat pagi juga.
0: Selamat pagi, Kang.
1: Saporete
0: nemen-nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ibni Abdillah.
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Sarapan.
0: Sarapan durung kok, Kang?
1: Durung
0: wayahe, Kang. Iya. Kok delat maning, Kang? Wayahe gleget.
1: Mbak, lagunya apa?
0: Lagune apa, Kang?
1: Lagunya.
0: Apa sih lagune?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa? Lagunya.
1: Lagunya Gadis Malaysia.
0: Gadis Malaysia ya. Kang, saya lobo, Kang Ibni.
1: Iya. Semangat selalu. Saya rajum Pak Droli.
0: Terus apa maning, Kang?
1: Kang Edi Dados.
0: Kang Edi Dados. Terus
1: Ridi Ansor.
0: Iya. Alah,